Jakob ribai kita ya. Bakal selama udah ada semaya aku sigi lima itu cerita udah ada kumpul aku kebenaran mayu duh nagi de lalai lagi disimpan aku badalam skrip. Jadi keminggu tu lima itu dibantai ke kita. Besok kita hanya tadi nyorkar kau bertanya ke berita hari menua India. Besok aneh rau ya. Lama minggu sitik tadi nak ampiat ya. Jadi keminggu tu besok sitik dulu ya kaku. Jadi kita berengkah ngolongan berita lagi. Kita nyo komplain. Ketawa ya nyo dah sejam. Kau kita lagi. Bawang sama kita yang agak leman berita kita ke terubah ke sekali. Tu hari ni leman berita kita tu. Ya hari menua Bekasi di Indonesia. Kita mansang ke Indonesia dulu. Au, rawun kin mendak pemanah menua rada dian. Jadi bak menua Indonesia dian bak Bekasi di Indonesia ada peninggal. Aku dekat ngenang senentang nama jakuk kita. Jakuk nyerah. Mengidam ke jakuk Melayu nyerah. Nanti sebut ke jakuk nyerah Urindo. Urindo ke tubuh bisik. Bala aku sobat. Ya nak keturbahnya. Ngai nak makai manu apa tuai ke beragum boraknya. Tak nanti yang hari siom bau namanya manuak goreng orangnya nyengai nak ngimainya aku pias kami tu di tok soba bahasa perainya deh hanya sikit dia nyu tiap hari orang ke goreng-nya pulai ngambil gawa nyengai nak makai manuak goreng apa tu yang berjanggut boraknya gak kai nyak nyerah siti nyamai nyamai di giga tang siti gak bisa orang ke bisa urindu kok makai pelan dua. Kak makai jelu-jelu ketusah duliah maka surat tengiliang. Kak makai turun. Kak makai jelu-jelu mayau. Kak makai mayas. Kak makai kerak. Hanya ke pedih nak pergi kak? Ya nyerah tu pedih maya. Laban ko orang. Nanti orang induk ke tubuh bisik tu. Ia nyerah kak makainya nak boleh. Bisik penanggul bak anak ke dekat. Dia ada kayaknya ilah. Hanya ya nanti kita ya pengharap lama aku. Nyo dah bersembiang semua tadi mayu orang nak harap kenya. Tang orang ke harap kenya tadi sikit meruan ya. Pergi kak aku tanya. Nyadinya mentari peningal ya. Ngenang senentang nyerah tu mayu macam. Ya ke udah ditemu aku tadi bisik orang induk yang tadi kan siom bawa taya. Bau taya ke baru banyak gue. Apo nyoba ke mayau kak ke mai yang siom-siom taya dulu. Pihak mega tadi bisik orang induk yang tadi nanti yang nyerah ngai nak nyerah de jil bisik. Ah kalau aku mendak kisah tu sobat ya. Minta ngagi laki aku tu kat dijil semalam ku ya. Laban nyerah kat dijil. Ke sekali tu nyupa nyai buka cerita kita tu. Ngenang senentang siku induk bernama Amy bertubuh bisik di menua Indonesia di Bekasi tu tadi. Ya balak benar ngasuh laki tusut undiang. Laki bernama Wildan. Tu sah hati nyadi solo ku. Bini setiap hari. Nama solo ku laki ya. Jadi nama aku tu bisik nyerah. Kau bini tadi Amy-nya. Nama terdeserah non solo. Madah ML game aku beli. Aku tu kaya malu aku kat nyebut. Nih sebut dia. Nama tu malu dia aku tu. Kau laki ya. Aku tu sebenarnya. Kak ditanggung polis. Minta tanggung polis. Nyerah. Mengidam kau jakuk Melayu tadi. Dekat ditanggung polis. Disengkidang polis. Hanya ya. Apo kau laki lain dah tahu. Anang lah, anang pihak aku tu amal mereka. Aku tu, dia tanggung pulih. Haji dia ngatur tau. Kau bini yang madah kaya. Benar mayanya berfikir peningah. Jadi, rundi yang lelaki tu tadi bernama Wildan tau. Pelabak aku bakal rundi yang kita eh. Mansang, yang ngagih kedai baju tu. Datai bak pasal dia ngigak baju polis ya. Bakar-bakar baju polis deh. Kena tancut, kasut celum dah kena. Lu ngagak dia jadi polis ya. Bisik tupi semua. Lu pulai ke rumah. Kan. Begitu tau suluh. Kau yang nunjuk dengan kaya bini ya. Namanya nak original dah kau bini ya. Tak lain sama dia jadi pulih. Kayaknya ngai kau bini ya. Nyok me laki itu sati peningah. Laki bernama Wildan tu tadi. Nai berkeni ya gait dah kau ya. Udah nakak mah kau beli baju tu tadi. Tanggung ngai kan jadi ke mimit nguji ke mengkat tu bisa asai. Kau laki ya. Ngai aku. Kau bini ya peningah. Benar ngai kau deh. Amak rindu. Nanti udah ngai. Neng. Ya, amat tadi berfikir tadi bah nadek ku ngau meh pukul 2:30 lemai. Sarinya megak, de baik ya bini ngagai balai polis, Sukatani di Bekasi dia. Mansa ngagai balai polis dia, alu disambut siku inspektor polis. Ya, nama perjalai sudai melaki bini dah. Ko inspektornya mendah ngagai apa ketuk tuan. Malu nak aku tukar mendahnya di inspektor tu bernama Inspektor Rasman.
Beketuk mah tuan, ngambil kerja ku tu ngamai di dengan bini ku tu tak ada bertubuh bisik. Ya betul, aku mesti mendak dan segi bertubuh bisik me bini nanti. Ku Inspektor Rasman. Ya tu tadi Inspektor. Minta tanggung polis nyap tak kena serai. Aku tu nan mudah macam cara aku tu tadi. Aku beli baju polis pun kan kedang ya ngai. Ngai nak polis sama mai originalnya. Nyo benar sudah bertawa-bertawa namanya kau ku jujung tadi barang ya meh. Harap ke udah ku nanggung nuan lagi mai nak berjalan apa boleh polis tu. Nuan serai nanya tadi boleh dubat. Aku ya mendang ngegi nak tu au ku nak tu nama lagi pening apa suak ke meh baju ni pum aduh ke memenahnyo gap meh tu dah tu ai alu de tanggung ino yang tadi Inspektor Rasman tu kayaknya biak ke apa ba aku umum-umum mak rama ya kita tu meh ya benar meh nyugu gutat nyugu guyat pala patuang nanggung ino yo bayam mesai ya kedua sekali nanggung de ni ke dalam perut lagi. Ya, maya tadi nyoba peluah mai induknya berjalan ba dalam balai polisnya. Laban induknya nyerah dekat di tanggung polis. Ya, meh peninggal kita lekak lah ceritanya. Ya, ngek lagi bala kita ke tubuh bisiknya lagi. Nyo macam lagi. Minta tanggung polis kita di tutup saya. Lepasnya, lain dah serah orangnya. Jadi leman berita tu dikirim ke siku orang tak mendiang ke leman berita nya Bell EL hanya makaku Bell Edmund Langi ya tu tadi. Jadi terima kasih ngin nuan tunggal cerita ke dikunci ke sekali tu senentang orang kenyera macam-macam ya. Anak-anak percaya amau rindu nyera bisi mayuh macam utai. Kita mansang ke leman berita kita kedua tu ya. Uji kita duduk jenuh. Leman beritanya di Uttar Pradesh di benua India ada din. Bekeni nak cerita terlebih dengar kita. Genang senentang kala aku 2 tahun kudah kini 2 tahun ke 3 tahun kudah. Ya nak dek ingat ku bisi siko akik tua di benua India kata tadi di Punjabi tu dek ingat ku subak. Ya udah ditetap ke mati. Lebuah ada baik dalam ambulan yang tadi. Ambulan yang terentak udah bakal tayar terlentak ke lubang. Ya lu hidup. Hidup baru. Datai ke dia tau menyagi hidup. Nanti nyemaknya agi bisai. Agi bisai menyagi dia tau. Jadi sama maka cerita kenyadi di Uttar Pradesh di mana India ada tau. Siku Indo ditetap ke udah mati unta. Lebuah ke berjalai dalam rumah yang tadi. Ya lalu labuah terjelepi. Nyak murah begau ke ya tadi peningau. Lu di duop Korea CPR macam-macam dia gusak orang pecik-pecik kena air ni ke dia jampi-jampi dia baca-baca nada ulih nada ngeleda tu dah tuai kau ngujung ke yang tadi lalu dia baik orang ngagai klinik datai di klinik dia tadi Vinita Shukla nama ya tadi datai di klinik dia bala dutua bala derisa bala misi meresa. Oh, nak lihat tu, kau nak ada harapan tu. Udah nak ada yang kebuat, nak support, nak untak pun nak ada berfikir, nak ada utai. Udah nak ada yang tu. Nyau, nak ada boleh itu, nak ada boleh hadu tu. Kau dutur ada dia, mah dah. Oh, sabar. Mesti dah tadi, benar. Oh, nyau, mada ibu, ibu. Nak ada yang mengau kami betul dia, gede, ibu. Kau balas sidak ada dia, nyabak berbuah. Lu dah baik pulai mah tu. Itu kita adu ni bagi kepatuan. Jadi bala anak bertelepon dengan orang bak sebelah dia. Dia nak, ya, aku dah nadai naik kami tu. Kau bala anak ya peningal. Jadi minta kita ngatur meningi ke kayu kena nuno ya semua ngatur. Jadi kami main bangkai ya pulai. Kau anak ya ke nyabak. Nama ada lebuah ke danjung ambulan pulai baru. Yang tadi kat danjung pulai ke rumah kian. Aban kira ada terdirian kat ada sembayang kurang. Lu kat ada tunu banyak. Tak nak muka-mukai mansak bersitik jalan terlantak ke lubang ke ambulan tu tadi maya terlantak ke lubang tadi nyo berkuyat biar nyo bakal ke gusak dalam dian sedak nyo terempas ke ngujung ke induk bernama Vinita Shukla tu tadi nyo terpelasit dari katil ke nua ya galik dalam ambulan nya tadi ke ngujung ke yang tadi mata elun celak ya elun seput baru laki ya peningah laki ya tu bisik bak dalam van ambulannya tadi ngulu ke ya maya mansang ke klinik maya pulai jadi laki itu tadi bernama Kuldip Kumar Shukla ya mendah ke
Lebih aku medak bini ku nya tadi benong aku nyabak ke bini ku dalam ambulan tadi. Dia ada kami tu tadi pantup ben kami nyo benar kami bergusa dalam ben. Nya aku medak mata tadi lu terbuka. Udah terbuka nya tadi. Ya lulun sepuat alung angau ke nama aku. Ko laki ya peninga. Ah nama deh ngujuang ke sidanya tadi nyo begau. Nyo nikal baru ge ambulan nya nikal ngage klinik. Besai kena sidang anjuan tadi. Datang dia dutur tetap kena yang nama hidup baru deh. Kau dutur. Jadi datang ke dia tu meh. Ini kita bernama Vinita Shukla tu. Nada apa, nada nama. Meruan gagang ucuk. Nganya berapa tahun umur ucuk ya. Nyak mentadi, utak kenyadi. Di report ke berita NDTV. Madah ke ya gerai. Nada apa, nada nama. Udah bekau 3 minggu berubat di hospital. Jadi leman berita kita tu hari muna India. Dikirim ke Ambrose Sumpiang. Terima kasih yang Nuan Nunggal leman berita manah ke minggu tu ya. Kita mansang ngagi leman berita ketiga sebelum kita ke belalak ke sekali tu. Aku dekat ngenang senentang utai kenyadi di New York di Amerika dedin. Aku dekat ngenang senentang barang denyau. Ulih ditemu baru. Tang tu telefon handphone. Handphone tu special. Aku ngai nyebut nama bangsa brand lah. Nemu kita deh. Handphone tu dah gemal. Ya sikit terbilang nama siapa-siapa orang nak sikit kak beli handphone bangsa tu. Laban antara semua handphone kebesit dijual. Bak market pedak kita ke sama-sama marga. Tuk me handphone paling nyamai dia kena. Pedias dekat dicuri orang. Ah, nama aku buah dalam cerita tu aku madah ke kita. Lenyau di mana US, ditemu di mana China. Nyak majerita sebangsa handphone. Ni buah aku nyebut nama handphonenya. Bisnis kedak kita udah nyagam dalam hati diri. Nama bangsa ya. Jadi handphone tu tadi ditemu lenyau. Orang akan ngempu yang tadi siku lelaki bernama Matt Stopera. Bisi Siti Arinya dalam tahun 2014. Ia nyata bisik datang ngagai tempat orang ke merindang hati ngagai pub tau ke bar pia. Udah terdengi ruap ngebelah kaban. Oh, yam poy, yam seng. Kau sedak dedin. Telepon ya tu tadi dengkah di atas meja. Handphone ya tu tadi. Telepon bincang ya tu tadi. Dengkah di atas meja. Maya ke sidak ke petanda-petanda rame-rame ngirup-ngirup tadi. Nak muka-muka telepon ya lalu dijawil orang. Lalu ditaban. Lalu nak temu. Benar mah tu dah Matt Stopera tu pergi gak ke handphone ya tang nak temu. Ya lalu berjakup dalam media sosial mandah hapu. Maya nak pengingat aku ngoh handphone ku nya. Maya gambar aku ngoh netuai ku dalamnya. Maya pengingat. Maya video-video. Dia mayuah dokumen aku dalamnya tangnya meh nasib ke dokumennya besi simpan ku dalam cloud simpan ku dalam internet aku laki bernama Matt Stopera nang ngamak lah nanti dah lenyau lenyau meh meli baru ya peninga tang nak muka-mukai besi de Siti Ari dalam tahun 2015 nya maya ya ke bermain telepon ya ke baru sama brand tang bangsa ke baru ge canggih manggih ge ya kerganya 6-7 ribu harga eh. Duit kita ditau. Lepas aku bermain telepon yang terpengar. Dia yang mendak mayuah gambar masuk. Eh, nama gambar tu masuk. Pedak yang gambar apa tu yang Cina siku. Lah saya. Kira umur dalam 40 lebih pihak ada pedak ya. Nyurung-nyurung namanya lelaki Cina tu. Ya kelah saya tu tadi ada pedak bergambar. Bergambar apapun limau. Ah, dia kita ngira. Eh, siapa tu kue? Anak-anak tu telepon ku kelenyau tu. Kok lelaki bernama Matt Stopera tu lalu dia pedak ya gambarnya mai wah gambarnya masuk tak semua gambar apa tuanya gambar lelakinya tadi ya ya ke lasa serta bergambar berpun limau sekejapnya senyum sekejapnya tadi kecam cuka sekejapnya tadi nyurung-ngurung gambar le bergambar akhirnya ke engkanya ada gambar orang mai berpun limau tadi ya pun berkongsi ke cerita tu berdalam internet. Ke ngujuang ke cerita itu tadi peringat. Lalu datai tengkah bermenua China ada dia. Datai bermenua China, bala netizen ada dia. Lalu nulung ya, oh ngelala kami apa tuan itu. Lalu digigak orang penerang senentang lelaki ke dalam gambarnya. Ke ngujuang ketemu sidak ya. Udah ditemu sidak ya tadi, seduai pun berandau dengan online. Ngena video. Nya lelaki tu tadi. Emang dah, nanti disebut nama Tang Matt Stopera. Ngumai lelaki tu kena nama ayak limau. Lah bagilah bergambar pun limau deh. Jadi ayak limau ko ya. Dini nuan dia tu, oh aku basikin sekian dua dah time kita aku nyuak ke nuan telepon tu. Ukai aku boleh telepon tu. Diberi bala anak buah aku tu. Beri ngagi aku. Kena aku. Nyak kena aku ngambil gambar tu daripada nuan. Kita menuan ngambil ya. Kau lelaki tu.
Amai-amai kian tadi match topera mansang ngage menua China den lalu mansang ngage menua laki ke ngantainya tadi peninga. Datai bapa dan biluan nama tak kenyadi. Belaya nda dinga kita. Lebuh ke datai yang tadi match topera bebaik besan ke biak si teh ya tadi. Berjalai ya tadi. Pedai orang nadi tenang memayuhnya beratus siku orang. Megai banner, megai plakat, megai utai ke tambai-tambai yang tadi. Ngelalu ke penatai ya. Selamat datai ngage menua China match topera. Ke orangnya, eh nama tu pedak ya laki ke ngau ya berandau ngelamak tu ya ke ayak limau nya tadi bertemu ngau ya tadi selamat datai unggal ke petuanya alu meri ya bungai datai beberap mesra ya pelik-pelik nama orang tu mama mayuahnya amai mayuah orangnya datai ngambat penatai ya indah nak bakal ngambat bala penyanyi deh. Ah, datai bapa dah biluan. Bagi nyak cerita tadi. Ah, nyak me datai dien seruai apa buku lain mana. Nadai belayak semua bercerita, bertukar-tukar. Cerita ngepangan diri. Sempat rawun seruai. Makai sama-sama. Rawun sama-sama bermula China. Udahnya tadi. Maya bapa dah biluan nganjuang match topiranya pulai. Nyo benar seruai nyabak pangan diri. Nyak tadi peningal ya. Ketegal Siti handphone. Sanggup hari New York. Terbaik ngagam nua China ngambil pula handphone-nya tadi. Kelimpah harinya sidak ya bekaban mana. Nya cerita kita yang peninggal tiga itik dulu. Jadi berperindang dulu kita. Dah lagu tu lagi. Kita bisik dua itik lemah berita nanti kita.

kita mancang lagi round tiga kedua program leman berita kita ke minggu tu. Panjang mimi leman berita kita tu. Nyadi di Hampstead Heath di menua London dedin. Dua itik leman berita tu, aku mai kita ngenang senentang undang-undang. Kita belajar senentang undang-undang ke sekali tu ya. Dua itik leman berita tu, aku dekat ngenang senentang undang-undang. Undang-undang kebak aku yang tadi nak ke nyalai tang bedang tulis diterima bermenua kita. Undang-undang tu nanti dalam jaku orang putih yang tadi adverse possession. Undang-undang ke dekena menua Australia tu tadi Balandan dengan Australia tu sama undang-undang, nama undang-undangnya dengar kita ya. Ketegal jaku aku dah lama di audito. Aku dah lama di audito. Kok lelaki bernama Harry Hallowers dari utara London tu, ya tu peningan Nadine Nodiau. Munyi ke jaku rekamai hari tu gelandangan orang ke mitau ayau Nadine Nodiau. Sidak ya tu tadi. Kebenar ya lelaki tu subak lagi ya dalam tahun 46 subak ya datai ke London kia. Ya tu tadi hari menua island datai ya ke London kia bekerja bekuli ya jadi cakung. Ya tu subak bergagak rumah bergangkut ke batu ya, macam pengawak di kerja ya. Udah bekau di ketu korang gawaknya ya tadi nadai gino dia nadai boleh nyewa rumah makai pun sekejap makai sekejap nak kau ngejuang kayaknya tadi bergagak ke rumah batan aku suang de gumpur ya kutak de gumpur kayak kayu lalu de gagak ya langkau mana-mana dia ya dia tadi nadai orang acau ya. Bertahun-tahun 19 tahun ya dia buat tanahnya. Nak ada sikok orang acau. Tanah kenoi dia nak besai kosong poin 25 ikar aja pemesai. Berapa depak punya pemesai tanahnya nur ya dia peninga. Nak lama udahnya tadi ya nyok puas ke mentawa ya tadi. Dia deh ya yang tadi ngaga rumah menyok ke korpon tadi bandua kerepak. Nak ada orang ngintu. Ndurnya tadi di kumai nama Hackney Marshes nama tempatnya tadi. Dia ke diri metudah tuai dia. Nak ada orang dan ada risiko orang nemu bisi orang dia benduanya. Jadi dalam tahun 2007 subak dia ada perintah ba menua London dia dekat ngagak sebengkah nur ba tempatnya dekat ngagak rumah kat ngagak apartment dia sidak bisi tertemu ke namanya bisi orang dia dia deh. Ko bala kontraktor dia berpedak aku tanya oh salah tu. Nak tahu dia di tu naya kami impu tanah tu kami dekat ngagak rumah di tu. Oh ngaya di gad aku dah lama dia di tu. Nyuka 20 tahun aku dia di tu nama baru dia tu kita dekat minta tanah tu lama tu nak kita kaki ruah. Ko Harry Hallowers tu tadi. Ngujuang ke ya pun baik orang ngagak kot. Jadi Harry ke Tegal kena ada duit apa semua. Jadi ya bisik dari ke siko lawyer pro bono. Lawyer tu tadi pro bono ya kena sigi kira nak berbayar macam tadi. Lawyer tu ngari kia ngena undang-undang. Jadi undang-undangnya tadi bernama adverse possession. Dalam undang-undang tu orang ke dia buat sebengkah tanah, sitik-sitik tanah, sebuah-sebuah tanah lebih dari 12 tahun, ada kalau diburu orang, ada kalau dikibuah korang, nanti yang minta tanahnya, ya boleh. Ngujuang ke tadi, lelaki bernama Harry Hallowers tu, nak sengaja banyak tadi. Tulis ke tanahnya, memang menang. Kes saya tadi, ketika lawyer ya, nemu, ngena undang-undang adverse possession tu, 12 tahun, lebih 12 tahun. Ya, dia, udah lebih hari 19 tahun, mangai 20 tahun. Kau ngujuang ke Harry menang tanahnya. Lalu nah, dah merang kacau ya, peningan. Nah, ada boleh kacau orang, laban court di New South Wales, ngetak ke, ya ampun tanahnya. 12 tahun ada risiko orang kalau klaim tanahnya tanah sidak ya. Jadi harga tanahnya 12 juta ringgit duit kita. Kira 2 juta dolar lebih lah. 2 juta pounds tending. Orang ada dia. Yang tadi peningal cerita tu kalau dia gagak jadi ke namanya wayang dalam tahun 2017 sobat. Engau cerita Hampstead. Ya kalau dia gagak orang jadi cerita. Jadi yang tadi leman berita kita keempat sekali tu. Undang-undang kedua ya kesama benua Australia dengar kita tu perihal lagi ke tu di Australia dia nyau berdekat sama bakal kes Harry di London ketika undang-undang di kumai adverse position tu tadi dia ada sikut lelaki ya kegawak berjual rumah berjual tanah berjual maya macam reta tengkira ia mujur tulis ke sebuah rumah nak membayar free of charge ketika undang-undang tu tadi. Siapa nama lelaki tu? Ia bernama Bill Gretos. Ia tertemu ke rumah tu dalam tahun 1998. Lebih berjalan ke Sydney tu tadi. Ia
kak bertemu dengan si orang ke dekat beli rumah. Saya akan nganti orangnya datang. Berjalan ya. Mana mai ke rumah si tik tu setaya rumah tu ne? Siapa ngempunya? Pu balak merpak rumah tu. Nak ada dintu orang rumah tu pelabak ku. Mansang ya kia. Pedak ya rumahnya mana? Sigi tu nanti dijual mah rumah tu. Kaya tapi nak ada orang ngempu tu. Kaya apa ni ngah? Alu dekat ngau tukang kunci. Datai dia pecah ke kunci lama, alungkah ke kunci baru. Alu dia tanya ya me rumah yang tadi datang ke 2 3 tahun, udahnya tadi dia adu ke mana-mana. Lelaki bernama Bill Gritos tu. De seruri ya rumah, renovate munya ko kita ke mayar itu ya. Dadu yang mana rumahnya lalu disewa dengan ke orang. Seminggu sewa rumahnya $550 Australia disewa ke ngage orang. Rumah orangnya tadi tang orang kempur rumahnya nak kiruah ke rumahnya. Jadi lelaki itu yang mau nunangnya bisik alukia kia. Ah, nyak memang ujuang kia tadi tulis ke rumahnya. Jadi lebuah ya dekat nyua rumahnya peninggal dalam tahun 2017 dia ada orang kebama main pur rumahnya bala sidak tu sebiliak ke ngempur rumahnya tadi. Ianya sidak Henry Thompson Downey sebiliak sidak nemu namanya rumah bala aki ini kita ikat dia jual orang mansang kian sidak kan laban kesnya. Nauli ya laban nama kebuah undang-undang adverse position madah ke nanti kita lebih dari 12 tahun nak kibuh ke rumah kita nak kala muru orang nak ngasuh rumahnya tadi degagak ngan mana rumahnya tadi siapa-siapa ke udah dia berumahnya udah ngempu rumahnya lebih dari 12 tahun urangnya mengempu tu ko ngujuang ke Bill Gritos tulis ke rumahnya ha nyam tadi nah dai me pelik-pelik mata orang nyen ha ke Tegal ke namanya tadi ngak kiruh ke rumah diri lalu nama ada untuk ambe tudah Bill Gritos udah ke rumahnya nak babayar dijual dengan harga 4.2 juta ringgit kira 1.5 juta duit Australia nya tadi nya untung untung atas angin aja punya kurang anak-anak ngabas rumah diri kita baik kenyataan rumah kebun pedal lagi udah harus berima dia. Nyam tadi peningal panjai leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih yang kita sudah bergulang aku dalam program leman berita. Jadi nanti kita bertemu baru aku Edmund Langi. Mari bersama terima kasih yang kita. Mopo laku ke minggu tu. Bye bye. Ngagi kita peningal semua. Mopo laku bye bye.

Ya, jadi yang nyala kat kami mai kita mendiang ke program Leman Berita untuk pasal itu peninggal setiap program ke di Tusun serta di keluarga Mestai Deman lagi ke pagi tu. Jadi kita akan terus ke awak kita bergulai nyentuk dengan pukul 9 pagi tu lagi.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Too. Ini
0: dia kita, Inten Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
5: Hai, Larry.
8: Muji

0: Justin.
1: Celiak sebab Yasmina dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak kaya.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depan.

Ya, lagu Hari Raban Masterpiece ke pagi tu dengan menyadik lagu kena merindang ya. Bila kita ke bisip gula dengan kami bawa FM ya lagi kita nyata tiba penghujung penggerak pagi kita ya pagi tu terima kasih untuk bila kita ke udas gula sejalan dengan aku kenyari pukul 6 pagi nyentuk ngagai 9 pagi tu. Jadi 9 pagi dengan ke berita dari Kuala Lumpur lalu dahnya lagi terus sebab gula dengan kapan kami kebukai bawa Y912 YFM. Lagu kita kena berserarak bak Y bak penggerak pagi kita pagi tu lagu hari Linda Repak Panti Jalai lalu untuk dia kena lagi Rajai hari Alessandro bertemu baru bawa ke Bukai.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Frekuensi Diri FM
3: 95.1 FM di Suai,
2: 95.7 FM di Lambeh,
4: 98.0 FM di Bandar Lembeh,

Ya, 9.17, 9 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak aku sayang. Jadi kita di bulan kebangsaan ini, di mana kita tak lama lagi akan menyambut Merdeka, Merdeka, Merdeka. Jadi untuk anda, semangat patriotisme kita mesti sentiasa ditingkatkan, mesti sentiasa diterapkan untuk menyayangi negara kita, Malaysia. Apa khabar anda semua untuk hari ini? Diharapkan sihat-sihat sahaja. Ada minum pagi ke belakang? Lama anda bertemankan Mul untuk pertemuan kita hari ini 29 Ogos 2026 bersama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, untuk anda, apa je kita minum pagi tu kan? Mul sempat minum kopi dengan omelet. Ya, yeah. Si dah daya tapi ajak paling laju tak nak. Oh. Jadi untuk kita orang semua macam ni pula, bolehlah kita orang padah dengan Mul kelak. Okey, di jam yang tok juak kita akan ada info cuaca bersama dengan rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Kemudian kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Cerita Rito. Seperti biasa hari Sabtu nak oh. Memang ada jam 9.30 minit pagi kelak. Jom kita nak berhibur dulu. Selamat pagi sayangku semuanya. Daripada Nur Kumala Sari. Selamat pagi sayang. Miri FM.

0: Info cuaca di Minit FM.
1: Okey, seperti biasa, kalau hari Sabtu kita akan awalkan info cuaca bagi memberi laluan kepada cerita hari Tok jam 9.30 pagi kelak. Jadi kita bersama dengan rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri, Lucia di talian. Selamat pagi, Lucia.
2: Selamat pagi, DJ.
1: Sehat?
2: Sehat, DJ.
1: Okey, Alhamdulillah. Okey, jom kita teruskan dengan laporan. Silakan, Lucia.
2: Okay, terima kasih. Ramalan cuaca 29 Ogos 2026 untuk bagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini cuaca diramalkan jerebu. Pada sebelah petang, ribut petir diramalkan akan berlaku di beberapa tempat. Pada malam ini pula hujan diramalkan akan berlaku di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan utara Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca dari Met Miri.
1: Okey, terima kasih Lucia. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
1: Okey, jadi tadi rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya.
2: Oh, sebab dia lah sekadar buat lu petang peti.
3: Ha. Okey, jadi di Limbang ya, saya dah jago bu.
2: Oh, eh.
3: Tapi dia belum masuk. Sihalah kita menyapa sidaknya di dengan suara adanya lah Yus.
2: Ya Allah, sahabat saya di Siaman FM ko, Haji Mah ko.
3: Oh, eh. Belum ada, Pacara. Jeff. Belum ada muka.
2: Jeff, itu. Belum ada, Jeff.
3: Hmm.
2: Ah, AJL belum ada nampak bukannya lagi petang peti pagi ya.
3: Azimah nombor satu masuk tadi.
2: Oh, oh ya kan? Oh. Yang nang nombor satu. Kita nang nombor satu.
3: Yang nang nombor satu.
2: Ah, nombor satu
3: awal
2: kita.
3: Awal masuk frame.
2: Walaupun AJL si nampak mukanya, coba kita nanggak suaranya. Ah, ya Teh Jai.
3: Oh, sedap met Malaysia.
2: Dah muncul.
3: Salah rumah.
2: Salah rumah. Salah rumah di bawah masuk. Oh, tedah. Okeylah.
3: Sihalah, jom kita ke cerita retok kita.
2: Assalamualaikum, selamat pagi semua.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat morning. Ada suara Palimbang eh.
2: Terima kasih murid-murid. Apa khabar murid?
3: Guru,
2: guru. Guru, hentikan guru.
3: Hentikan guru. Hentikan guru.
2: Okeylah, kita nak menyapa rakan kita di Limbang, ada ke AJL?
5: Ada, ada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tapi rumah petang peti.
5: Rumah petang peti. Ya,
3: seperti mati lampu.
2: Oh, seperti mati lampu.
5: Bukannya apa, currency bayar. Lupa bayar.
3: Adeh, adeh, adeh. Ini dah gelap.
2: Bantu juga lah gelap kau eh.
3: Aduh.
2: Rakan kita di Miri, Mul.
3: Apa khabar dalam gelap lah, Jeff.
6: Morning, hai, hai.
2: Hai, hai, Mul. Rakan kita di Bintulu, hai, Zana.
3: Datuk nombor 2 masuk frame tak?
7: Morning, selamat pagi semua.
3: Selamat pagi.
2: Merah mah.
7: Jerebu, jerebu Bintulu tu sampai duit dalam beg duit mesti nampak je.
2: Tapi sihal kita nampak merah mak ngah.
3: Baru duk pompat ya tak gaji.
2: Jangan. Baru terima aku ni.
3: Baru terima aku
2: ni. Bayar ya, bayar ya. Alu habis.
3: Tinggal apa?
2: Tinggal bawa diri jagi nge.
3: Tinggal bawa diri.
2: Okeylah. Zima, apa khabar Zima?
8: Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Tidak apa khabar.
2: Sehat Zima.
3: Sudah nombor satu.
2: Sampai je. Sampai je lebar senyum Zima hari tu kah?
8: Ya, ada apa lebar. Kah?
3: Tangga
2: ada papa kah?
3: Tangga tak orang walaupun saya aman tinggi ai tahu
8: siapa.
3: Ai bu ada. Bu ada muka Jeff ya.
2: Oh.
3: Okeylah. Alhamdulillah.
2: Ada je. Walaupun IPU di Siaman paling tinggi
3: kat tu. Nombor satu.
2: Tapi muka Azimah nampak.
3: Oh.
8: Kan? Ai yang penting terang.
2: Terang.
8: Sikit nak jerebu.
2: Oh, tedah jadi hati kau eh.
3: Siapa lagi?
2: DS, DS. Apa khabar sahabat? Kaban?
9: Wih, oh, baik kaban.
2: Fuh, okay. Steady kaban.
3: Ya, okey aja ke?
9: Mul, Zima. Semua kaban tu.
2: Ya, kali tu ya. kami dua Jai, si berdua lah bertiga. Oh, bertiga. Jai, Yus, ada sikit lagi, tahu nangga.
3: Ya. Badannya dah tumbuh muka.
2: Apa? Bertiga.
3: Dua hari lepas nya madahnya 7 packs. Hari tu di luar badannya ada tumbuh muka nak ke buah dia.
2: Kita jangan tetap Zima. Zima jangan tetap.
8: Kami teh, mau tiga kali
2: nak mete. Oh. Kita tiga kali bahaya. Okey. Kita nak singgah, saya serah pada Jai lah milih. Dia nak singgah sini dulu.
3: Kita ke tempat yang IPU tinggi dulu.
2: Oh. Sebab dia nombor
3: hilang
2: satu.
3: Hilang dari sebelum nombor hilang satu. Nampak
2: nak. Oh, sebelum kita si nampak, bagus kita nyampe info dulu. Silakan Jima.
3: Silakan.
8: Baik, terima kasih Yus dan Jai. Sama. Assalamualaikum, selamat pagi juga kepada semua rakan-rakan station kita di Sibu, di Limbang, Bintulu, Miri. Baik. Itu ada tiga bahan bacaan cerita itu untuk dari Sri Aman. InsyaAllah pada pukul 11 pagi kelak ada dua program yang akan berlangsung. Pertama di Rumah Macau Nanga Kumpang Engkelili. Program segulai sejalai bersama pemimpin. Pemimpin bersama rakyat. Pemimpinnya adalah Ahli Parlimen Lu Bok Antu yang berhormat Roy Angau Gingkoi. Pada hari ini pada pukul 11 pagi. Juga diadakan pada pukul 11 pagi di Balai Raya Kampung Danau Keranggas. Akan diadakan perasmian projek siap Balai Ringin menaik taraf Jalan Melikin yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Dato' Snowden Lawan. Dan yang ketiga, Majlis Penangguhan Seminar Pemantapan Jati Diri Muslim yang akan diadakan pada hari ini juga pada pukul 4.30 petang kelak di Masjid Al-Azim Debak. Anjuran Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan dengan kerjasama Pejabat Khidmat Dun Saribas, Pejabat Daerah Debak, Pejabat Agama Islam Bahagian Betong, Tabung Batu Mal Sarawak, Pengurusan Masjid Al-Azim Debak, Majlis Dakwah Negara dan juga Gabungan Dakwah Malaysia. Penangguhan seminar pemantapan jati diri Muslim itu diadakan bersempena dengan Forum Khas Maulidur Rasul yang akan menampilkan Setiausaha Agong Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan, Damia Alia Maisara Elias Patricia Griffey, Celebrity TV Ardini Angelina Tan, dan Pesuruh Jaya Negeri Majlis Dakwah Negara Tuan Haji Nur Hazza Ahmad Rizwan Abdullah sebagai moderator untuk Forum Khas Maulidur Rasul pada petang ini di Masjid Al-Azim Debak. Penangguhan Seminar Pemantapan Jati Diri Muslim ini akan dihadiri dengan kehadiran Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas, Dato' Dr. Muhammad Razi Sitam. Ya, baik. Ya, adalah tiga program yang akan berlangsung hari ini. Kita kembali kepada Jai dan juga Yus di Kuching.
7: Terima kasih Azimah.
8: Sama.
2: Tak bila nak nanam bunga.
7: Bunga apa ya?
8: Bunga apa?
7: Meriah kat tudung aja.
2: Tudung
7: eh.
2: Bunga.
8: Minggu depan main kamu eh. So kita.
2: Ke sapi pi mah. Sapi pi mah bunga. Okey lah, terima kasih Zima. Terima kasih Zima. Terima kasih.
8: Sama.
2: Singgah sini kita tak jai.
7: Siap ada kelain lah, nyai ke hutan lah.
2: Out lah.
7: Terus ke si?
2: Ke Sibu. Berada kaban saya di S.
9: Okay. Terima kasih semua. Yalah, apa juga bu di Sibu situ. Indeks pencemaran udaranya 160.
7: Yalah. Baru juga kan? Sebab beberapa hari tu tadi okey je cuaca okay, kan?
2: Mendadak
9: antara ni. Yang ialah perketawaan tadi antara yang membuatkan kita tu lagi dalam mood standby lah kata orang tu untuk SKS yang akan kita adakan.
7: Betul.
9: Di Muka. Tapi kita akan pergi menunggulah sebenarnya tarikh baru. Apapun di Sibu situ yang tengah berlangsung yang agak meriah juga lah untuk pagi tu iaitu Sibu Jaya Water Fiesta tengah berlangsung sebenarnya, tengah main air lah sedapnya di
2: sini. Oh, tengah main air ya.
7: Pesta air ya.
2: Pesta air.
9: Oh. Okey, bertempat di Azman Hashim Community Sport Center di Sibu Jaya. Itulah 29 Ogos. Itu. Jadi pada malam tu kepada semua yang datang ke sia, kita nasihatkan kepada sidaknya sila perhatikan anak kita semua tadi lah. Kita faham juga lah sebenarnya untuk pagi itu memang banyaklah orang di Sibu Jaya. Tapi kita haraplah lepas habis kelak Water Fiesta tu cepat-cepatlah pulang ke rumah. Biasalah juga bu tu lagi Belanda.
2: Bingung saya nangka mukanya kau. Tang bingung je muka DS. DS jangan bingung lah muka DS.
9: Bukan apa. Anak pun join juga tu tadi.
2: Ya kan? Oh, patutnya bingung.
9: Bapa siapa ikut? Konti.
7: Ada wakil sihalah.
9: Ada wakil lah. Lepas ya di Sibu tu juga akan dah diadakan kiranya hari tu juga lah berkenaan dengan Sibu Traditional Dance Festival ataupun SIDF untuk tahun tu 29 Ogos hingga 2 September dah diatur di Sibu situ tengah berlangsung sebenarnya dengan pelbagai pengisian ya atau berkaitan seni tari tempatan dan juga antarabangsa. Jadi festival tu edisi ke-12 dianjurkan oleh salah sebuah apa nama tu institut tarian lah, okey, dan juga teater di tempatan di situ. Jadi bertempat di salah sebuah hotel yang ternama juga lah di Sibu situ ya. 29 Ogos hari itu dan akan berakhir 2 September 2026. Lepas ya di Sibu tu juga dia akan diadakan tu bulan depan tu. Awal juga lah nyebut. Berapa minggu dah kira.
2: Saya sudah standby.
9: Awak standby jo. Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026 akan diadakan di Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ 5 September yang akan datang, dan tarikh dan lokasi berkenaan merupakan salah satu cara yang telah pun disenaraikan dalam kalender aktiviti rasmi Pustaka Negeri Sarawak ya. Jadi sebagai rujukan bolehlah melayari apa nama tu page Facebook Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan oleh sidaknya. Okey, dan apa nama tu yang terakhir dari Sibu juga akan diadakan bulan depan 3 hingga 12 September, maafkan saya. Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu situ yang kita nanti-nantikan juga lah sebenarnya antara apa nama tu majlis ataupun orang kata tadi sambutan lah sebenarnya Borneo Cultural Festival BCF 2026 edisi ke-22 untuk tahun tu temanya Echoes of Borneo. Okey, diadakan di Sibu situ berlangsung 10 hari 3 hingga 12 September di dataran kita di Sibu situ lah, dataran Tuan-Tuanku Bujang Sibu. Tarikan utama pentas apa nama tu Madah tadi pentas Dayak ya, menampilkan apa nama tu pelbagai persembahan kebudayaan, pertandingan tradisional, pertandingan sumpit antarabangsa, dan juga untuk tahun tu percubaan untuk Malaysia Book of Records ataupun MBR menerusi acara melambung mi kampua secara serentak.
2: Wow. Best.
7: Melambung mi kampua. Ya, you si dapat mi dengar kampua, ya mi kampua.
9: Dia
7: lambung masuk mulut.
9: Iyalah mau dipadah. Jadi silalah lambung ke mulut yang tengah-tengah.
2: Aduh.
9: Ngarap je tepat lah kau.
2: Iyalah. Munya kena ke lubang hidung, pa boleh buat lah.
7: Sedut.
9: Tapi ya, yang ada kan.
7: Okey,
9: bersama dengan top isi tahun tu. Jadi ia akan disasarkan untuk masuk Malaysia Book of Records.
2: Wow.
9: Acara melambung Mi Kampua secara serentak pada 10 September yang akan datang.
7: Melambung Mi Kampua.
2: Selepas tu akan ada lah menu baru.
9: Ada menu
2: Kampua Lambung.
7: Kampua Lambung. Kampua Lambung. Sini San Sibu je ada.
2: Sibu je ada. Yeah. Kampua Lambung.
7: Jadi, sekali lambung, dua kali lambung.
9: Jadi kami pun boleh juga ubah statement tu tadi. Kita namakannya sebagai Mi Kampua Lambung lah.
2: Okay. Wow.
9: Kampua Lambung tu dipilih. Jadi Mi Kampua tu sudah dipilih sebagai simbol identiti dan warisan masyarakat kita di Sibu situ. Okey. Pernyataan kebudayaan untuk tahun tu dari negara China, Indonesia, Brunei dan Sabah sekaligus tu tadi memperkukuh kedudukan Sibu tu lah. Okay. Destinasi kebudayaan dan pelancongan di Sarawak. Berita dari Sibu.
7: Ya, perkongsian dari Sibu Yus.
2: Ya, terima kasih sahabat Lulu. Saya.
9: Sahabat Kapan?
2: DS. Ya,
7: lulus.
2: Thank you. Lulus.
9: Lulus. 10 September sama-sama kita saksikan.
7: Ya.
2: Bayangkan mi Kampua Lambung. Mun lagi sos kicap yoke. Yang terbaru di Sibu kena tu mi Kampua Belacan. Sini gaya mu kena ke hidung. Belacan.
7: Berangat.
2: Berangsang. Oh, berangat mah.
7: Berangsang.
9: Ya, ya, kita pasal tanya geng di Bintulu Tidak, Arif lagi lah pasal.
7: Kami dulu kita bersama dengan Zana. Terima kasih Dines.
2: Thank you.
7: Ya.
2: Kita nak agak ngabas Zana lo. Oh, tedah Zana.
7: Sida mic merah lo.
2: Pacara merah mak ngah.
7: Si berani mau order mi Kampua Lambung Takut salah lambung nak nuju ke muka.
2: Ya lah teh. Zana. Oh. Lalu sedut ke hidung.
7: Orang yang bola hanya lambung terus masuk mulut je lah. You said ready nak ngangak mulut.
2: Ready nak ngangak mulut lah. Okay. Apa nak dikongsikan di Bintulu, silakan Zana.
7: Okey, dari Bintulu ada juga beberapa perkongsian info aktiviti yang nak Zana kongsikan. Jadi yang pertama sekali apa yang Zana nak kongsikan, semalam Lembaga Pelabuhan Bintulu telah mengadakan majlis makan malam perpisahan Lembaga Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan di salah sebuah hotel terkemuka yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Unggah Ambas yang merupakan Timbalan Premier Sarawak dan juga Yang Berhormat Lok Siu Fok yang merupakan Menteri Pengangkutan Malaysia yang diadakan semalam. Dan dipahamkan Pelabuhan Bintulu akan secara rasmi beralih daripada pentadbiran Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak bermula 1 September ini, seperti apa yang dimaklumkan oleh Dato' Ahmad Douglas Unggah Ambas semasa menyempurnakan majlis perpisahan tersebut. Berkata peralihan itu membuka lembaran baru dalam sejarah Pelabuhan Bintulu selepas 47 tahun berada di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Dan majlis yang diadakan bukan sekadar sebuah perpisahan tetapi juga penghormatan kepada perjalanan 47 tahun Lembaga Pelabuhan Bintulu di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT serta penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama membina dan juga mengembangkan Pelabuhan Bintulu. Dan ini bermakna bermula 1 September 2026 Kerajaan Sarawak akan mengurus Pelabuhan Bintulu. Jadi itu satu info. Dan seterusnya pagi itu Sabtu 29 Ogos, yang mana pihak Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Kampung Asyakirin Bintulu dengan kerjasama JAPEN Daerah Bintulu dan juga JKK dan Komuniti Kampung Asyakirin mengadakan satu program, iaitu program Senam Sehat Madani Merdeka yang diadakan seawal 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Kampung Asyakirin Fasa 3 pada hari ini. Dan untuk makluman seterusnya juga apa yang akan diadakan juga di Bintulu pada 1 September tok kelak hari Selasa minggu hadapan, Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS DUN N70 Asam Melaju akan diadakan bertempat di salah sebuah pasaraya di Bintulu, iaitu bertempat di Ekon Safe Kidurong Bintulu bermula jam 11 pagi, yang mana Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak DUN N70 Asam Melaju tok kelak juga akan turut dijadualkan akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan. Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N70 Sama Laju. Jadi itu antara tiga info aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kembali bersama Ayus dan Jai di Sarawak FM.
4: Terima kasih ceritanya.
2: Terima kasih Mak Nga.
4: Sama-sama. Dari Bintulu kita nak ke Miri.
2: Miri bersama denganmu. Minggu tu apa rasanya macam ada bike week kan mu?
7: Oh iyalah kami nak madah deh.
2: Ya. Padah saja kita saya serahkan kepada
7: Miri. Brum. Untuk di Miri memang tengah viral gini tu motor nang arum bulat mengare di jeraya si kisahnya besar kah kecil kah lebar kah panjang kah
2: kisahnya
7: motor arum bulat nang penuh lah jua hotel kami orang di Miri tu boleh tidur di masjid cak lah kepada yang mau datang
2: boleh tidur di masjid yang biasa tidur di masjid jimah.
7: Aduh itulah juga malas sendiri. Okey, untuk di Miri kita tu adalah ada Miri International Bike Week 2026 yang berlangsung di Boulevard pun parking lah nak di pekarangan Boulevard parking. Dan juga untuk Miri International Bike Week 2026 tu berlangsung daripada 28 hingga 31 Ogos 2026. Maksudnya panjanglah harinya 4 hari ya dari hari Maret lah. Majlis hari Maret sama
10: sampai hari Isnin kelak baru habis. Jadi ya, antaranya yang sedang berlangsung di Miri dan pelbagai aktiviti yang menarik ada di Sia. Ada mini konsert lah, jualan lah, sidak para peniaga dan banyak lagi lah aktiviti yang berlangsung di Sia. Jadi kepada orang Miri ataupun yang berada di sekitar benar Miri ataupun di luar Miri, orang Bunir lah terutamanya lah, kami orang pun bis kita di sebelah sana, bolehlah datang ke Miri, sama-sama kita memeriahkan program untuk Miri Bike Week tu. Jadi selain ia jual, patutnya berlangsung hari tu adalah Miri Car Free Morning, tapi terpaksa dibatalkan ataupun ditangguhkan. Ditangguhkan lagi lah untuk untuk satu jangka masa yang akan ditentukan kelak, sebab ada orang Ami dah kisia tadi tapi si tahu ditangguhkan. Jadi tak terdah jual lah, sebab tidak majlis pendaya Miri pun si Bani nak maulah aktiviti di luar, sebab di Miri pun boleh tahan jual dah hangat dah hidung bawah sap nak dah start-start nak naik. Tapi alhamdulillah malam tadi hujan lebat, okeylah sikit rasanya untuk cuaca kami orang hari tu. Ya lagi kami nak kongsikan juga selainnya adalah penganjuran kem Seringan Kesihatan Telinga, Hidung dan Tekak 2026, yang mana kem Seringan Kesihatan Telinga, Hidung dan Tekak Totek berlangsung di Klinik Kesihatan Bario, Pekan Bario, iaitu di Baram Miri, Sarawak. Jadi tu ada juga berlangsung pada 29, iaitu hari tu bermula jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Jadi nak makan mi kampuai tek, kalau rasa sudah termasuk ke hidung, boleh pergi ke situ, kem Seringan Kesihatan. Boleh ngecek.
7: Yus boleh, Yus.
10: Jauh pergi dah di Bario. Kita nampak hidung kita kesia.
2: Bayangkan
10: suasana kacak.
2: Bayangkan bawa game di Sibu, masuklah hidung pergi ke Bario.
10: Jauh terbang.
7: Apa spesa dekat Sibu sendiri mak ya?
2: Asalnya mau nak pergi ke Bario, asalnya mi ada keluar balit dah.
10: Aduh, lagi kami nak kongsikan. Nak kongsikan tok mengenai program demam darah lah, yang berlangsung di Miri tu, iaitu akan berlangsung pada 31 kelak lah, iaitu pada hari Merdeka kita kelak, di Miri Young Clan Association, iaitu di Bintang Mega Mall kelak nak atau anjuran sidaknya lah akan berlangsung di Bintang Mega Mall. Jadi sidaknya menyeru kepada yang selalu mendemam darah boleh pergi Sia bermula jam 9 pagi hingga ke 1 petang. Okey, ya, antaranya info dari Miri.
2: Terima kasih. Boleh dah ready motosikal di rumah tu.
10: Ada. Basikal anak kami di kerja di deko kami tu dah.
2: Ya,
10: okeylah ya. Mula jadi motosikal.
2: Nak melawan nembiak ni ya, kaya nak viral ya.
7: Boleh tahan.
10: Apa cara?
2: Apa cara? Okeylah. Kita nak singgah ke Limbang lagi lah. Bersama dengan AJL. Apa perkongsian di Limbang? Silakan. My bro.
7: Bukan tu, iya kah? Sidak tentera laut tu.
2: Ne. Jangan.
7: Betul kah, Jeff? Bukan main kita dengan AI.
5: Tentera-tentera aja lah.
7: Oh, iya kah? Oh,
2: bukan tentera laut, bukan tentera darat.
5: Bukan.
7: Tentera-tentera. Tapi macam tentera laut tak maju dipakai ya?
5: Oh. Tentera layang-layang sebenarnya.
7: Tentera layang-layang.
2: Tentera melayang.
7: Okey, apa ceritanya di Limbang? Silakan.
5: Okey, apa ceritanya itu? Okey, hari

0: operasi dan pemindahan Jabatan Kecemasan dan Trauma di daerah Lawas bermula hari ini. Jadi harap maklum kepada mereka yang ingin mendapatkan rawatan ataupun kecemasan, kerana Jabatan Kecemasan dan Trauma ni sudah berpindah ke hospital baru bermula hari ini. Dan untuk kita dimaklumkan juga bahawa hospital baru Lawas ni akan dibuka secara rasminya pada 7 September depan, yang memerlukan lebih ramai lagi sebenarnya petugas. Hospitalnya besar tapi nyempur kaki tangan ataupun stafnya si berapa ramai, jadinya memang memerlukan ramai staf. Dan hospital berkenaan mampu menampung sehingga 1,014 kaki tangan, namun ketika ini hanya kira-kira 300 jawatan telah diisi. Jadi justru itu kita harapkanlah semoga mereka yang akan datang ataupun orang-orang baru yang dapat kerja, jangan takutlah nak pergi ke Lawas. Sebab di Lawas pun okey, alhamdulillah. Macam kita banyaklah yang istimewa yang perlu kita tangga juga di Lawas.
1: Bukan best Lawas lah, best Lawas.
0: Kadang-kadang bila kita sebut je Kelimbang, Kelawas, selalu takut orang. Macam ada Semandin ke apa, kasih tahu
1: lah. Di sini ada Karabau, bah?
0: Ada Karabau. Karabaunya si pandai mati.
1: Berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahunnya tetap.
0: Cuma kadang-kadang nyempun warna je, bertukar je.
1: Nasib
0: sebab kadang-kadangnya
1: dah jadi tua. Nasib berbaju
0: lah. Iyalah. Kadang-kadang si, memang si berbaju lah. Si dapat diberi baju sebab kadang-kadang nyempun badannya. Bila duit baju, baju si ngam kenya.
1: Iyalah. Macam kami orang di Kuching tu, diberi baju.
2: Pusat mek orang lah, tukar baju.
1: Tukar baju pusat mek orang.
2: Untuk saya dengar bas di pasar, mau dia pakai face mask.
1: Oh, kali. Iyalah.
0: Jadi di Kuching pun jerebu tu nak. Kuat jerebu je. Di Limbang alhamdulillah setakat tu masih lagi terkawal. Jadi apapun, macam yang lepas kita pun boleh rasul terpaksa dibatalkan juga.
1: Ya, betul.
0: Saya dapat, walaupun di situ nya okey, saya ada jerbu yang apa nama ketat gila, ada tebal gila. Tapi kita kena hormati juga lah. Yang lain, semua yang lain si menyambut, kita kena hormati lah untuk arahan daripada pihak atasan. Okey, yang mengenai dengan hospital, 7 September nya akan dibuka hospital baru di Lawas. Sebelum tu kita nangga-nangga aja, ramai yang tanya bila lah dia buka hospital tu. Dah siap tapi belum buka. Jadinya akan dibuka pada 7 September kelak. Jadi harap kita dapat kita memenuhi jawatan-jawatan yang ada di hospital Lawas, khususnya kepada remaja ataupun belia kita yang ada di sekitar kita. Yang kini tu kita nangga pun ramai juga dah remaja pun belia kita tu yang minat dengan bidang apa nama? Bidang kesihatan. Banyak juga yang mohon dah ketangga aku. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukurlah kan.
0: So dengan adanya cedaknya kami kelak, jadi akan lebih apa nama? Terisi lah jawatan-jawatan yang ada.
1: Kelak pun boleh jadi mohon, anak mohon juga kelak. Jadi doktor. Yalah,
0: aku sama aja.
1: Jadi doktor. Ya. Ada kosong.
0: Si aku attendant ni je, attendant
1: hospital. Doktor dah kat kosong.
0: Pembantu lah. Apa namanya kini tu?
2: Pembantu perawatan.
0: Pembantu perawatan.
1: Ya, betul.
0: Hanya bukan studio, bukan ni attendant studio hospital lagi kini tu.
1: Pembantu perawatan.
0: Iyalah. Okey, sebab sedikit mengenai dengan acara yang berlangsung ataupun yang akan berlangsung di Limbang, tapi di Lawas ada acara lagi. Kita secara naik aja lah. Yang mengenai dengan Long Tengwa River Rafting Challenge Festival pada 4 hingga 5 September depan. Banyak acara-acara yang dipertandingkan selain daripada acara apa nama river rafting tu. Yang ada acara-acara lain seperti karaoke murut, bola sepak terbuka, ratu pakaian tradisi, pertandingan mewarna kanak-kanak, dan pertandingan agafon. Tak apa agafon.
2: Apa agafon?
0: Ya, aku pun si tahu juga sebenarnya. Aku nak gambar di situ. Yang mula memancing.
1: Okey. Yang memancing lah.
2: Yang
1: memancing
2: lah.
1: Itu bahasa gambar tu.
0: Mungkin bahasa sudah mulut okolot tu. Sebab di situ kebanyakannya sedaknya yang okolot lah.
2: Okolot.
0: Okolot.
2: Okolot.
0: Satu apa nama? etnik yang jarang kita nanggar.
2: Minoriti lah.

0: minoriti.
1: Jarang diketengahkan, tapi kini etoknya banyak mendapat anugerah. Dari segi pakaian sedangnya. Pakaian dan tradisi sedangnya yang dapat banyak mendapat anugerah lah.
2: Okay.
1: Pentas dunia.
0: Okay.
1: Mengenai dengan Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ataupun apa di situ, Ilau Asi Simpung. Bahasanya Ilau Asi Simpung.
0: 2 minit ke Jep.
1: Okey. Ya jap.
2: Alah. Tambah sikit lagi aktiviti.
1: Ya jap.
2: Macam sengaja tarik-tarik slow.
1: Iyalah. Sengaja supayanya selamat nak.
2: Bukan selamat, kami dua ada bahan, saya ada.
1: Ya, saya ada bahan.
2: Dua bahan kami dua sempat tu.
0: Yalah. Terima kasihlah Jep.
2: Terima kasihlah tak semua.
0: Terima kasih kepada tawang semua kerana sudi berkongsi cerita itu apa aktiviti-aktiviti di tempat masing-masing. InsyaAllah mau ada ruang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat santai. Hati-hati ya. Jerbu tu.
2: Limbang dah.
3: Jaga diri semua.
0: Dah beku lah. Limbang dah beku dah.
2: Dah beku
0: kan. Dia akan dah pay for
2: beku. Freeze
0: ya. Terima kasih
2: cuma. Okay, jumpa lagi.
0: Terima
4: kasih.
2: Bye.
0: Ya last ketika kita bersama dengan sidaknya. Kami dua pun dah macam mesti sempat je kan. Untuk nyampe info yang disediakan oleh penerbit kita Yati Jaya. Sebab masa pun si cukup.
2: Ya.
0: Jadi kami doa nak undur diri dulu insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kan kita orang yang sudah pun bersama Medok Jai seawal 6 pagi tadi sampai ke 10 pagi yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tahu. Terima kasih yang menonton kita di Cerita Rito. Terima kasih banyak-banyak yang menonton di live Rumah Hitam. Terima kasih banyak-banyak kita orang. InsyaAllah pada hari
2: ini panjangnya hari
0: hari Selasa
2: hari itu hari apa?
0: Hari Sabtu.
2: Hari Rabu.
0: Rabu kah?
2: Betul kah? Itu hari hari esok, Sabtu,
0: Ahad,
2: Isnin, Selasa.
0: Okay,
2: Selasa. Lat dua hari lah macam ialah kiranya.
0: Lat dua hari. Kami doakan teman kita.
5: Ayu Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya.
6: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Tentera Nepal mempergiat operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat yang melanda negara itu. Namun berdepan lumpur tebal serta mangsa terperangkap dalam terowong gunung. Jurucakap tentera Raja Sambasnet berkata 14 helikopter dikerahkan bagi memindahkan penduduk yang terputus hubungan. Menurut pihak berkuasa, pengurusan bencana Nepal lebih 4,400 orang berjaya diselamatkan setakat petang Jumaat. Di Bangladesh, 5 lagi kanak-kanak meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Karim Shalom minggu lalu. Menurutnya lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tedros menegaskan akses berterusan melalui beberapa pintu sempadan diperlukan bagi memastikan pesakit menerima rawatan tepat pada masanya. Dalam pada itu, 3 rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Kais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas, Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Tentera Israel pula mendakwa kononnya Bitawi terlibat dalam merancang dan membiayai serangan terhadap orang awam serta pasukan keselamatannya. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Qassem turut menolak pelaksanaan zon perintis serta sebarang mekanisme bagi mengesahkan pelaksanaannya. Tiga insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan dua pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan dua gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak dua gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai £65 juta yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
3: Inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program Jualan Rahmah Madani, program Menu Rahmah Madani, program Jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
4: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
5: Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
6: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
5: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
7: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
5: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
7: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
8: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
9: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas!
0: orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu dimiri. Awas, utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan masyarakat kami.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Okay, kita akan saksikan jual perarakan yang bakal berlangsung pada 31 Ogos kelar. Okay, seperti biasa di Dataran Merdeka Lahore dan juga TV1 akan membawakan secara langsung untuk anda boleh tonton di TV1 khususnya. Jadi untuk tema kemerdekaan adalah Malaysia Madani Rakyat di Santuni Totena. Di mana yang jual kita orang pastinya dah tahu jual. Malaysia Madani adalah merupakan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri kita iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi kita berikanlah semangat ke rakyatan kita Malaysia, terutamanya kepada kepimpinan kita kerajaan, dan juga sayangilah Malaysia kita Totena dengan sekuat hati kita, sebab kalau bukan kita siapa lagi. Sayangi negara kita pun, semat kelah dalam jiwa kita pun juga, dan juga anak-anak kita. Baiklah, kita nak beribu lagi lagu yang seterusnya yang Mul nak mainkan untuk kita orang pastinya hanya di Geng Pagi. Lagu lama-lama dulu mari. Kita nak tukar juga lah sekejap nak. Lepas ni kita akan main lagu baru Bali campur-campur sampai jam 12:30 hari kelak. Kita akan bersama dengan Mul dan juga lepas ya jam 12:30 hari kelak kita akan bersama lagi dengan rakan kita daripada YFM Iban Kuching. Jadi jom kita nak berhibur dengan lagu ini untuk anda semua pastinya di Geng Pagi Amiri.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Mili FM.

Ya, Miri FM Mesra Bermaklumat dan masih lagi mulia menemani anda di sini. Apa khabar anda semua? Selamat pagi sekali lagi. Okey, ke di hujung minggu ini, maklumlah kan, apa-apa orang tak baru day one, anak kita bercuti. Ada beberapa hari, banyak di hari kita akan bersama dengan sidaknya. Banyak-banyak agam akan keluar. Macam hari belum lagi day one, kawan kami mana, anaknya sudah main beras matinya di rumah. Ha, bisa palaknya you? Tapi siapa? Sebab anak-anak kita tandanya anak-anak yang sehat. Kalau nyedok dia majak jamnya riso juga kita. Udahnya banyak kerja di rumah itu nak. Oh, banyak darah kerjaan di rumahnya ya, tandanya sehat. Okey, hadapi dengan tenang, hadapi dengan senyuman. Ya, selalu kami pesan dengan semua ibu-ibu yang di luar sana termasuk diri kami pun. Okey, lagi yang ada kami nak kongsikan di mana tu adalah daripada Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS yang mana akan menganjurkan Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 yang berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026 bertempat di Pusat Kebudayaan Forum Miri Sarawak. Jadi katanya juga di situ jualan makanan tradisional, minuman, produk tempatan dan juga kraftangan akan bermula lebih awal iaitu pada 31 Ogos 2026 bagi memberi peluang kepada para peniaga memulakan operasi serta membolehkan pengunjung menikmati pelbagai juadah dan hasil kraftangan sepanjang tempoh festival. Maksudnya 31 bulan udah ada sidaknya berjual di siap. Tapi acara tu akan berlangsung pada 1 hingga 4 September. Jadi kepada kita orang semua yang mana si tahu lagi hebat tok yang mul kongsikan tok lah nyata nak di mana Kenyah Culture Festival Sarawak Kenyah Culture Festival 2026 dan akhirnya tu viral jua Miri Bike Week 2026 nang rami. Jadi kepada kita orang yang si tahu nak sini boleh ke Sia, sama-sama kita memeriahkan lagi program sidaknya di Sia untuk kita naikkan semangat kita di Miri tu supaya ramailah pengunjung datang ke Miri. Ya, antara salah satunya lah nak tunjukkanlah budaya orang Miri yang baik-baik hati. Maklumlah orang Miri tu nak habis nak muji sikit, nang murah dengan senyuman, selalu membantu, nang baiklah nak sikisahlah apa bangsa sekalipun. Teruskanlah semangatnya, kerana kita tu adalah satu rumpun juak, di bawah satu Miri juak, jaga nama baik Miri. Okey, jom kita nak berhubung lagi dengan lagu Faris Adam dan juak Diva Aurel Body Patata untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

mungkin ke jam 10.52 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Miri FM. Dan kepada anda yang baru sampai di Miri untuk bercuti, selamat datang ke Miri. Inilah dia, Miri Bandar Minyak. Untuk itu juga, lambang kami ataupun trademark kami adalah kuda laut Seahorse. Okay? Dan juga kepada anda yang mungkin nak keluar dari Miri, sedang memandu ataupun dalam Miri yang masih lagi memandu sambil mendengarkan kami di Miri FM, terima kasih banyak-banyak memilih siaran kami. Hati-hati, okey, jangan laju-laju. Sibu nak bercut kuat gila nak. Sibu

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum pergi. Kena oh.
1: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
2: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul? Ha. Jom!

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
2: Frekuensi Miri FM
3: 95.1 FM di Suai.

Okay, hai, kembali lagi bersama dengan Mul. Dah masuk di jam yang ketiga kita kudara bersama. Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi untuk anda. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Maklum lah tak nak ujung minggu, masa untuk merehatkan badan. Biar badan yang santai-santai dulu nak biarlah kita leka-leka atas tilam kah. Mungkin ada juga masih lagi bermeh atas tilamnya. Nang nyaman hari ujung minggu macam tu, sebelum kita kerja lagi minggu depan. Nah, tapi panjang cuti kita tu teh. Sabtu, Ahad, Senin cuti, Selasa buat kerja. Jadi kepada kita orang selamat cuti, yang tengah bercuti kita tu sambil layan Miri FM. Juga kita boleh dengarkan kami on di RTM Klik, cari pautan Sia Miri FM. Boleh didengari di sini-sini je. Janji anda semua happy. Okey, jom kita nak happykan anda lagi dengan lagu Helicopter Turun ke Padang. Idol, idol. Okay, jom layan Miri FM.

Ya, kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Mira FM. Pastinya di pertemuan kita untuk hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026. Jadi kepada anda yang mana masih lagi tak tahu nak ke mana, Mul nak juga kongsikan untuk anda di mana ini daripada KPDN Miri lah ya, untuk jualan rahmah yang berlangsung untuk hari ini di KI Pelita sahaja untuk 29 hingga 30 Ogos. Bermula jam 6 pagi sehingga ke 6 petang. Okay, untuk walk-in saja, pelanggan yang walk-in saja. Jadi jualan rahmah ini berlangsung selama 2 hari, 29 dan juga 30 Ogos 2026. Antara barangan yang ditawarkan adalah ayam, telur, daging, kemudian kita ada juga sausage, ikan dan juga beras. Kemudian lagi Mul nak kongsikan di Aircon Safe Cash and Carry Lutong, okay? Iaitu pada 29 hingga 30 Ogos 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang. Program jualan rahmah madani ini merupakan adalah salah satu inisiatif kerajaan ya, dalam usaha membantu rakyat Malaysia untuk mengurangkan beban kos sara hidup pada ketika ini. Jadi kepada anda mana lagi yang belum ada rancangan hendak pergi beli ataupun menambah barangan dapur Amak Alom lah kan, anak-anak cuti kerjanya, buka Facebook, tutup Facebook, buka Facebook, tutup Facebook. Jadi tambahlah barangan anda dengan pergi ke jualan rahmah yang sedang berlangsung ini. Selain itu, turut berlangsung jualan rahmah di Attack JTM Kampus Miri, iaitu di LP Miri ya, 29 Ogos 2026 bermula jam 9.30 pagi hingga ke 2 petang. Jualan rahmah ini berlangsung. Jadi kepada anda yang pergi ke jualan rahmah ini, sila bawa beg anda sendiri kerana beg plastik tidak disediakan. Bawalah beg kita semula anda sendiri, bawa beg besar-besar supaya nyesik bisak lah. Beg yang mesti kukuk. Kemudian ada lagi jualan rahmah di Bakong, iaitu Pasar Sebeneka Keluarga, iaitu bermula daripada semalam sehinggalah ke hari ini bermula jam 8 pagi hinggalah ke 6 petang. Banyak lagi jualan rahmah yang berlangsung di sekitar Bandar Miri. Anda boleh pergi ke Facebook mereka, KPDN Miri, untuk dapatkan keterangan lebih lanjut lagi. Mul suka kepung jualan rahmah tu sebab murah daripada harga biasa, dan juga dapatlah ngatur bajet kita sampai ujung bulan lagi gaji baru. Jadi kepada anda, teruskan kekal bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM. Jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Hell Army untuk anda.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Luh, luno kamayan lo.
6: Lapar wa.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.

Okay, Miri FM mesra bermaklumat. Dan kepada anda yang masih mendengarkan kami Miri FM ini, mula ada rancangan untuk anda lah ya. Mungkin yang sedang berada di rumah, mak-mak, bapak-bapak si tahu nak pola apa dengan anak-anak di rumah selama seminggu cuti tu nak. Apa kata kita orang pergi nak movie sama-sama kan nak. Nak kacau kita di rumah. Plan lah, mula list apa yang nak dipola, ngemas rumah ke. Si payah nunggu hari raya, ngemas sajak rumah. Masihan nuci lah mana tempat-tempat yang patut dicuci ya nak. Jamban ke aja saja nuci jamban, nuci baju, jemur baju, sama-sama lah masa tu lah kita ngajar sidaknya berdikari. Si salah pun agak sidaknya si boring di rumah si lah nangga TV aja, ahadkan lah masa nangga TV. Okey, kita simak sidaknya sakit mata, ahadkan lah juga sidaknya bermain telefon. Kelak susah nudi hari. Okey, apa-apa pun semua kita orang dalam hidup tu nak mesti ada planning. Macam yang dah juga kita dengan anak-anak kita, jangan biarkan setidaknya lalai terus. Macam yang kita sebagai ibu bapa perlu ngatur setidaknya daripada awal. Apa pada patah tek melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Okay, itu dia untuk anda. Lepas tu akan ada info solat menyusul. Jom kita nak bimbang lagi dengan lagu daripada Ellie Katz, Berjuta Batu, untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Telah disampaikan info solat bagi zon 2 untuk 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Sabtu, maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.28 minit tengah hari ini nanti, manakala solat fardu asar pada jam 3.37 minit petang, solat fardu maghrib pula pada jam 6.36 minit petang, manakala solat fardu isyak pada jam 7.43 minit malam, dan subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.11 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okay, sampai di sini sajalah mula menemani anda pastinya di Geng Pagi Miri FM untuk pertemuan kita hari ini 29 Ogos 2026 hari Sabtu, dan juga selepas ini akan mengambil alih tugas saya adalah daripada rakan YFM Iban Miri untuk ngelah tengah hari kelak. Jadi kepada kita orang, jangan tugas rantus kekal bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM untuk setiap hari 7 hari seminggu kami memang bersama kita orang setiap hari 9 pagi sampai 12 tengah hari. Okay, dan juga kepada anda, esok anda akan bersama dengan rakan saya pula, DJ LY akan menemani anda pada hari Ahad dan Isnin. Kembali lagi bersama dengan Mul untuk kita sama-sama ikuti hari merdeka, merdeka, merdeka. Okay, hanya di Geng Pagi semuanya indah-indah saja untuk anda. Akhir kata daripada Mul, hargai diri anda, perhiasi diri anda, teruskanlah menjadi orang yang baik kerana orang yang baik sentiasa disayangi. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.

0: Jam kita ada di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nabur ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari 6, sehari itu 29 hari bulan 8 tahun 2026. Penyangkai kapal Bintulu dekat diambil perintah Sarawak mengenai cara ti rasmi hari perintah besar berlabuh hari 1 hari bulan 9 tu. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas madah ke perkara tu dekat mai ubah sepengudah penyangkai kapalnya ke 47 tahun dipegai perintah besar. Gazet dikena ngetu ke kuasa akta opis penyangkai kapal Bintulu Mega udah disain Menteri Pengangkut Anthony Lok Siu Fok lalu berengkah dipejalai ke kena 31 hari bulan 8 tu. Dato' Amar Douglas Uga maksud ke Jakutu udah ia ke ngulu pengurami berserara opis penyangkai kapal Bintulu LPB hari perintah besar ke diatur di Bintulu de malam. Berbangunnya Anthony Lok madah ke opis penyangkai kapal Bintulu diatur nyingkang ngagai jeman baru begulai ngau perintah Sarawak ubah bak perintah tinguasa penyangkai kapalnya begat dekat nyaup negap ke penyangkai kapal Bintulu jadi aset strategik Sarawak tidakkan jadi hub maritim industri ngau hub logistik. Ikas Bala Pembesar Kaul Mensia Manyuh bersedia nangkup penusah patut dikeluati ke ngambil ke tiap bengkah isu oleh diputar ke enggau jampat serta meri empas tim mana. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak kebagi perkara korporat enggau UKAS Dato' Abdullah Saidul Madaka si Dato' bisi ungkup pengawak ticu kebegunai yang napi manyuh macam isu serta ngelati kejalai dikena mutar ke penusah. Ia Madaka Raban Pemesai Kaul Mensia Manyuh patut semampai bersedia ngulih ke fakta nyedia ke penerang serta nyaup Raban Pengurusan ngagak pemutus enggau jampat. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak ndu nutup kerja jurai communication strategic ngau sanding penemu pengurusan media ungkup bala ketua perintah di Kuching. Ia pada ke atur patut dipejalai ke ngau lengkas dikena nentu ke penerang ti dikenatai ke ngagai mensia manyuhnya endang penerang kebetul serta ulih ngetan ke pengarap hati urang ke perintah. Pesta Asa Jaya 2026 sudah buka peluang sosioekonomi ngagi lebih 70 ikut orang dagang ti samanggau masuk pengeraminya. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Enggau Wilayah Datuk Rubiah Wang madaka pengeraminya endak seminat ngerapit ke kaul antara Mensia Manyuh Haja tang megambri peluang endur orang dagang ngerembai ke peluang dagang sidak. Pengurami tiga harinya ke belabuh diatur kemari diatur opis pelilih menua Asa Jaya serta opis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang bak kompleks Lumbak Ngau Main Asa Jaya. Banyak macam pengawal bisi diatur nyeng kaum Asa Jaya Idol Pekit Mungkus Burasak Pekit Nimbak ke Anak Panah Batak Tali Ngau Asa Jaya Kitchen Batang Pengerami kena ke minggu tu enyak konsert Mantar Merdeka Dekat di Hati Begulai Ngau Simfoni Orkestra Negeri Sarawak serta bala penyanyi kedika ngau sedau mandang ke orang main mercun. Seri Aman meruan ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tibalat ndak manah ke pengerainya 223 urung pukul 10 pagi tadi. Penerang sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS dalam portal opis rampak menua ngayan ke tujuh kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai Kalai Serian ngerikut IPU 195 Kuching 171 Ngau Semarahan 169 berbangunnya Mukah ngerikut ke IPU 166 Sibu 162 Kapit 154 lalu Bintulu ngerikut ke 151. Pengawal orang ke ngujudkan mai barang ke dijaga perintah engkau barang runcit tip berungkus lebih RM112,000 ke Indonesia mujur dipuntang ke di Serikin bau lemai kemari. Penerang dari Division 1 Sedadu Infantry Malaysia madaka sebuah lori di tanke Raban Operasi Batalion Ketiga Regiment Ranger di Raja kira 700 meter dari garis antara menua. Lorinya kedibai sikut lelaki rakyat menua tumpu ditemu mai barang tinadai dokumen pemindah tisah. Barang ke dirampas bah operasi tuanya gula, minyak makai, mi segera, roti, air bisa, telefon bincang, engkau duit menua luar. Lelaki itu engkau barang ke dirampas bah operasinya, udah diserah ke ngagai Indu Upis Pulih, Pelilih Menua Bau. Menyujung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari itu, hari 6, 29, hari bulan 8, tahun 2026. Berita tengah hari, Adik Tusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
2: Oh, sekejap dulu nai.
1: Dum, manuknya beri makai dulu.
2: Lagi meh nai, lagi kiru hendar ku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
1: Dum, Indai benong ni ngau YFM tu.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Istri Aman 89.5.
1: Ya, kita ke gini dengan kami. Terima kasih main-mainnya di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ngelah tengah hari-hari 6 bakal sama berjam ke terubah. Rondau minggu tu di tangkan gau carta Kenyalang hunggup ia minggu tu minggu ke 35 tang di Kuting MA ndak Kediri. Ya, berulang gau 5 lagi pengeluar program kita ke buka Limbang Sri Aman Sibu Bintulu Enggau Miri. Kita ingat guys Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Halo Kuci.
1: Nama berita orang Sri Aman.
2: Berita agak semampai mana gerai nakak dia tu tajak pan gaya hari kita. Nama tu tadi triple dua.
1: Aw ah, balat
2: dua dua dua.
1: Okay. Balat mai. Ya, kena sengka buang wah kalau kita akan pindah ni Ben.
2: Ya, mesti mai wah ke luar dia sama belak kita berkena ke sengka buang wah.
1: Iya, nanti ada kebuah keberatnya kira karena pindah tahu mana.
2: Ya, nyaman lagi.
1: Ya, dia buat rumah aja. Okey, kita ingat gaya menua Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Kuci. Hello
1: Seraman.
3: Berita rumpu mana? Berita gaya hari kita yang ya agak bisa bersebun. Yang nak berdau ke bisa hujan tu MA?
1: Tahu ah.
3: Nyungi ke hujan ke ya maya bersebun tu nya. Nyama kita mensi okay.
1: Ya, maya hujan salah, maya kemarau salah. Semuanya salah magang lah.
3: Dia rempau ke pedak tapi ya.
1: Sri Aman sudah Bintulu dah Sibu dah tentu sudah Bintulu dah standby kan dekat jarian dan gua kita ke Limbang dulu. Hello Limbang.
4: Hello MA, selamat tengah hari, selamat tengah hari Sri Aman, tengah hari Sibu.
1: Bersebun ba Limbang dom.
4: Bisi sebun tang ndak banget laban dua hari itu. Bisi hujan lumai kemarin bisi hujan di Limbang. Banget diri ke hujan di Limbang. Tang sebutnya bedau tu pukas dah lebih angin, lebih angin deh.
1: Betul. Okey, kita ngagai menua Bintulu. Bintulu, hello.
5: Oh, kelawang korang tadi leh. Oh, yeah. Kan nyawa tu. Kan mat, tumu mat.
3: Tumu mat, tumu mat layak. Layak.
5: Oh, jauh mat. Ya, nu kelima angin ya.
1: Lepas aku nemu jari, ya sikit dah standby kan dekan. Okay, tajak via Flo sepedau nanya ke berita menua Bintulu.

0: sigat gaya rimu kita itu bin bin.
1: Aku nasihat sedar nih.
2: Apa? Tidak lah apa itu lagi.
0: Tidak dipanggil orang mua kategori kita itu dum dum.
2: Ya lekin sih orang
0: asuhan nuci pinjau eh pinggah itu.
3: Munyi kerja kau ada tu nak lo kategori awam.
1: Amat kategori awam.
2: Kategori bensia mayuahnya.
1: Dini-dini aja sinarnya bisa.
0: Okay. Nasir bisa main minyak angin cari tu gawat dalam biak.
1: Tahu beli baru nak cukup ya saya kau
0: baru baru beli sih baru pungkal. Okay kita nggak ke Miri dulu aw. Okay Miri, hello Miri.
4: Halo yo.
0: Akai hidup nyawa yo yo.
4: Nama beda udah habis dah tanya berpeluh tayo.
0: Bedau yo gaya hari lah beda tanya.
1: Si buak kena ya ke gaya hari orang.
4: Merinsa tai laban. Di Miri bakal di Limbang yo. Kemarin nyoka sepamanya hari hujan do ma. Banget ya, rega nyadi angin kira ke bersih sarito. Ante nadai dipupuat kare sida di
0: ya,
4: ni bintulu kita ni yo.
1: Mengejai mak, muka mito.
0: Angkat dulu lagi bersebun tu.
4: Angkat tetap bersih. Itu kelemah lagi. Nya, aku yo. Arab kangen hari nama tu hari bintulu nanti ngesuah kita. Malagi.
2: Ya, mai kenya.
4: Selamat tengah hari. Doa mar pelau mengari ibian. Kau non gayu.
0: Lama anak di mumbal baru ibuat nih.
4: Ya, nya memang nama ngema bisa jai zos ga lain mimin bunyi.
1: Engkau jadi saya udah kutai.
2: Kau ngelara atau tak? Kau tahu kau ngelara.
4: Nih nama bakal nge nge brenda bapa minggu tu jai zos.
0: Ya.
3: Jai menyapi nih.
0: Ya bakal terowong terowongnya ada yo. Siti alurnya tutup. Siti alur juga kena berjalan
3: lah. Benar lah, dah ukur.
0: Okay, kita semua nyingkang gaya randau minggu tu. Gintir kami di Kuching randau minggu tu ya. Berkenang ke senentang topik ala kita dalam bulan kemerdekaan. Jadi kenang senentang sejarah rambai jaku andur kita ngintu hari kebangsaan gau lagu tema hari kebangsaan menua kita Malaysia. Dikenang pun ke randau minggu tu, okey kenang kita kira ke rambai jaku tau ke tema hari kebangsaan ke penemu peningkat manyuh keterubahnya dikena secara rasmi hanya dalam tahun 1970 sebabnya di rambai jaku keterubahnya dikena di menua kita hanya muhibah dan perpaduan dikena mai rakyat sama beraku sahu mati sepengudah penyarut kenya dikena ke 13 hari bulan 5 tahun 1969. Rambai jaku ke dikena berubah nitiah ke tahun ke megak lagu tema logo tau ke lambang during itu hari kebangsaan ke terubah dibantai dalam tahun 1976 lebihnya rambai jaku ke dikena bal logonya tau ke lambang enya ketahanan rakyat jadi evolution rambai jaku megak berubah nitiah ke ubah tahun enya kira ke nyingkang hari era peralihan gau wawasan ianya hari tahun 1980-an nyentuk ke 90-an ting merat ke tema wawasan 2020 tau ke dikumbai kita tinjau wawasan 2020 udahnya kita nyingkang agak era moden tau ke alaf baru tema ikonik keranamu Malaysia dikena kita maya tahun 2000 nyentuk ke 2006 udahnya satu Malaysia dalam tahun 2009 nyentuk ke tahun 2012 ke pemadu baru dikena kita nyentuk ke dia tu ianya Malaysia Madani. Kita terus ngagai Limbang Tudum. Kira meri peluang denuan ngelansak rambai jaku ke dikena di menua kita dari tahun 70 nyentuk ke tahun 1977.
2: Okay, terima kasih Heme. Lalu pihak mega ti udah nama atau nyindia ke topik kita ke sekali itu ianya bakal wenggau sejarah rambai jaku atau ke tema dikenangin tu hari kebangsaan. Lalu pihak mega aku meri selamat hari kebangsaan gau selamat nyambut hari Malaysia gai semua rakyat Malaysia ke benua mendiang ke program kita bakal ke sekali itu. Jadi ngelansak rambai jaku ke dikena hari tahun 1970 nyentuk ke 1977 mayuh kita berada menya yang kau ibin po. Jadi tahun 1970 rambai jaku ke dikena mayanya ila maya tu suba ianya hari kebangsaan Inyak Muhibah dan Perpaduan. Lalu 1971 Masyarakat Progresif. Lalu 1972 Masyarakat Adil. Lalu 1973 Masyarakat Kebudayaan Malaysia. Lalu 1974 Sains dan Teknologi Alat Perpaduan. Lalu 1975 Masyarakat Berdikari hingga 1976 Ketahanan Rakyat. Serta 1977 20 tahun Bersatu Maju. Ya tadi sekedar hari ramai jakut atau ke tema nyambut hari kemerdekaan atau hari kebangsaan hari 70 nyentuk tahun 1977. Lalu nambah kenya lagu tema mayanya maya era tu enya hari tahun 70-an nyentuk gagai 80-an ianya 1970 enya lagu tema ya Muhibah. Lalu 1976 Ketahanan Rakyat. Lalu 1979 Bersatu Berdisiplin ngau 1988 ngau 1989 enya Bersatu. Banyak tadi kunci aku berkaul ngau tema atau ke ramai jaku ngau lagu tema hari kebangsaan hari berengkah hari 1970 nyentuh 1977 ngau lagu tema ya tadi hari 1970 ngagai 1989 nak tu info berkaul ngonya jadi pulai baru ngagai Kucing mulai go Amir. Terima kasih Amir.
0: Terima kasih Dom, kita mulai ke pengingat ngenang senentang Rambai Jakuk ke dikenal pian megat lagu tema Hari Kebangsaan. Kita nyingkang ngagai Miri Toyo ngagai Nuan ngelansa hari tahun 1978 nyentuk ke 1985 Toyo.
4: Oh, terima kasih yo. Jadi sekali lagi mari selamat tengah hari ngagai semua bala peningat. Jadi lansa hari 1977 Rambai Jakuk dalam tahunnya ianya kebudayaan seni perpaduan. Lalu dalam tahun 1979 Bersatu Berdisiplin. Lalu 1980 agak ngetan ke berdisiplin gani yo, berdisiplin berbakti. Lalu 1981 agak gak ngetan ke tang tahun tu berdisiplin berharmoni. Lalu 1982 mega agi ngena leka Jakuk berdisiplin nya berdisiplin giat maju. Lalu dalam tahun 1983 Rambai Jakuk ke dipilih bersama ke arah kemajuan. Lalu 1984 amanah asas kejayaan. Lalu 1985 nasionalisme trust perpaduan. Jadi bekenya ko Rambai Jakuk ke dipilih perintah kemegai mayanya kenyawari 1978 agak 1985 ke dikenang tau yo ah.
0: Okey, lalu penggal ngesti lagu yo Hari Miri.
4: Lagu Hari Miri tu okey tu kira ke cun ke tau yo ngau tiza ke ditebah nan tak ada dah. Kita berperinan dulu ninga ke lagu tu.

0: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah, terima kasih. Enti bedau agin bisi masa. Besrimbai ngehari kebangsaan ngehari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat kebak rumah, bak kedai, bak upis, tok kebak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, siti menua, siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngehari Malaysia, ari aku biar isi begulai nge YFM Miri.
1: Ya, lagu dari Jessica Timah, Lucky Sigat. Nama komen dari Ben, Yo Ngadum.
2: Lino, aku dengar lagunya, Yo, Yo.
1: Buje, dalam nada dalam senarai, tengahnya. Dengar kita dalam betul. Senarai, tidak, ne, Yo.
2: Tengahnya, di ini aku ada ibu dalam carta, Yo, Yo.
1: Dalam carta, nasasinya. Oke, ambil korang kaget, akhir rumpasnya. Bisa... nama raran siang gege ngiga laki ke sigane yo
2: iya
1: ngicak bisa mindah nyengau belama dah
3: kira wah kak ngau mindah
1: ditanya deh
3: mak ke mindah deh pengok bukai ni teh ke sida aja aja
1: nak mentas do ngelaki itu punya ni yo
2: pama bisa ngonyorong teruli mayam liwitai
3: nah ngelama tu nyorong ke diri kami
2: ndai nyak jari ke tempo aja nanti kita
4: ngelama tu ke teruli anak flow
2: bukai kita mesti tahu enggak, yang siti jarinya nyurung troli sitinya maut jari kaban romantik
5: mana tercelap
4: ente bakat troli kita akan lama tau nadainya pelabak kau ya mendebaik troli yang terpelawai di sini
2: oh mesti menawa troli kita mesti bu nah
4: kamu kau serata menua tau
3: oh ya penanggung kesebakan
2: kami mbak kucu yang aku sikit lembau ke nyingkau troli ke bataluaknya si temu aku nyatacat
4: benda temu meh kadang nenyak degalau bala sida ke gawak bus pemakin
2: nada jalai ngalau nya lain ku yang ngagai ngambil umu nyu ngagai sida penuci pinggai dia baik ni kan jadi
3: kenapa nuna ati nuan kudu teku yang ya kebenar ya
4: ya kan ya kita ya suatu tua ke diri ulih madu
3: nanti tujuh kita sigi betul
2: tang mana ya troli bakanya yu ibian gau tau laban troli nya tajak ya sisingit ke jalai ya ini mung lawak konter induk ke baju baja
3: dah. Ya. Nang pula aku tadi mar.
2: Ya. Waktu umeti.
4: Kai tua mar.
5: Baru nyebut.
3: Betul. Barang kekad beli nak ingat terus ke kaunter ya. Pedak kita.
2: Udah nyam kita ngasur yang mulu lekat dekat kaunternya ngai jadi dia asur dia yo lekat. Nyau kata dah induknya nolong kita. Eh deh.
3: Angan-angan aja kebangsanya.
1: Ada bajaran orang laki ke kerja ba kaunter ni yo.
2: Amai.
4: Nah, balas sedak tanya, jeng kenyaga dia nuluang. Tiba-tiba kami disibu dia
2: tau. Nanti sedak lelaki kawan bak konta you ya ke tubuh sadonya. Oh, ngalu berlama tu dah flownya. Tak ada utang nak dibeli.
3: Nah, kati deh.
2: Nemu ku hati ya. Begaruk hati you aman dah supiang.
1: Ya, amat you.
3: Kumai bangan atau muda orang lelaki kami.
1: Terus ke dia me you.
2: Okay, sambung baru kau randau minggu tu. Laban kita tadi udah ba limbang okey miri penudah dia tu kira ke pulai ngagai bintulu kumaragas imun nemu bergaya ngasuh hati kami lelaki ka biak belama tucu manis ngasuh lelaki 1000 tahun mawau kai kamilah laki bukayau kumang baik darah tampun puji kuyuk pelu-pelu baka pau di Yochina seringgit satu ngagai nuan te flora
3: mana bergau mah seringgit mana satu
1: kemaya dengan agak gelaknya ya.
2: Idea temu mansa yo.
1: Temu mansa. Mana?
2: Tadi kau beli pau dah ingat boleh dia kait kau nggak flora menyegawak lagi kau. Seringnya satu.
3: Agi mati kau nak celap.
1: Dalam tujuh mimpi punya kau lagu mirip kemelan.
2: Okay Flo. Nuan ngenang senentang hari tahun 1986 nyentuk ke 1994. Cuncun gak bayan Nuan tu ada amir tu aneh.
3: Udah pansi sama gang peha. Oh, pandai mah. Ngenemu ke diri.
2: Okay.
3: Okay. Jadi, munyi ke MA tadi ya. Dekat ngelansa ramai cakok. Tak ke tema ke dikena hari tahun 1986 nyentuk ngagai tahun 1994. Tak nyebut bahawa tahun 1986 ianya Ramai Jakok Bansa Tegas Negara Teguh. Udahnya 1987 Setia Bersatu Berusaha Maju. Lalu 1988 Ngau Megak 1989 Ngena Ramai Jakok ke Sebaka ianya Bersatu. Lalu 1990 Ramai Jakok Berjaya. 1991 Wawasan 2020. 1992 Wawasan Asas Kejayaan. Lalu 1993 Bersatu Menuju Wawasan, serta 1994 Nilai Murni Jayakan Wawasan. Okeynya Ramai Jakok ya, hari tahun 1986 ngagai 1994. Okey, pada baru ngenuan MA.
2: Terima kasih Flo di Bintulu. Okey, Bersatu Menuju Hatimu Berdaun eh.
3: Sampai kareknya.
2: Kita ngagai sibuk Tomar, kira ke ngelansak hari tahun 1995 nyentuk ke tahun 2008.
4: Okey, nanti kita berarti ke hari 1995. Aku kira ke ngau ngelansak atau nyebut Ramai Jakok ke dikena 1995. Jati Diri Penggerak Wawasan. Lalu 1996 Budaya Penentu Kecapaian. 1997 Akhlak Mulia Masyarakat Berjaya. Lalu 1998 Negara Kita Tanggungjawab Kita. Tuknya mansang kat ngagai millennium kita tau. Abak tahun 1999 Bersatu ke Alaf Baru. Kau yang amat banyak. Laban kita nyo masuk ngagai tahun 2000. Lalu hari tahun 2000 yang tu ngagai 2006 Kerana Mu Malaysia. Lalu 2007 Malaysia Ku Gemilang ditangkan ke ngau. 2008 Perpaduan Teras Kejayaan. Lepas kita nemu penyerakup tondang besar reti metod dalam kita hidup pupur aban bangsa di Malaysia. Lalu mayanya megak Malaysia nyingkang ngagai era kedekumbai era Kerana Mu Malaysia ngau Alaf Baru. Lalu nanti diperhati ke lagu tema. Aku kira sempat ke aku tadi ngagak kira kat lagu-lagu hari 1990 tema lagu Hari Kebangsaan yang tu ngagai 2007 kita berarti kena lagi aku mati kita lagu hari 1990 Berjaya tahu ya. Oh. Kita berarti ke lagu-lagu ya, bupun munyi-munyi tau ya.
6: Malaysia kita sudah berjaya.
4: Nah. Udahnya tampung baru Wawasan 2020.
6: Bendera berkibar di angkasa.
4: Murninya. Udahnya sambung 1993. 1998.
6: Cita-cita negara
4: 1999
6: Ibarkan jalur gemilang
4: 2000 ngagai 2006

0: Atau Malaysia Ku Gemilang, rancak ke lagu. Hanya antara lagu hari 1990 Berjaya, tadi 1991 Wawasan 2020, ngau 1993 Bersatu Menuju Wawasan, 1998 Negara Kita Tanggungjawab Kita, 1999 Bersatu Ke Alaf Baru, dan ya tampung 2000 hingga 2006 Kerana Mu Malaysia, ngau 2007 Malaysia Ku Gemilang. Ya, keingat kakunalnya MA ne. Wawasan 2020. Engkau maya lebih mayanya age baru masuk sekolah belaba aku. Wawasan.
1: Lagi doai flow lagunya lagi marah.
0: Nak jangka ya datai bertahun ke 2020 nya. Amat udah datai. Belaba aku berkenyak kita ila nanti kita berarti ke detok kita ninga ramai jakok 2030 nuju 2030. Nak ganya lama dah.
1: Oh, datai.
0: Datai. Okay.
1: Terus dua flow lagi lagunya lagi dah. Setuju ya?
2: Ya.
1: Oh, udah nanya dia baru sebut seleka aja sebuah luna habis ni kan ya.
2: Aku jadi aku menyerah.
0: Nyari kami dua flow tu udah bermain ke lagu tu tadi udah masa yang lagu ngambil ke kita dengar ngambil kita berarti oh nya lagu ya. Lepas kadang kita tu.
1: Dan dia disadar kasihnya cun lagi di sasai spekoli yo
2: pantu bagi dengar
1: pantu bagi
2: nyanyi apa di India ngayak dengar
1: nah, berdiri magang kita lagi yo
3: semangat patriotik
1: nih jika dulu mana semuanya mau ya lapan sari tau sikit nang topiknya
0: ladainya kami sebuat kami dua flow dah kira ke udah masa yangnya tadi kita setiga empat meh lagu
1: bukan neng malu kumpulan
0: nade malu kumpulan ni kemayuh ni apa lagu kuaya mayuh
3: betul
1: nyawa kemana gengnya masa doa sabung kita ada
0: baka tua flow tu tadi kena kurang kontak ini flow kena aja tua tau nade pasu nyawa ngomu mua
3: power ke suara orang laki kebenar ya dia lagu bekenya
1: uji uji nyawa rindu bayar besai lagi lalu ya kan dulu lagi ni yo lalu nanya bayar berapa bayar kau nanya
3: berapa bayar
1: ya artis kita tu lalu bayar dulu
2: standby kita still lagu dulu Mars boleh tengok gagai Ibian di Sriaman
0: bisa setel lagu tu setel lagu lama tu hari Roslin Jati Biang tanah air menua aku pamasai tau

0: Ya, Siti lagu ke tengah hari itu MA ini.
1: Anan tu lama meninggal ke menua lah.
2: Nyo nak kelala orage. Tu saya laban. Awak.
1: Mai aku jawab nemu ini yo.
2: Ya.
3: Kata ente jawab di menua tasi.
4: Oh, beleleng nak lama.
3: Oh, beleleng me.
2: Beleleng. Mana
4: tu tinggal?
2: Mana kelala lama. Ya. Datanya nak kelala orang.
1: Betul.
4: Oh, tinggal. Sigi tengah kelala amanya.
2: Muanya ngeriwat ngelek. Ya.
1: Ini kang lala ni yo.
4: Jaga mana? Mengelai. Kau yang nak boleh jaga.
3: Aman.
4: Ya, kini kemasuannya nak dah.
3: Mayu hutai kena jaga. Oh, jadi itu. Nah, yang mayu hutai ngelai. Gana flow.
4: Oh, ngelai. Gak. Itu sih lah masih datang.
1: Empat pernama anak temu menyanyi yo.
2: Iya.
4: Nyu ngelai. Orang yang kepeda. Itu sih.
3: Engkau nyebegerit ngelai belama ni inti hari ngantai.
2: Oke, laban. Kabar kita di sibuk yang nyadi itu ada ikon giginya. Aku jumpa ingat. Tak ada yo. Ikon gigi dah.
4: Tentu yang mau nyaga gigi ni. Rau kita mar. 50 tahun akan datang. Bisa mengelai mar.
2: Tahu deh ini tibio.
3: Mayu akan dah ingat batu.
2: Tahu enggak. Ingat deh pelawan deh. Bah 34 aja. Dah lah ambil deh. Nyadi itu nyada. Nyadi temuai.
1: Nyadi temuai.
3: Kayak aku lutu ngelai.
4: Kemudian ngelai mar. Sejamnya.
1: Oke. Ibin.
3: Oke. Nampun baru
1: ini. Tuh nampun baru tu Ibin. Rambanya aku kena kenal hari tahun 2009 nyingkang terus sebagai 2017 tu.
5: Oh, terima kasih ya Bos MA pihak megak kita yang akan buka sama belak ngemujur program tu ngelansa ngenang ramai jakuk yang kena kena ngintu hari bangsa hari tahun 2009 nyentuk ngagai tahun 2017 2009 saya kaget kena uniform putih ngoijo gelap mayanya sedaman ngoflow flow saiko uniform putih biru mudanya saiko
3: tahun berapa tu tadi
5: 2009 udah dengan lebuas
3: udah ngelebu
5: oh
3: okay. Oh, biar gaya mana biar tapi
5: ya. Oh, saya memang biar. Oh, pengkuan kita aku tu.
3: Ama, ya.
5: Oh, 2009, kena ramai jako satu Malaysia. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. You ingat ke tanya tu. Nama tu, darah tucang dua.
2: Ramah sudah flow tu.
5: Oh, Fiana. Ya, pengkuan.
4: Bulan tahun yang kelalu.
3: Nemu metua pelo.
4: Terus kami tua ini memang berupai.
5: Okey, 2010 kena ramai jakok satu Malaysia menjana transformasi. 2011 satu Malaysia transformasi berjaya rakyat sejahtera. 2012 satu Malaysia janji ditepati. Tiga tahun kena ramai jakok satu Malaysia di Kenoloka. 2013 berengkah ngau ramai jakok yang kebaru Malaysia ku berdaulat tandah tanah tumpahnya darahku. Saya kemanya tu bisik sama ngau sebengkah penusah kita di tanya tu di Sabah. 2014 Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta. 2015 ngau 2016 sehati sejiwa. Lalu 2017 kena ramai jakok negaraku sehati sejiwa. Lalu mayanya ianya era Malaysia baru. Ngau era sehati sejiwa. Lalu lagu tema Hari Kebangsaan mayanya 2010 nyentuk 2012 satu Malaysia di lagu ke Bapa Lemayuah di lalu 2013 Malaysia ku berdaulat 2015 nyentuk 2017 sehati sejiwa Debai Alif Satar 2018 kita punya Malaysia tu mayuh mai narit hati kita mayanya nyanyian tau ke Debai Raban Bang Fes. Lalu 2019 Malaysia bersih. Okey.
1: Terima kasih Vin.
5: Kau.
1: Okey, aku nampung baru nyentuk ke ngagai ke dikenak kita dia tu hari tahun 2018 nyentuk ke 2026. 2018 kita ngena rambai jaku inya sayangi Malaysia ku 2019 sayangi Malaysia ku Malaysia bersih danya 2020 engkau 2021 Malaysia prihatin 2022 keluarga Malaysia teguh bersama 2023 inya Malaysia medani terkat tekad perpaduan penuhi harapan 2024 Malaysia Medani Jiwa Merdeka, 2025 Malaysia Medani Rakyat Disantuni, hudanya 2026 ia kesuah didengar kita sepenembuk berita RTM enya Malaysia Medani Kesejahteraan dinikmati. Okey, metoga kita udah nyingkang nyaga era ianya Malaysia Medani Engkau Keluarga Malaysia, lagu tema kedikena lebihnya hari tahun 2020 nyentuk ke 2021 ianya Malaysia Prihatin, 2022-2023 Keluarga Malaysia Teguh Bersama Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, 2024 tema lagu kebangsaan kita ianya Madani Jiwa Merdeka, 2025 lagu kedibaik Datuk Sri Siti Nurhaliza ianya Malaysia Madani Rakyat Disantuni, pemadu baru ianya lagu 2026 Aku

0: Menua kita tu ianya Faizal Tahir. Lagu tu ditebah di pansut ke secara rasmi Maya Pengawak menjadi ke bulan kebangsaan Gau kempen nuat ke tambai jalur gemilang ke diatur di Perak dalam tahun tu tadi ya. Kalai semua perkara bekal Gau Pengawak ngelaku ke bulan kebangsaan Gau kempen nuat ke jalur gemilang tu tau daripada Bala Manyuh bak portal rasmi ianya Merdeka 360 kesungguhnya ngejeng ke Randau minggu tu ngenang senentang sejarah tema kita lagu kebangsaan Gau Rambai Jaku akan dikenami kita ingin tu hari kebangsaan Gau Hari Merdeka di mana kita keduanya nyebut Hari Merdeka, keduanya nyebut Hari Kebangsaan sebelah tahu dikenal eh. Terima kasih ya ngagai dom di Limbang Suriaman Ibin Sibu Mar Flo di Bintulung Gau Iu di Miri. Kita sebuat bersedia Gau carta kenyalang nangkan ketua lagi ni au tau bela hidup ke TV kita
1: tau mai TV pada hidup
0: hidup ke dulu tarik dulu enjin api sekali aku hidup ke FB kita lagi live ni
2: tau moga bela orang apa kata dia
0: au
2: kau ya sida ya nanti nak salah ingat sari 31 2008 tau ulang tahun ke 6 catat kenyalang kau ya nanti semua kita sebuat tau biasa kang agak nyaku madah ngoyan te nama to ka sponsor trofi nada iga salah ngante ko nanya bala kapan bukai ka ko aku ngono ya deh
0: baka tahun yang kemarin deh
2: te laban kami sebuat ta sige nada bes de ari pun tatan ni yo
0: iya
2: ya
0: laban kita sebuat tu manyo baking kia ngatur yeah. Pawa tebal gi Sarawak ku sayang ngau program kita empu hari wai tu nyu nak terandau ke perkara nya neh
2: iya ente ka minggu baru baru ya cuan age gane yo kira ngereyang age gaya laban itu si Korea peminat cetak nyalang mea sanggup ke merek trofi mengagawra kemenang dalam minggunya ialah tapi ayo
0: iya
2: kira ke minggu tu ka beda sedia kita sebuah ni yo minggu baru tahu gara rundi yang ke yo tanya
0: ila ya ya ke diingat aku tahun yang kemari mata duit kita di sponsor recording company sebuah ya hari OCH keduanya risiko individu enggak disebut nama tang nama ya G hari mua yang mendah kenyalah hanya nyebut nama aku ke banyak tahunnya kemari yonin mu tahun-tahun ke sedua ya gerah jari baru dekat sponsor kita nak dekat salah neh.
2: Dan trofi tetap bisa meja tu kak sponsor trofi kau ya yo.
0: Udah tap tangan neh. Okay. Kita sebuat bersedia Gau carta kenyalang untuk ya minggu tu minggu ke 35 bekeni pun flora nganuk tu dah pangan ba kucing tang ati tetap penuh Gau pengerindu lagu ri Jeffrey Molly. Nama dia kelawa flow.
3: Kenyit nama tu.
0: Okay. Udah hidup TV ni okay. Udah tu lagi kita live di FB YFM Gau YouTube YFM Official.

0: Ya, kita sebuat bertemu Carta Kenyalang Minggu 35. Okay, ya, ya. Bedoyan TV kita itu.
1: Nadayan yo.
0: Bedoy yo.
1: Oh, TV aku bangsa baru ke yo.
0: Okay, refresh dulu yo.
2: Minggu 35 nih.
0: Minggu 35 anda berasa di Bintulu Flow Mar di Sibu Ibin. Eh, sebakar baju tu Abin. Konselor Dom kita di Limbang. Terima kasih ya.
2: Konselor.
0: Ya, kita juga live di YouTube atau lo ngagai YouTube YFM Iban Official. Saya nanti you kita yang dulu dalam mana.
2: Oh.
0: Ya, awal. Pak Wijako meh flow.
3: Ngelek ke saya dah.
2: Flow jasa Wijako.
3: Betul. Nah, dia tegak. Iga enggak kau aja. Nama aku aja ada gaji sahaja itu oleh aku ajak berjaga.
4: Emak,
3: kita nak bergaji
4: sebenarnya. Kita tak sawah berjaga sama ada banyak gaji.
3: Kan, kamar, aku aja saya berjaga.
0: Okay. Jadi, enggak lagi berjaga pula. Nuan minta unit TV, nemu dia ke berjaga buat kisi TV-nya baruahnya.
3: Ya, nak betul ni nanti muncul.
0: Nak ada berjaga, ni ia akan cekam-cekam TV buat kisi.
2: Enggak sapura dia ni.
0: Lepas, juga lagi berjaga buat radio dah.
4: Lainnya berjaga, menyejak kau sedar
3: ya. Nah, berjakau punya.
2: Bahasa isyarat lah.
3: Bersama berjakau.
0: Oh, sorry yang nanti you kita ayan ba FB kita sebuat akhirnya ke ngagai pemutus dulu lah dulu nih. Minggu ini kemarin.
2: Pemutus dulu.
0: Okay. Minggu 34.
2: Lagi pernah us dua ya.
3: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kejap si dua kejutan.
5: Perine yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
6: Awak ni
4: tu kini. Ada yang minta udah rembau.
6: Bisa balat tu minta. Tu kini awak.
4: Sama pagi.
8: Awak jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang bom.
3: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook YFM Iban di tengah arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, kita ni sebuat bertemu Carta Kenyalang Minggu 35 Pemutus 34 udah di dengar kita niri ke kilang surat kabar di Bandaria Kuching untuk yang minggu yang kemari. Awak tang penyanyi kita itu ia berlagu buat Mini Conti di program ke buka buat Sungai Asap Belaga dan Clarence ia main lagu Kaban Sampai Mati. Nombor 9 Lovina Sibu Nesal udahnya. Nombor 8 Elizabeth Arimiri main lagu Sanggup Aku. Okey, ketujuh Roy berlagu buat Conti Seriaman tang hari ke Bintulu Patah ke Lidi. Nombor 6 Cumiang Arimiri hari ke Miri Mega Padam ke Nama Aku. Udahnya nombor 5 Richard Ari Kucing. Okey, enggak lagu ya aku ke diri. Keempat Gramin Sri Aman ngari ke Miri Midang Belalai. Udahnya Aaron empat Lala Junior kita Sri Aman ndak teranti ke aku. Udahnya Wilson Sri Aman nyaba dalam hati. Okey, juara Shirley Ari Limbang. Enggak lagu ya aku ukai luluang. Pemutus kita minggunya kemari 10 ikut sedaya ke belagu nyaya.
3: Nyaya boleh.
2: Nyaya boleh. Terima kasih dengan kenuan tu.
3: Okey, terima kasih.
2: Oh, Tang Shelly ukai orang ke tanya ne. Luar biasa bagi kita. Luar biasa bagi kita suah di pedak ne.
3: Suah di pedak. Okey,
2: ke Limbang.
3: Limbang.
2: Okey, sehari itu berapa ikut kita di Limbang tu?
3: Di Limbang nanti dia ke Siko berada datai.
2: Okey.
3: Tapi ganti ada datai tu.
2: Alright. Di Sri Aman BMC Ben?
4: Ini dia habis Siko.
2: On the way?
4: Kau?
2: Kau lah. Ngarap kena tersat.
4: On the way ada Ben?
5: OTW.
2: Ngarap kena tersat meh gasak ke sebun tu pedia sendaga kita. Kau
4: ya.
2: Kau
4: ngai kena pedak simpang.
2: Kau lah.
4: Kau?
2: Sibu?
4: Belum pah, mal.
6: Kau nak ada lagi uji nyawat kangen baru telefon.
2: Kau nak ada. Kau nak ada nanggulnya mar ne.
6: Kau.
2: Okay.
4: Ada masalah.
2: Pau seringgit satu flow.
7: Pedes mati kalau mana di semua ngopau kau ne.
4: Apa lah kak namanya ne.
6: Aku mada kedai nada ager ke pau seringgit
7: sitai. Kau.
2: Oh.
7: Nah bergamar
4: pau kan.
7: Kita pada seringgit.
8: Jualan drama biasanya gitu.
6: Ini pau kemiatnya.
7: Jualan kasih sayang kayaknya. Tahu.
4: Jualan drama.
8: Jualan drama biasanya.
6: Mau aku ke ujung hari kebangsaan tu.
7: Aku kan dijual sih dah ya. Mata. Bintu lu bisa. Bisa dua ikut penghari on the way.
2: Okay, dua nih. Okay, nuan deh yo, dia miri yo.
8: Bisa sih kau dah datai yo.
2: Dah datai nih.
8: Oh.
2: Okay, kucing tenitias maya ya on the way mega ngarap ke datai sudah pukul dua lagi lah. Oh, kati dah.
4: Lagi ni. Nampak lagu on the way ke dia?
8: On the way maga. Nampak artis ni yo.
2: Iya. Oh, ini kenang tu dah pau tu berapa pau di sibu dia tu, Mar?
6: Nah, dah ikak aku ngau sedah nya berajak ke pau dah aku semua kaya nak kurang hari seringgit ya MA.
2: Iya, benar ya.
6: Bala peninga kita bisi nemu pau ke mudah hari seringgit. Tahu ke komen madah ke kita sebuat ya.
2: Iya.
4: Kena nak mau
2: pau ke daging merah nya meh baku ci yang agi 3.8.
6: Ya.
4: Masa ini ya.
2: Ya, di tiap kedai saya sama tang inti dalam dienti kena sim nama nahnya. Lembau nyebut.
4: Nama deh. Sebut dia apa ya? Pau kena
2: kau sama. Baik sibu. Lepas inti ya kalau bimbit lah.
8: Pau bola.
4: Aku bimbit.
6: Pau bolanya perih amat munyi kedai.
4: Kena pau selalu.
6: Kena pau
4: selalu.
6: Kena pau
8: nyer lebih.
6: Kena pau
8: nyer
7: lebih seringgit.
4: Iya ya hari 6 atau hari Minggu tu selalu kena pau ne.
2: Iya.
6: Udu kena pau nya nemu harga pau dari kita kena pau.
7: Oh, patut ya nyebut pau.
4: Kena pau anak.
7: Sigi muar kena pau.
2: Iya.
4: Okay.
8: Terima buah bisa aku. dulu lagi. Okay. Mirai tahu ke dulu yo.
2: Udah standby yo.
8: Udah habis saya ditau ya.
2: Oh, saya ke tanya internet kita gimana yo. Boleh ke Mirai dulu.
8: Saya ke music dah tu yo.
2: Oh,
8: tahu. Bah ngelalu ke.
7: Ana ngaya ketiwan deh.
8: Nah, nasib ga laban bisa siko ke udah berjanji berapa bulan tu udah ino misi deh yo.
4: Oh, lama-lama ino misi ne.
8: Nah, ino misi ada limbangnya tu. Tanah muka-muka hai kemarin nare dire kesal ko ya. Nah, saya kan bisa tanya. Bisa nama to.
2: Talian hayat.
8: Talian hayat to, Bang. Lalu ke natai na na made
2: Daniel. Okey. Mr. Daniel, nama berita.
0: Ah, mana-mana.
2: Okey, steady ne.
8: Nama lagu Minggu to.
0: Minggu lagu to dekat ngamai lagu Nyeliah Kediri Ari Jeffrey Tegong.
2: Okey.
8: Nyeliah Kediri oh.
0: Ya.
8: Nama kebuah mai lagunya laban mayo pabula.
4: Pabula.
8: Oh, kente dah sedia. 3 2 1.

0: Okey, terima kasih Nia.
1: Sama-sama.
0: Mana lagu
2: Iya, nyeliah ke diri.
0: Nyeliah ke diri ya. Makanya kita yo bergolai enggak bakal sidap law nya deh.
3: Ina mau tai?
2: Nama suruh ke ya.
0: Suruh tarik.
3: Oh, kita nyeliah ke diri empuk hari aku ne. Aku sepuluh kali gana nyeliah ke diri hari kita. Seratus leh mana pulau?
0: Enam punya bulan kebangsaan tu pulau.
3: Nak kira bulan ko.
0: Jadi kita siapa kan nyade tanya nyade yuri tanya yo. Jin nuna ingke yo ngai yo.
2: Nya dom dom kalau jadi juri itu.
0: Oh dom jadi juri ya.
2: Nuan dulu dom lagi. Oh dom tu berdom kebuat ke sedaya.
0: Oh aman ke dom
2: dulu. Kebuat. Nang kebuat dom.
4: Ya. Kadang kebuat kadang tak ya.
5: Laban lain tau pelabak aku. Tadi bapa kali aku restart komputer kami itu.
0: Mungkin relax dua minyak dia. Mana yang
6: relax? Mat tujuh media.
4: Itu kan kuyat yang tawa.
0: Enak gawai. Maka orang ketujuh mimpi gama penuduh dua dia.
2: Tujuh mimpi na.
6: Kita live dia
4: tau. Apa
6: jenak? Kita
2: hanya lagi
4: bekerja. Ya. Gama aku kenya tadi na. Nanti gama aku bukai lelak labannya.
2: Tiba-tiba dua barang ngap ni lah. Pedih mai jam na.
5: Ya, mereka kau.
2: Ah, Ben, jadi juri lah Ben.
4: Nan, mungkin nak ikhijung ngah.
5: Nan, nunda dempo.
0: Nunda dempo ke Ben?
5: Nunda dempo.
4: Nada nama tah. Nada nama tah. Muniko, siapa kemari bro? What rock? Kungiga penyilap ya. Nadai medak penyilap. Nadai ninga penyilap.
0: Nada nama tah.
6: Ya, kau nunda ikhijung ngah ya. Nunda what rock?
4: Agak nama tu. Kau jago. Kau beranau ya. Kemari lama udah namda ya. 2000 berapa suba pentas Christmas
0: ngawat rock kau dah
4: ngawat rock ya
0: tapi lah kebetulan main band bisa dah mendai lah bertemu
4: dengan
0: SSJ dah final dah
2: okeynya jawab ngawat betul
0: siapa lagi kanya ada Yuri dah Mar
2: Amar beri komen lah Mar
6: tak tahu ini band dah beri komen ya
0: okey lah hau.
2: Hau.
6: Nada sedia juri tadi.
2: Nyawa ya tadi yo ba bus ke terubah ngau kedua tadi cun amat. Tang udah ke ngami go chorus dia lah. Ulangan chorus tadi dekat dia ya bisi ke tendur mimiat denau. Tang mana lah laban nunda ko balas ke dak menyuh bala ke belagu ba sike tu ari sida yang mata sida ya keterubah hayan. Anjen tu ke sida nyusuah hayan bisi perubahan ba ari segi teknik sida belagu dah manah lah.
4: Ya.
2: Bakal denau tu ari sebab ninga ba telefon data ba konti nyu tahu dikumpai sebagai artis lah pemerintang kita deh, Pak Sike. Bisi cara yang pu, bisi beberto yang pu, bukai beberto kini gagal lah.
0: Kau non pu dan ya nama kebuatan doa kau kena kau ME nanya, enggak bisa tenggelan naik liu.
1: Kenapa nyeliah ke Jerebu? Tiga
4: flora,
0: nyeliah ke Jerebu kau ya.
2: Amai.
1: Apa tadi non mata Jerebu kurang sebenarnya tadi balat Jerebu keluar dari mana?
0: Nyobalah gede. Oh, tajaknya mko kesu hari bindulunya.
1: Sore betul.
0: Iya, salah sidap lo.
3: Itu aja.
0: Lama kemarin hujan banget kita di tahun. Tanya bisa enggak? Oh. Tapi sige kesu hari sidap lo di bindulu dia.
3: Lagi mko ngesuah ke balat ge. Ani ra.
4: Lepas.
2: Tiga kali flo ngesuah ke nyawa ini. Tapi aku ciang jangan bu. Anak sendiri.
5: Ngesuah ke nyawa.
3: Mansa sida sibo dulu ne mar. Lalu pemula enya.
2: Okey, terima kasih Daniel.
1: Sama-sama.
0: Bertemu baru kita ya.
1: Ya.
0: Okey.
2: Manyuah kabar.
3: Bintulu ke tu?
2: Bintulu dah standby flo.
3: Manyuah kabar nama nangira kabar wan ko tu.
2: Okey, manyuah kabar.
3: Ya penting ko bisi.
2: Ya, komen sana tangan gagap pau. Basi bu bisi pau jual RM10 4 itik ke sedaya. Ya.
3: Nama yang mesti tak pau dia lagi.
2: Okey. Bintulu. Ni pengari kita.
3: Okey, Bintulu. Mak ni kamera ya dulu sabar. Okey.
4: Ni tu sabar.
3: Tak kamera non. Selamat hari.
7: Selamat hari.
2: Siapa nama tu tuan?
7: Okey, nama nama semara nak kudomnya, dominiknya nama aku sebenarnya Derek.
2: Oh, Derek.
3: Derek ni.
7: Aku Derek.
0: Oh, cetak nyalaan tu dom kenapa ya?
7: Dom
2: Dom Derek Allah.
7: Dom Dominic Arilimbang.
3: Dom Arilimbang, no atau ne?
0: Oh, ngari oh, Kelimbang.
3: Lama udah babin tolo di
7: tak? Kalau aku dom, ndak ingat ya aku ya.
3: Oh, dom sikit udah buai batu, dom mari limbang.
5: Aku ringa aja, aku ringa aja tau.
2: Okey, lagu nama baik nuan dom.
7: Okey, aku main lagu Liana dari Ricky Anderson.
3: Oh, okey. Dah ready? Okey. Duduk nah.
7: Duduk aja.
3: Okey.

0: Okey, ha, ingat tadi Dom ni.
1: Oh, yang kena nama Dom baca tak nyalang tau pian.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, nama mana Dominic ya. Are limbang tau pian Dom.
2: Oh,
1: menu asal.
2: Eric nama Marco.
1: Oh,
2: menu asal ku limbang.
3: Oh, Derek.
1: Oh, Stamen katanya.
3: Oh, kira dah jadi
2: Dom.
3: Dah jadi artis lah. Kira ke Dom Derek lah nama ni.
1: Dom Derek lah.
3: Tahun ke benda nama lagu tadi Dom maya nuan ke narik nyawa nyanyi ke baka Andrew Kalo cara nama lagu. Oh, rindu benda. Udah si style.
1: Oh, sikit selalu berlagu ke gaya Dom tak pedak kau dah. Ni yo. Ya. Sikit orang bisa pengerindu berlagu dah ya.
3: Ya. Keterubah engkau sikit ni Dom.
2: Bak konti terubah ya.
3: Awak sudah tu telefon?
2: Bisa lah telefon. Tapi lain kan susah.
0: Oh ya, betul.
1: Ya, ialah suai ke kan ikik ke bertemu dengan Indodara ke media ke Dom.
4: Kau katanya Dom tu dulu, sama Dom tu. Orang limbang dini tu Dom.
2: Aku betul dah nau.
4: Betul dah nau, saya ni nak.
2: Aku saya, je pandai aku kau.
4: Aku bisa iya. Pandai, pandai. Jangan saya tu lagi. Kami saya. Mabin tulu dia kerja lah.
2: Oh, kan sudah tu kami ni ko dah jangan transport itu lo. 7 tahun kami ni.
1: Oh, kena nyoba selama tengah hari dalam Jakob saya dong.
2: Mencari tempat tahu ya dong.
4: Ada lah jauh deh.
0: Ada lah jauh nyebut ya.
2: Moncoy tanpa kadau.
1: Moncoy.
4: Moncoy tanpa kadau. Tanpa kadau. Pada ke flownya. Nana mau flow.
0: Lagi, mak aku belajar kau ya. Nih rau.
4: Lagi tu aja belajar. Aku bisa ya.
1: Moncoy kau ya.
0: Okey. Terima kasih Medom.
3: Okey, terima kasih Dom pembekit kedua kita.
4: Sekengau kaku.
3: Di kelimbangnya, kelibat gawangnya Dom.
4: Okey, gak.
3: Nanti maya insian gawak baru yang jadi igu enteni. Kita mulai ke pingat sekejap mendiang ke Hukalo. Laban ke baru dah mendak Dom tadi. Dom diriak berlagu hari bintulu. Ininya kan tu lagu ya, style lah, lingua pun sama.
4: Tarik nyawa ya, nah.
3: Awak, cara ya ngiliak ke peguk ada sama engkau kalau.
4: Okay, ngiliak ke peguk.
3: Nanti aku juri bab pentas, siapa lagu pentasnya. Bisa puan beri aku nyalah bahasa mainship ya, bisa dah.
4: Ya, berlagu tadi duduk, nanti ya berdiri. Mana lagi suara ya?
3: Ya, okay.
1: Lagi kalau ya, dah.
3: Ni sudah sibuk dah datang, Mar.
5: Nadai sibuk deh.
4: Nanti nak MA ke Limbang dulu.
5: Kelimbang
3: tu, Dom.
4: Limbang dulu.
5: Lepas nangis ke Dom, nyu lekat baru lagi.
3: Kalau ke lain lagi mana, Dom?
4: Okay, kita ke Limbang dulu. Dah standby, nunggu. Ni, kripun itu dulu. Ni video.
1: Nama senangnya dia, Dom. Indah lagi.
4: Senangnya ke selalu ngari ke Limbang, ngari ke Miri pun udah saya kau nunggu. Aku dengar nanti aku utai ke kamera lo.
3: Oh, so yang kedia medium.
4: Okay.
1: Gagak bakar rumah ke tempom pia dom.
4: Ngelala deh.
1: Yang selalu tanya ya. Danyo ini nya ke dom. Bukai.
4: Ya,
5: ini yang bukan.
4: Ini tanya. Itu tempo.
1: Oh, yang po.
4: Ini Noel.
1: Oh ini yang pop lagu dia tau.
4: Ya. Noel ada tengok ya Noel. Lepas school Noel.
1: Kenapa misi orang minggu tu tu?
4: Misi. Apa misi? Nada iba Limbang ne.
1: Di Limbang masih dah dia tau.
5: Di Limbang lah sih dah.
1: Oh si ge ngai lagu gak di tau sebab Noel.
5: Dah tadi yo agi ba sempadan.
1: Okay kok.
5: Agi ba keluar.
1: Ini ya tau kok aku si ge ngai lagu gak sebab.
5: Ngelak kurang lagi biar leh.
4: Nah, ya ke, ya bab mirinya, Uco ya Sabuang ya.
1: Iya Uco.
4: Limbang.
3: Ini
1: Limbang. Limbang ini empu Sabuang.
3: Siapa nama ini Limbang tu dah?
5: Kau bergang nama?
3: Oh bergang.
4: Bergang.
5: Lebih lagi di kangau kaku sida yowe lah. Antewe.
1: Antewe.
4: Iya tu. ya tu bisnes ya tadi ke kunti tu dengan mai mai beso kita. Oh. Sempat nyawa buah ko ya.
1: Oh. Bau beso ba kunti lagi dom.
4: Nak yang kage ba cerita dah buah. Oh, nak baik ke buka face kita.
3: Oh. Lain internet dom tu kelekatang nyawa ya ke dom. Oh, dengar mak. Okey, lagu nama apa nama berkang?
5: Aku kan main lagu Ari Urai Nda Betah Nuan.
3: Okey, lagu lamanya Nda Betah Nuan eh. Okey.
4: Okey.
3: Nak dengar cawa audio ya okey dum sebenarnya video mesti kalak-kalakan.
1: Nah, nyawa mereka. Janji aja nyawa nak lekat dah.
3: Iya.
4: Okey, jadi awak ke kita terus ngau pengari hari Limbang.

0: Jadi nyawa ini Noel tu.
1: Ya.
0: Ba ujung bari-bari semaya ya narik nyawanya kamu nyiti wan urai ga. Ujung aku ya. Steady nah.
2: Tadi tadi.
3: Noel bisa belajar bad Noel belajar tu.
4: Noel tu leban dia subuh gimi sigi ngau ko jalan-jalan dalam kereta aku mesti masang lagu. Nadai lagu buka Emily Florence Law.
3: Ya,
4: semua lagu Florence Law yang nemu lah. Dia tu macam-macam lah lagu temu.
3: Hari ini ya magangnya tanya ngajarnya belagu.
4: Sigi
3: bakat yang bola.
5: Boleh ni agaknya.
3: Ya. Ini nuh yang pandai belagu ke?
4: Indah ya, pandai lagi indah ya.
3: Oh, so ngari kemiri lah, nanti pulang kemiri kita.
5: Kemiri kita ya.
3: Lebih ini ya, udah lagu di indah ya.
4: Entah lah, laku nanya ya.
0: Iya, tahu baik gak gaya.
5: Mereka lupa ya, gimana?
1: Kati udah, cowok udah, indah udah. Udah nyai lah.
0: Oh, steady nyawa ini Noel. Minat ya tadi dom laban mikrofon nyonya maka si data kuaya bagerijanya tinggi emai.
1: Agi boleh ane.
0: Oh, nanti ya
1: ambil ke
0: cucun gaya penduduk mikrofon tadi ngam mamat nyonya maka si data kuaya bagerijanya.
5: Pergi lah hari minggu deh.
1: Suara ya, agi boleh datai deh.
0: Boleh.
5: Kau yang ngira mikrofon.
0: Tak aku rindu lah Maya ya ke bawah ujung-ujung lagu dah ujung tiunya sikit bisik kat labuh-labuh nyawa bunyi urai.
1: Steady. Baru ini Noel lagu.
0: Bedau ke indah ya.
1: Indah ya Noel dah.
0: Noel dah.
3: Aku tu nganti-nganti indah Noel tu like dom.
0: Ya apa mirilahnya weh.
1: Terjadi tau. Minta minta kebenaran dulu lah
3: hari ini Noel tu dulu minta.
1: Hari ini Noel ke hari apa Noel?
0: Okey, terima kasih Beregang. Okey, nya ya.
1: Jadi awak ke Ila. Bertemu Aron eh.
0: Okey. Ah, ngagai flow di Bintulu lagi bisi siko nadai bedau.
5: Bedau lagi on the way ko ya.
0: On the way.
5: Kedua lagi kini.
0: Okey, nya ya. Di Sriaman.
6: Pukul 2 kaya bos.
0: Lagi berantau jalan eh.
7: Ya. Tapi ya lagi tahu telefon dengan guys sibu ke?
6: Tukar muka telefon.
7: Muka harus telefon kita yang kaknya bisik kena oleh ratai deh.
0: Betul.
7: 084-353-224. 084-353-224. Nenemunya majak ke beluak ratai ke?
0: Galau ke Siti terowongnya, Mar. Siti udah kau tutup. Nenek jalan mansa lah.
7: Ya, ukai teruangnya, enu tu baru atau
0: berkuang nih. Nunda aku jago ni yang ini, kita mau jago kayu, ngapa pemedih hati bay batu.
7: Jadi bisa batu tanya nyamai ke nya.
5: Pedak markas kau jago ngau kayu, pedak
7: dia. Baik, kita
0: tengi dok. Jago sedang yang ini keliak mempak tanya pengeramati dari pu batu. Ni dah batu ni kemik ke sedak ya. Bukannya bola.
7: Nak bola punya pemain MA nyebut kaya bisik dah bisik kena lepak dia.
0: Okay.
5: Betul perkelama.
0: Okay.
7: Tak telefon meh.
0: Di Kuching tak megang telefon 082-258-634 nya ya.
6: Telefon di Seraman 083-325-436 083-325-436. Nanti ke sembun kini.
7: Bisa tau baru sefon nguji nyawat dulu. Hello, siapa baru sefon? Nyawa putus ke tau. Nang awak, 084.
0: Nyawat berkucian dulu, sekejap. Kalau kaya benung berapi itu. Okay, hello.
8: Hello.
0: Hello. Nanti tu terang tu tuan. Anya ya. Hello, siapa tau?
8: Hello.
0: Ya, siapa tau ai? Ya, nada itu terang. Uji baru 258-634. Nombor telefon kita di Konti YFM. Ya, ya.
7: Okey, nanti di Sibu itu 084-353-224. Nya harus telefon kita tadi. Udah tadi. Nen mau nyangka nya bisik di luar din kita nak kena mu gaya hari di luar din deh. Tapi bakal kemarin ngenyit hujan nak lama aja. Kira-kira sekali berempas hujan lemai kemarin deh.
0: Tiba kucing si kau semarahan nama ya hujan dah lama muak ke lemainya kau ngangin sekali.
7: Ya,
0: lu. Hmm, iya, mana kita ikan benon driba deh.
7: Au, amannya nyok latih driba saya.
0: Bakanya. Oh, nasib kami ada penyakitnya, okeylah.
7: Nah.
3: Dan driba ba jalai ke mayo kayo. Kayo babungai kayo kena ramba tisi jalannya dia.
0: Iya.
3: Aku amat kak fobia ga bisa ga kesuba deh ninggal uri ba miri di tau dah.
0: Ya.
3: Nah, jauh dari puja tujuannya dia.
0: Bak kucing pun bisa ga pun kayak tumbang ke ninggang
3: kereta ni.
0: Nyak aku. Okey nganu sida ke ba PBT lah kadang-kadang uta itu nyadi baru sida akan nyarau dan kayunya. Pelabak aku kayu-kayu ku dah tuainya. Dia tu tahu mah start di nyarau kita dah. Ana nganti ribut nyu ninggang kayu ninggang kita.
3: Oh ya kada tuai nan tu ku age ura
0: dan betul. Dia. Pala patuang nyu tigui-gui ni nya dapat.
7: Ya, nanti bakal jalan kita di Sibu di tau bakanya me jalan besai nuju pulai ke rumahnya. Sigi bisa pun kayo magang. Okey, tu bisa me nguji.
0: Ya. Yeah.
7: Hello, siapa baru telefon? Oh. Udah tahu udah bisa itu cerita kenyalang siapa barunya.
0: Ya putus.
7: Nah, okay. Mau nyep sempat mah bakal nyak ya uli aku ya udah nyenangi ke baru.
0: Okey, di kucing nguji baru pusat 82-258-6-3-4.
7: Ya, oh, uji nyawa tu eme. Hello, siapa baru telefon? Hello, cerita kenyalang.
3: Dari Flora deh, ma.
7: Nah, nemu, nama.
3: Gagat ya, mudah lain dan nemu juara. Tucu mana?
5: Ada kaitannya.
3: Tucu mana? Yang pada aku.
5: Oh, nih, tucu mau korang buka ya, kau? Tucu mahar. Hmm. Oh,
1: tucu mau korang buka, bos.
7: Ya. Aku kebenar pagi tu tadi udah ngagai Sibu Jaya tu tadi ngagai Water Vista deh. Oh, ramai kami bersibu Jaya pagi tu tadi. Lapan aku bisa ke kena pecik basah mimik tau baju tu nak dai nyurangkai ke angkanya segede kakak orang ngambil ke jampar rangkai
3: ya. Dini orang ngambil air kena orang mancetnya mah.
7: Kebenarnya airnya dibeli sida ke ngatur pengawaknya dibeli sida ya airnya. Lalu okay. Airnya diisi sida malam sida ngisi airnya air ke dibelinya. Okey ter sehari dua tau sida ngisi bisa seminggu dua tau sida ya dah ngisi air bertuang-tuang tuang biru kok kita ya deh. Limpah hari sida nyembuh ngena hari tangkinya tadi. Cukup ramai.
3: Kira bersih mai entar.
7: Air bersih tapi yang megat nah ya dijaga meh penglikun mensia mayu ke datai dia laban cukup mana agak berbaik ke bala ane ini ake inya datai ke ya, tadi rame seraya ke pemisi nyu udah berengkes hari itu deh.
3: Mereka muna bersolo main boyfriend ke friend meh.
7: Nadai ke aku medak tadi Flora nadai.
3: Nadai.
7: Nadai.
3: Kena udah tuai maka murah sibu dia. Nadai punya narage murah sibu dia.
7: Iya orang boyfriend ke friend tu. Nah baik ke ya. Iya aku medak ke dia. Nek nyatu umum nyata dia bersumba dulu. Pukul berapa. Pukul 7 sikit dah berengkah 6:30 dah berengkah Zumba dulu tadi.
3: Nanti nari hati orang kemudian darah.
0: Ya. Maya bercintanya lah kita basah bersama ni yo.
3: Amat yo.
7: Bukannya munyi lagu dandut namanya. Lagu daun pisai yang tujuan nemu mata lagunya lah.
5: Lagu tema ya Zumba.
7: Lagu tema Zumba. Lepas baru telefon. Hello,
5: kita mau ibu.
7: Di sambut ia memunyi begitunya. Ya udah.
3: Biar aku promo nombor telefon kau tahu kan?
0: Okay.
3: 085-427-053 atau nombor baru tu. 085-427-053 tulis kita dia ni muka berpesan ke neban lagu peminta pergilah ni yo
0: 427 nama yo
3: 427-053 nya udah bisa yo
0: 053 okey
3: ya okey ku nyawa tau siapa nak ka dari ke ni ko ya ampun lagi halo wifi miri ko sama mage penyakit ane ho.
0: Iya.
3: Ya, 085-427-053. Nana macam lo. Aku tahu hati ikhlas nu lo malah. Nu lo kita serumah tadi yo.
0: Aku terima je aku nya yo. Amat ku bantuan tu ayo telefon belakang. Baik kena bunyi.
3: Ya, lama ya udah bisa pengarai di Yonte, nanti pengarai
0: ada satu ya. Oh, ini pucat mau ya.

0: 02-2864 Bandar Raya Kuching. Tak telefon dia tu ni. Awak kita tu lagi panjai.
1: Bisa yang nayo nak kau bisa yo.
0: Okey, sabar dulu.
1: Aku nyawa dulu. Ngaji putus. Hello wifi Miri. Nak nemu lagi kau beli yang kata. Nala dano.
2: Lipun kejai.
1: Kenal
2: kejai.
3: Tak nguji baru gak kesibuk. 084-353-224 Temansa belah luarnya. Tahu tama gak minta kad dulu bala sida ke nyaga depannya deh. Nah dah itu pelapa kong nyo berampit penyakit dari Mira ini flo.
2: Aneh rampit sida ya mahar nama aneh penyakitnya.
3: Oh, penyakit berampit.
2: Yang bunyinya.
3: Kita tahu telefon, tahu ke data time eh. Nanti bisa mansa sama dia.
0: Okey. Bisa kawan kita tu telefon kan jadi dengan 633 oh, lah banyak kena aku hidup ke karaoke kita YouTube. Tukar dengan 634 oh, cak. Kawan kita kena telefon dia tu. Kan sini dengar.
1: Mama ada rakam lagu hari merdeka tu entah semaya kita tadi mama lagu lagu nama tadi
0: lagu
1: Wasanulu
3: tajak pada 2026 engkau yang kau datai sudah lagi engkau yang ngakuan gak nyawa terbenuang sumbat
1: ngakuan tadi
3: 1, 2, 3 aku nak suah kita belagu mengicah korang datai meh nak kasih yang tak kau
1: belagu udah kesempat nak ibu yang nak music tahu meh
3: ni ibu 1, 2, 3 wawasan 20 ngak aja lirik ingat kau mana magenya tahun 2000 berapa
1: baru ke tempat biara itu tadi
3: tahu telepon kita baru telefon kita ente nak lagi.
1: Saya kakak macing ni kan ni yo.
0: Amat. Aku dulu lah. Bisa pendengar kita minta nombor telefon. Aku ke update ba FB kita dulu sekejap nah.
1: Aku dah ingat ni yo.
0: Udah tulis aku yo.
3: Kami udah ingat ada di Sibu tu eme.
0: Tulis ke magang. Semaya janji Flora hari tahun 2017 sebab lagi ingat aku me. Anang ke nombor telefon.
3: Tenang ngelaban penemu nama tu rundi orang ini oh, ingat kan
1: ayan ke dia ayo tanya dia ambil crawler dia ada
0: iya
1: ngambil orang nemu kat telefon
2: lagi nombor
1: telefon kita 085-423-05 427-05
3: jam 4
2: nak tadi yang boleh salah
1: ok 423 hanya nombor lama ni kalau lagi dalam hati dia ada
0: iya
1: 085-427-053 tajak apa teh kelama kingan na flon dan mendak ke baru bisa ini ingat kelama ni yo
0: oh ni kan jadi
2: kita ke lelaki kan na tahu mendak teh ke baru
1: tu enggak bisa bisa pengalaman nama tapi bisa udah terbunsa hati mensehatannya ya tahu bisa harap kau oke dah diharap kau kem tau halo
3: nama
1: penyakit tau
3: nentu lemblian kena.
1: Ni mana lagu Maroko ko sida nentu.
3: Mana ya? Pakai tak bisa ke? Bisa semangat patroli.
1: Siapa nama itu? Riz Ross. Ke mereka komen tak ada.
0: Udah tampi aku dia nombor telefon kita ni. Okey. Yeah. Tahu guji baru. Berapi baru nombor telefon Pak Kucing tang yang kena 633. Okey, tuan nanti tuan telefon pulai ngagai 2-8-6-3-4 tau. Ngai nyadi kena 633 lah banyak kena hidup ke karaoke kita. Nyaya.
3: Oh.
4: Telefon Suraman megas tahu di kena 0833254436 0833254436 nak patut getuk Tegal sebuah dengan nyadi kada kena telefon kada
0: Ungkanya nak pada button telefon je Ben. Nya ya kapan kita dah ngalih ngagen 634 aku nguji berandau dulu sekejap. Okey, hello.
5: Hello.
0: Oi, siapa tu?
5: Hari kucing kita semalahan tu.
0: Oh, Rida ya.
5: Okey.
0: Okey, nama berita Rida.
5: Hello.
0: Oi, terang didengar Rida.
5: Hello.
0: Oi, Rida.
5: Sidengar?
0: Dengar tu tuan, terang.
5: Nada dengar telefon ko tu.
0: Apo? Nguji baru ke lagi au? 2-8-6-3-4 au. Uji baru
3: Rida.
1: Nyawa di tu.
3: Ke benasib betul bisa siko tu datainya. Halo datai. Ya benar digegak.
1: Halo ku yang ke simpang ke ya ni.

0: Lalu kuih yang kesimpang kita.
1: Beda.
0: Beda. Tengah awak kita beranda dulu. Lepas ngayanya dia ngatu. Tanya dulu. Sekejap.
1: Siapa berdau? Artinya kucing seramannya berdau bisa wakil.
2: Itu dari Rida tadi. Nyawa dia dengar kita. Ia nak dengar.
1: Terang nyawa Rida.
2: Terang.
1: Ni enggak baba itu. Ya selalu kau dengar yang main lagu Tuk Tinya ada yo.
2: Lagu Rizky.
1: Lagu Pinangnya dah. Dia limpang ke awi yo. Lama nak ada belagu ni yo. Dah ni ke pangkat ngai belagu dia tu.
2: Ya, udah tukar jabatan. Dengar belagu ni. Okey, Suraya nanti. Nanti ngai ya, saya semua pandai ngai. Nguji beranda baru enggak ke Rida lagi nanti kita bak tali alau tu ni. Okey, hello. Hello.
3: Hello.
2: Siapa tu, Wai?
3: Hello. Igat tu.
2: Igat, hari ni Igat.
3: Hari Bintangor.
2: Bintangor, kan kau kita berlagu cerita kenyalang Igat.
3: Ya.
2: Okey. Ngari ke...
3: Bintolo
2: tu. Ngari ke Bintolo. Bintolo dah bisa Igat. Seraman, kuci yang berdau.
1: Kuci yang seraman yang lah pilihan.
4: Aneh-aneh.
3: Seraman lah.
4: Orang milih Ibin.
2: Seraman. Lagu nama Igat.
3: Anugerah Petara.
2: Anugerah
1: Petara
2: lagu
1: hari. Petara. Ngalai. Interest ngalai.
2: Okey.
1: Bentulo ne barek ni kan.
4: Oh, kami bisa.
2: Beranda dulu
4: ke ngalai. Kasih mau datang hari
1: kan. Anugerah Petara. Nade gawa sare
5: tekan. Gawa.
1: Piameh limpang menulung cetak nyalang ke data.
2: Okay, standby, Igat.
3: Okay.
2: Anu gue lo, lagi iklan.
1: Lagi iklan ya.
2: Lagi iklan, lagi kejualan peguang lah. Iklan nama atau ke? Iklan orang kena gari tanya tu. Outdoor sukan tu. Nyak ya, Anderson Galai, Batisi Pantai, udah standby. Okay, Igat, ready 1, 2, 3.

0: Okay, kasihanlah rasa yaman.
1: Sikit lagi sikit.
0: Mimit dah lagi.
1: Mimit dah. Mimit dah.
0: Baru manzak menua suhu tuang dia. Ini kat datai bar flyover. Temu dua dia.
2: Tapi tahu ke reserve dulu ke ni yo. Okay ke. Dah temu katanya ni yo.
0: Ya.
2: Ni namun kata nada orang lain. Biar
1: kenyak pun.
2: Nak sanggup ke biar nak. Dengannya dia kan dia nak sanggup nak dekat kau.
3: Betau ke tau nah.
0: Okey kak
2: ke payai ke jam tu
0: Undi rosak banyak
2: ni. Undi rosak.
0: Tahu nguji baru ingat kan jadi menang gol ba Arius tadi. Yeah. Dah steady saya main.
2: Nak mar udah sedia
3: tu. Ya.
0: Dah mar.
3: Udah tadi ngasuh yang ambil ya nama tuan sepuh dulu baru datai lek narik sepuh ya dulu. Tau ya ngambil madah ke dia rempuh dia mang.
1: Hai bang, siapa nama dia?
2: Kira ke dia nama yang
3: hai. Iya.
1: Siapa nama?
4: Herita.
3: Herita.
1: Herita.
2: Siapa
3: menyuruh? Herita tu.
2: Agak sekolah cuti. Pem berapa dia tam, Mel?
4: Tiga.
2: Pem tiga. Di ni sekolah?
4: SMK Elizabeth.
2: Oh, SMK Elizabeth. Siapa ngajuan tadi? Apa ini? Okay.
3: Okay. Okay. Yang ngajuan.
2: Sige mentas balaki ngini. Dia udah ngajuan.
3: Mentas.
2: Kenis sepia Herita
3: tu. Okay ngini.
2: H-E-R-I-T-H-A ka?
4: H-A-R-R-T-A.
3: Yeah.
2: Oh,
1: double R, double T, A.
2: Yeah. Oh, Herita.
3: Oh, ni baik lah, mo.
2: Ana macam mana?
1: Kesal, demam, kesal.
3: Sabar aja, kita.
2: Orang sibuk dia empo. Sige masih.
4: Aw ada
3: sibuk. Kalau yang ngau kita catat kenyalan sebab nama.
0: Iya, ingat kamu ya.
3: Kalau yang ngau sini pura orang landi belagu ke to? Lagi ngante ya belagu dulu.
2: Nama lagu apa?
4: Simpe nak bertampung.
2: Simpe nak bertampung.
3: Aku minta ampun kamera tu nyulapu hari palo tanya tu. Kuai aku melekat ke dulu lagi aku tanya.
0: Malam mai gelombang bahasa ibu nih.
3: Gelombang.
0: Nyulinggar perahu.
2: Pegai dia.
3: Tidak ada main air. Okay kita tanya meh ngelak ke Herika mai lagu hari. Ari Veronica Natasha. Simpan tak bertampung. Cuma meh.

0: Tampon eh. Lepas tu aku ni nak mukung. Ai nama ya nya gaya. Kamera kita itu. Tang audio ya aku nemu terang.
1: Nyawa apa tadi?
0: Ya. Agak boleh jauh ke?
1: Boleh. Umur ke biar.
0: Umur ke biar.
2: Pom berapa tadi, Mang?
3: Tiga.
1: Pom tiga.
2: Luas.
0: Baru 15 tahun.
4: 15 tahun.
5: Nama subjek di Kerindau, Nuan?
3: Sejarah.
0: Ingat ke sejarah lama betul.
2: Iya. Okay. Mang, kita bersekolah SMK E Saint E dia bisa ngambil pelajar bahasa Iban?
3: Nandai
2: nah. Okey. Tajak pun pihak mana? Leka Jakob disebut. Mana?
1: Iya, terang deh.
0: Terang. Dan nanti bisa kak merekomen nanti kak merekomen hari kumpul lah hari tanya terang tadi tang ya bisa kak debulat ke mimi ya terang tang kunmun lepas nanti kita nyu majak kak lagu ya nyu kita kan itu tiunnya nyu nyadi na segala sebut katanya
5: okay. Contoh ya macam ni kak merek bulat dah
0: nama
5: Uji, beri di mall dia, meni. Kami hari tanya.
2: Nanti di mesti.
6: Tak di mall.
2: Mesti di mall nanti.
5: Kira-kira saya ada.
1: Kita ikan main di mall.
0: Tuan hari kabar belakang. Mall tu lagi.
5: Ngamai. Ngamai yang nikah sekali dah. Mana yang gaya bunyi.
0: Lepas aku rasa aku kumpul ke. Nanti kita nyudah majak lagu lagi. Nyo share bunyi. Nyo kak bisa bakal bunyi orang putih. Mimian ujo. Bakal. Nanti segala main-main.
5: Di mall memang.
0: Lepas nyakuk kita maka nanti dia nyebut
6: nanya metak mak bunyi nah.
0: Tang mana tiun semua masuk yeah. Pitching semua masuk
2: nya simpan
0: kita udah cukup mana kan biar kita agi biar ya boleh berjaku Iban kau terang nah
1: betul
0: biar.
1: Ya betul. Okey, Tania Harita belajar sama mai.
5: Teng napa sate tengah di ibu dengan ngai mereka di mon ni yo.
0: Belakang tutup tu ayam mic tu lagi tu ayam pun flow kami tiga
1: panjai awak lagi yo nak
5: rangka
0: Okey rangka
5: ambil kau rangka ngapa pekin ya nemu
1: cara ya
0: nemu ke sedak ya hari kat apa yang apa mua aku nyak aku madak yo tang hari 100% ente aku dia so merepuin ukai becipiang tu no ukai tegai hari sibu
1: Okey nama dia yuti lagunya nunda ku jaku marinya bulat bunyi nyawa dah. Ya kuda kita batibinya bulat pada aku flow maka pau.
6: Nya bola lainnya. Guys.
1: Okey terima kasih Harita.
0: Bulat nama bulatnya pasu.
6: Bulat ati ku ningai nya mar. Bulat ati ku medaenya.
1: Bunyi lagu Sweli dah saya ku nih. Bulat ati ku.
6: Ninga nama nemuan bulat ati aku ku ya nya.
5: Jalo boleh man ya. Ini yo. Natau di skala
0: sedap pengajar Iban pun segi nyawa bulatnya bro
6: betul
1: iya
6: setuju
1: ke flow iya orang tua kelia ya orang tua kelia madah ke bulu lintan ke ya
2: mungkin nama lah mati
6: lintan kejai nya bubulu
1: nyimak
6: nah bisa hari bintulo tau bisa bintulo tau dah datang eh
1: iya orang telipa lama mengganti hello
6: okey enggak
1: hello Rida
2: Rida tadi tu.
6: Rida aga.
7: Hello.
1: Oh, siapa tu Igat tadi tak?
7: Igat tadi.
1: Oh, saya nak nyawa putus sedi Igat.
5: Lagu baru Mikat.
1: Ngapil baru lagu sebaka.
5: Mayu bala peminat tadi.
1: Okey.
2: Lagu tadi ke?
1: Garap ke lain ada yang menawa atau Igat aku ngigak lagu tadi nah nya ya.
5: Dan nyau.
2: Dia buka jantung tegat.
5: Nama lagu Igat tadi.
1: Anugerah Petara.
2: Anugerah Petara.
1: Pembayar kita buat flow.
2: Benda beri mereka. Tentu lagi kusung.
1: Nama gitu liatnya dong.
5: Ex temenggong tanya.
2: Nama gitu sedih ya.
5: Ex temenggong tanya. Western atau minat lagu. Anugerah Petaraan sebabnya.
1: Ya. Lagu punya Dina tu yo.
5: Ya amat yo.
1: Okay. Nyai Igat. Stand by out.

0: Terima kasih Gad.
1: Hari ini Gad tadi
0: bintang gue.
1: Oh, nama Iben bisa orang ngarai kena deh Iben.
2: Nada, nanya deh ya bos.
1: Nanya deh Iben. Kedua iu kak berundang tadi.
0: Iya. Terima kasih Gad.
1: Ngarai ketinya Mega tau.
0: Oh, siraman.
1: Ngarik siraman.
0: Okey, apa segala gue tadi mujur ntar nyaw nggak darat tiba RTM siraman dia tadi. Oh, tadi nak setuang dia nih.
1: Yelah, tahu kan uji kesibu lah Igan.
0: Tahu ah.
1: Agak seri aman kan. Lebih kurang apa nyawa pelabak kau?
0: Ya,
1: lebih
0: kurang. Steady nyawa Igan dah. Nyak ya, kucing yang bedau nih.
1: Oh, nah, jangan bedau nih yo.
0: Ya, bala manyua.
2: Kucing mah bedau.
0: Kita dekat ngari ke kucing, tahu tali alau 258634 nyak ya. Nanti ke data iba konti, nanti di pasar itu kira kuliah lah limpang.
2: Nama
0: tak tanya rekan.
3: Bintu lo tu dah ready tau. Oh. Bintu lo dah bisa.
0: Oh, dah bisa ya.
2: Ana memunyinya.
3: Oh.
2: Ana mana?
1: Oh, ringan ya. Lepas dia nak ingat dia nyanyua telepon.
3: Nada. Nada. Mikrofon ku lah kini bunyi. Nama
1: sedap. Oh, tu.
2: Punya kinsiat meja.
1: Break.
3: Mikrofon sedap aja. Ia cabau.
1: Yo. Nanti aman ikhlas. Break. Kucing tu ni yo.
3: Oh, yang pun tanya ne, ha, yang pun tanya kita lagi.
1: Ya, introduce dia, ha.
0: Siapa nama tuan?
2: Hello bos.
4: Hello.
2: Siapa nama?
4: Nama aku Willy.
0: Willy.
2: Willy.
1: Aau, terubah ya tu Willy. Lau cetak nyalang.
4: Aau terubah.
3: Terubah ya. Kang hari ke siapa?
4: Hari Bintulo.
3: Ya, hari ke Bintulo, enggak ya, ente ku ya. Si Gary tadi emang ada bunyi.
1: Flow dan mesan dulu tadi ane ngari kura bukai kau ya Willy.
0: Iya.
3: Nadai kan?
4: Nadai.
3: Nah.
0: Udah digetil ya.
1: Udah getil.
3: Oke.
0: Lagu nama hari ini Willy hari Bintulo po.
4: Asal ku orang Seratua.
0: Oh Seratua.
4: Tapi aku bini bak suai ni ah ya.
3: Oh di Bintulo dia tanah.
4: Awak pas melaju dia.
0: Oh. Lagu nama Benuan Sarito Tusah Belaki Nguai. Belaki Nguai.
3: Nak Tusah yang Nguai.
4: Sepana ngena lagu.
0: Ah, pada ada yang kena taik ke Sepana yang ngena lagu.
2: Kasih Willy.
3: Sudah
2: Willy.
1: Tingkat simpan simpan Sarito alah asal tak ya.
4: Ya, segi asal Sarito ya.
1: Okey lah.
2: Dini bahasa Sarito.
3: Berdiri boleh kan?
4: Boleh buat ni buang kabung.
2: Oh, rekabuang. Yo. Okey, okey, teruskan.
3: Okey, dah ready lah.

0: Iya, sama-sama. Ha, Willy, okey.
1: Ya, terima kasih Willy.
2: Iya, sebenarnya kenal lagu ni.
3: Iya.
0: Iya.
1: Ya, memang ya, hari ini rei tempat biar rei tahu ini ya.
2: Iya.
4: Thank you.
2: Terbah yang kau kita CK. Terima kasih Willy. Boleh libang ke konti ni.
1: Ya.
2: Awak.
0: Okey.
2: Nama hal okey Flora.
0: Okey punya. Nama kami kita nak ada pengari.
1: Willy, okay. Willy dah delok ya tadi. Ana ngari korang buka.
2: Ya. Pi ada getil, pi ada sifat kaki beramida.
0: Oh, kelalu tahu tanya kita
1: tahu ya. Tahu ke nguji nanya Willy ba ke penudi tau me angka bisa ka berubah hati kan yo.
2: Oh.
1: Bisa saya kan ngubah tanya na Willy. Kan lari ke kucing kene.
2: Agin tambah
4: bintu. Nanti minggu kemarin nanti bintu lung.
2: Oh. Okay, ba kucing dah berbunyi baru bisa api. Telefon kita nguji dulu sekejap. Okay, hello. Oh, putus.
1: Putus ya.
3: Sudah hello.
2: Nguji baru 258634 lagi mesti 28 minit lagi sempat.
3: Ya. Saya aman mega lagi nyedia ke harus telefon 0833254363254.
2: Ya, gagal ucap kita ke bempu telefon 5122 nya. Ana kena 633 pulai ke atas. Baru leh diangkat nombor telefon. Ya. Hello.
5: Hello
2: DJ. Oi, siapa tu oi?
5: Ribai.
2: Siapa nama?
5: Ribai.
2: Oh, Ribai. Ini Ribai.
5: Batu Tiga.
2: Batu Tiga di Kuching.
5: Oh.
2: Okey, ba rumah tu berapa langgawa?
5: Nada gawa kata.
2: Okey, lagu nama kebaik sari tu Ribai.
5: Mimpi.
2: Lagu Mimpi.
5: Ricky Hussein.
2: Okey, tajuk ada. Oh, nyaya. Oh.
1: Baru kan ulas nama tetap.
2: Awak.
3: No, mereka kau. Peningkat.
1: Sudah ibai tangka mana kerja sehari tau ni yo.
2: Ya.
6: Jumingu
2: tau. Kemari dah pinjau.
6: Ya, gap tampu hari satu.
1: Hari merdeka ke.
2: Betul. Nguji baru gari bai. Ucap kita 5122 tu. Pulai ngagai telefon atas awak nak kena 633.
1: Nama ucapnya. Temih
2: lah. 634 tau. Baru dia diangkat.
6: Tahu ke si Pupan tahu ke telepon ni nama ni MA ni tahu dia galake 0843532244.
1: Tahu dia mire 0854270053. Sigi nolong dia amat tayo.
2: Ah nya ya dah boleh ke atas baru. Okey. Nguji baru. Hello.
7: Hello.
2: Oi, siapa tu oi?
7: Hello. Sama tengari semua. Oh, Aika tu. Aika Rejoho.
2: Siapa nama tadi?
7: Haikal.
2: Oh, Haikal. Kalau telefon keliar. Okey.
7: Oh, kalau telefon bulan 7 hari.
2: Hari Johor ni.
7: Ya, asal ku hari Miri.
2: Asal hari Miri. Okey.
7: Ya.
2: Muji mai lagu nama tu Haikal.
7: Kan ingat lagu tanya Louis Bennett Putus Tunang wis eh.
2: Putus Tunang. Okey, aku ingat ke kita dulu.
1: Betul saya lah baca ceritanya, naik ah. Mana hari kita Johor dia?
7: Mana ha panas mari tu.
1: Bisa sebuan ya.
7: Ya bis nak untuk balat ke? Tapi bisa.
1: Nada pulai ke Sarawak.
7: Bulan 11 lah bisa. Kau pulai lah bisa. Ni kek
1: kemiri. Cuan ni ke?
7: Bulan 11 lah bisa. Pulai lah. Ila ni kek
1: ya. Ya, ni bola kedanyi ke? Kau.
7: Oh, tak ya, tak pula ya. Berapa janji?
1: Minggu keberapa nak bisa pulai lah?
7: Tiket kebeli seringnya minggu ke terubah ya. Minggu ke terubah bulan 11.
1: Bulan
7: 11. Nak pula ke janjian tu.
1: Ya betul. Aman.
2: Okey.
1: Aku mendak gama.
2: Nguji ninga tu dulu Haikal, ngai ke bisi nyawa lagi ni sekejap au. Lagu hari.
7: Okey.
1: Putus tunang tadi apa?
7: Putus tunang. Lus benar.
2: Bisi vokal tu. Bisi karaoke ke? Ba YouTube bisi.
7: Bisa je digigak dari gambar yang katanya gambar bisa emoji kenyabaknya.
2: Emoji nyabak ni.
3: Dia dengan emoji kenyabak.
2: Oh, nyak ya. Bisa je.
7: Bisa.
2: Kartun kenyabak je.
7: Oh, ya betul-betul.
2: Aku ninggal dulu sekejap.
7: Okey, boleh.
1: Mesti kau percaya ke?
2: Oh, ya Abang Mamai. Tulu ulian dia.
1: lagu mana ka?
7: Okey.
1: Putus tu neng tak? Neng kata satin naik ka?
2: Ya.
7: Oh, nanti cerita dalam lagu je. Ya. Nanti saya sanggup tahu betul.
2: Ya. Terima kasih untuk Flora. Jema nyuah baku cing nama kasih nama lama. Nyuah
1: nama kata satin.
3: Nanti ngau ya.
2: Okey. Haikal Ari Johor kena telefon ngari ke kucing putus tunang.

0: thank you. God bless you.
1: Terima kasih kau.
2: Okay. Ya, tempat okay. Jari orang mereka.
1: Tahu lagi nuan dengar komen ba radio ga au Haikal, terima kasih ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Bye bye. Ya, jauh nyawa Haikal tu mereka Tasik Cina Selatan setegal pengirindu ya, melagu putus tunang.
2: Ya, orang mirai pun nak sabar dengan teka ternikik ke studio tu yo.
1: Iya. Okey. Steadilah nyawa ya, engkau nak kuliah ya, nguji nitiah ke lagunya tang tempo cun. Apalah bagus sikit lagu, kau sikit dikerinduk ke ya lah.
3: Oh, bisa tanya penghayatan ni dia ni, MA?
1: Bisa. Kini tak saya putus tunang ni, Flo?
4: Lain sampai kalah. Sampai kalah bertunang. Lalu nanya aku tak keputus. Ni tanya dia
2: bukannya. Putus pengerinduk kalah, Flo?
3: Lalu negatif, ni Flo?
1: Putus tegar
4: orang lelaki
1: putus pengirinduk dia Flo, kena saya
2: Flo. Kira kalah, ya, tegar orang lelaki sahabat dia.
1: Ya, kalah.
4: Pedih semua saya kena deh.
2: Dan yang kedua, dia sate kalau semua lelaki. Nanti nak
3: pedih, senyuk kayak putusnya.
2: Dengar lagu lagu urai dia, kayak semua lelaki jahit.
1: Ya. Enggaknya di sengkaum ke sekali
4: ini. Kita empat jahit magang.
5: Apa?
2: Tolong dalam diari
5: di tayo. Ini sengkaum kiam.
2: Tidak ada yang ada bunyi hari tadi sengkaum kiam.
3: Kamu ada yang
5: bunyi.
3: Ini
5: sengkaum kiam.
4: Dia kena bunyinya ke pamage.
3: Kau belakang nyebut.
5: Baru kasih nombor telefon orang lelaki. Kau
2: bunyi kau. Ini kerana ini segudo. Nanda jaka selekah sengkau.
3: Ini boleh nama ini segudo.
4: Penegak yang agak nama ini.
1: Orang tua orang tua kena nanti berandau CD dah. Manyu kena jaka.
2: Aku nanda jaka selekah kau ya.
1: Jaka kelawang.
2: Nama tutup kita temunya kau Gibi yo.
1: Nanti tu berubah nayu, ama 34 hari kucing live baru berubah.
2: Oke ya.
1: Out 250 hasil padam.
2: Kami tukar tutup aja tu.
1: Anak gue, minggunya kemarin laban manjo pembekit kita sebelum kita sempat masang ke juara bulan nanah kita ingat dulu.
2: Pasang sarito yo.
1: Out laban minggunya kemarin.
2: Kasabar kat tutup tu.
1: Out. Ninga ya yo. Awak belum melihat kaki ya ninga bak rumah dia.
2: Oh, ngarap diam gawa tengah hari gila.
4: Pukul 2 tutup gila.
3: Anati.
1: Okey. Kita buat ninga ke pemutus juara bulanan Julai 2026.
6: Carta.
7: Kenyalang.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, juara bulanan kita bulan tujuhnya kemarin. Nombor empat, penyanyi kita Alicia. Ngau lagu Yati Nuan Hati Aku. Udahnya Heslovia, ngari ke Limbang. Aik Mata Lelengau Spencer, ngari ke Miri. Lagu yang midang belalai. Ngau juara bulan tujuh, Petrina. Iaitu hari seratu, lagu ya Aik Mata Lelengau. Ana buah projek katum tu yo.
3: Oh. Hmm. Tau sabong yang batanya ni yo.
2: Ya, sedari kaki wong.
3: Oh, kini ko maya Prambu 16/2009 pe yo.
2: Ya, berapa bulan dari 6 yo? Sebedau hari Malaysia nya yo, enti sempat neh. Hmm. Kita kira ke niat hati menyau dekat lumuk ke balas sidak ke juara bulanannya. Belagu maya sebedau hari Malaysia nya. Kalau ke bisa sponsor trofi ni yo.
3: Oh, cuan ne yo. Ngiga ora kerja juara maga belaban yo.
2: Iya.
3: Oh, okey.
2: Enti sidak ya sebelah ba Kuching, sebelah ba Miri, ba stesen kuasan lah. Baik ngagai konti ni. Tak berengkah tali Allah guys tidak ya booking dulu.
3: Oh, giga dulu nama dia dan nombor telefon yo. Hmm. Balis nanti ya kok. Oh, 16 Mei hari 3 yo.
2: Hari 3 sebenarnya ada
3: 18 12 hari bulan. Hari 6.
2: Oh, tahu ke ati terupi kita nyata hidup? Udah hidup. Udah bisa. Udah raja selalu hidup.
4: Hidup.
3: Lagi ngerunian maya yo.
4: Terupi nemu hidup. Ngai kumpulnya mara. Takut.
5: Ngai kungi pun. Kayaknya not break makai. Nanti hidup.
4: Nanti hidup.
2: Salah sebut deh. Nanti terupi dah bisa.
3: Iya.
2: Oh, kesal tinggal.
3: Kalau mai terus yo.
2: Oh, tiga ya ya.
4: Enggak neng.
2: Okey. 12 minit lagi.
4: Nemu kami.
3: Oh, lagu asal nomornya mana? Mana jam?
5: Udah ya, tadi benar nak nanya kuasa 20 ya.
4: Mat ya. Udah lebih 2020 atau.
2: Iya.
3: Tina lagu kena flow, mai lagu sitting.
6: Nah, flow. Flow was flow.
3: Lagu dunia, lagu
4: lagu. Ni mau berapa bayar mar?
5: Aku tu manager
2: tau. Okay, flow sempat ya flow.
6: Sempat.
4: Ngenyet mat, tadi nama lagu na.
2: Nada ngenyet sudah linda lagu apa sampai ngenyet masa okay.
4: Ada. Oh, booking orang dulu sudah linda.
2: Tambah lagi satu lagu kesidanya.
3: Boleh aja.
2: Boleh, flow.
6: Kita lama ada bukan flow dah.
4: Ini boleh indah lagu Linda ke?
2: Tahu.
5: Boleh.
2: Okey. Boleh.
4: Ada masalah. Boleh ada mar. Sedia lirik di dia mar.
5: Ya, kau bukan sampai ya. Dengar dia rekuang tau. Nak kasih.
4: Dengar aku. Bukan yang nak rekuang belagu. Kena mulut.
5: Kuma dia kedai flow ni ada live kita dia tahu. Nanti kena mulut. Bukan tahu jangan mulut jangan kebuat. Nanti saya pansut nyawa.
4: Bisa kesuah ke pansutnya. Ya,
3: lagu jam 4 belum.
5: Okey belum.
2: Nama lagu flow.
5: Lagi aku.
4: Lagu.
3: Ketutup GB artinya panggung tu.
5: Sari tahu GB nutup. Nak ngantai pergi lah.
4: Okey. Ni ini yang aduh dulu.
6: Aduh dia apa ya?
4: Okey. Lagu kemayang pengerinok tau Mar. Ready mana?
3: Niko ya.

0: pilih berapa bayar tu?
1: Kamanya pengirin tahu dulu pada ke siapa nama ya. Baru kamanya ni yo.
2: Ni lah kita itu mendekat dalam kesamaran berlama ni yo. Siapa nama ipar barunya?
1: Kamanya pengirin tahu nya
0: nak. Iya kan kamayang nak mau mas apa?
1: Nah, lah ngeragau berlama
3: ni
1: lah.
3: Ni aja.
2: Ni lah kita dikejar bayang-bayang sendiri dah.
1: Di regau ya belama ni yo.
2: Gau kami kak ga begulai ngau ipar.
3: Korang putih ni buat privacy ni flow.
0: Oh ya, nak tahu.
4: Orang muka segena ngergau ya ke dalam hatinya mengergau.
2: Oh ya. Oh ngau ingai ngesok ke kami pun dia jaga.
1: Nah, tutu yo.
2: Okey,
1: kamu tertutup.
2: Ramai. Rajas. Rajas Bukit yang sudah bersedia megak nampung penduduk dah tu lagi. Kira-kira Nuan tu di Limbang Dom.
5: Okey, terima kasih Mbe. Jadi, terima kasih kepada pengari bergang tadi di sudah ngari ke Limbang. Jadi, anda ingat sudah tu 34 surat nyawa Nemban Badam. Hari Limbang temuai kita yang kumpul se Frankie Man. Orang ke nengkebang lagu lagu kedi baiknya tadi pengarir Sibu simpak dah bertampung ti udah mencuba semifinal lalu sitik ge lagu ke mencuba final inya lagu terabai. Okey anti lagi ku tiga lemai tu lagi.
2: Okey. Ngagin wan tu yo di Mirio.
1: Terima kasih hang bala peninggal selamat ujung minggu. Sampai sama belagrai magang meh. Dia ke sampai boleh lakinya boleh tahun tau.
2: Ya, bulan baru bentau meyo.
1: Amat yo, kemayang dah terang.
2: Nampi ke kemayangnya terang gila. Yeah. Nanti jadi senanya aja dah.
5: Nampi ke bersih laki, bentau bersih laki aja lah.
2: Okay, ngagai nuan flow untuk darah baik.
0: Terima kasih mayo guys semua. Pesan kok ya ke bersih bini, nangi gak baru gak, nemak.
3: Betul.
0: Bersih nang pesan ngagai orang ke darah tadi nih. Okay, terima kasih. Betul kan Mar? Okay, terima kasih semua. Sama jumpa minggu.
1: 10 poin.
2: Bekali ya orang atau kau dengar pesannya yo.
0: Atau ke jahit.
2: Gak gaya tu atau Mar?
3: Jahit lagi mana yang? Mana yang?
2: Okay Mar.
0: Nada ke mana?
3: Okay, terima kasih yang kita semua pemegang guys semua balap peninggal. Terima kasih yang Herita tadi. Udah berpeluang tadi. Nyumbu puap ke nganjuan yang kita ninga ya luka kita tadi. Ninga kita yang nadai benang juga orang berlepuan.
2: Iya.
3: Terima kasih ya. Okay, nyaja.
2: Gagai nuan tu Tokemi di Seraman ni, Bin.
4: Hei, Tokemi. Yes.
1: Tokemi. Tokemi pengkalan.
4: Selamat jam minggu semua. Kita ayah ke Baluar Din, jaga meh pengurayau. Lepas hari kita itu cuma ajak kelebih lagi di bagi menua ya ke agak mengkang dalam sebuah ni ke majak-semajak tu. Harap kita sama belap sampai ke menua kita itu ngambil keperluan ya jadi mana bekas lama. Ambil ke semua pengawal kreator kita di luar dan mujur magang di Pejalaika. Selamat jumpa minggu semua. Si awak buka ya bertemu baru.
2: Ya, sehingga ya Yahuti kita sebuat carta kenyalang. Okey, musim sebuah tu jaga pengerai kita. Jaga hati kita anak mudah tekui yang hati kaki puang dengar ke terisi lah dalam kandang berapa bulan ke dekat datai.
4: Berilah peluang ke orang.
2: Betul, orang kelamangan ti. Kena jaya tu benuan kita dengan kaki diri awak. Bye-bye, ngagai semua. Yeah.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

Iki mau selubi senglarah mitam lima lengtek lenghi radio kayaan Mir FM jaket ni. Kerana ni pukul 30 minit lebih dahin unak loh ke berasa kena mandi jeri nalang upapan hitam atau man pukul 22 blok dau di hatang pukul 30 lebih ni. Ya hati ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen PDK, peji dahin keluar peji dahin kelivando ni 20 pitan di bulan saya. Duman 2026 atau man pukul 30 ni hatang pukul 6 lebih na. Eta malang teh ha miri jaka ni hedang kelengi radio kayaan ngejelo frekuensi FM pitam puluh saya poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusu FM. Eta malang teh ha Kuching, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seriaman, Nunampah, Sematan. Pejoh peji ngejelo frekuensi FM ji kusung 6 poin ji dan nurepa ji kusung ji poin tusu FM ya. Kita melang teh min halangi pun channel halangi pun Astro dang pakai channel saya tu suji nuna pelahu my TV ke tu suji kosong telok lang teh ha Umaru hinok tapang awan telok teh awi telok dang kelenghi radio kayaan ngejelo frekuensi menmiri ya ti 75.2 su dang pejir hing kalau teh atang pukul 5 lebih na bi mentelo alang teh hinok tuang awan telok alang amdang kelenghi radio kayaan ngejelo frekuensi itam dang pakai radio online ni hati ha RTM klik telah ilo YFM Bidayuh Kayan ya. Ya langit pun Facebook menghadap peji dahing barah dengah kusik long mentelok lebih ni ha leading Facebook page radio Kayan dinan tek kuin live laho ha ngina hadang telok kusik dengah ke nu repah barah nu nak tuga lundau hangapan kelok jaka ni nun hadui kelok lebih ni ka petguna te suti sekolah nu ni suti ujung minggu laho mina te balai lang te pandau piwai ka hino kelok tai hino ano kelok tai ha dang barah manitam le malang tek kelang hire radio Kayan jasa kui petira dengah nurepa nun tua hadui langan kelok barati menitam lima lantai kelenghi radio kayaan Mir FM lebih ani. Oke, hano program tam lebih ni wilayah oke ha tino pukun telok junang ai tam pejoh peji tak alam program surah dengah pukun telok 45 minit long do ani alam sejarah pukun 4 ngelarah jaki kelenghi dohon kelunan ayak lang mayak dah leh tam pukun 40 minit do ni do 6 peji tak alam Sarawak ku negeri ku nerepah dalih ku Sarawak. Orang ke pukun 4 junang kelenghi dengan lebih alang anpah mauman radio kayaan Mir FM pukun 4.45 minit aku sang barah dengah menhawang dalih pukun 5 lebih ita melengdang kelenghi radio kayaan tang pukul 5 lebih hui nak menita melang teh hamiri ha umaru nak pelahu ngejeloh channel Astro dahin my TV pejah peji dahin tali dia kenyah men oh pukun 5 lebih nak pukul 5 kita melengdang kelenghi atang pukul 6 ke pukul 5 kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang pejita alam dengah sukan menuanan ke bis on air dahin program radio kayaan lasi tek pukul 6 lebih matah man pukul 6 pejah peji dahin dalok YFM Bidayuh alang anpah mau man RTM Kuching. Ano program tam nginah dang anap ano din sayu nuna pelahu dang papan pelahu kenap kelok lim alam paan peji dahin radio kayaan mentelo alang kenap kato tabi kato dengah liveng ka nurepah kato lagu ka dang metai pengakai kelok teliding Facebook page radio kayaan etam pecah kelarah tam ji lagu alang kenan Harry Paran featuring Ziff lagu alang kumak dahun mentelo lim radio kayaan alam paan ngep ji itam

Okey, pejuh kelarah tuan peji ngejelah segmen PDK. Peji dah hingga lok lebih ni, dah hingga kerai ni perlu saya minit lalu pukul telok lebih. Ya, masa kena mengkelok leh malang tak peji dah hingga radio kayaan alang matah man pukul 22 blok daun ni hatang kerai ni. Dah hingga tini aku ngena bara tak jauh lun kiok daun. Alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak Jarun Darat telok daun daun ni hatang daun telok na tak daun merdeka na. Daun ni hatang daun satu. Okey, awi tanya nang jarun telok daun ni piah tok jug daun jihma jerbu levina bohi blare ha kuri-kuri ngavan ha dalah udik malam ke an bara jerbu norepa ngelisun lo kaya nunana te do migu laho dahin do satu piah lim dahin hanah lasuk daw jarun telok daw ni an kio te hang 24 darjah celsius atang 34 darjah celsius dahin laho jarun telok daw ni an kio te bahui blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalah udik putung-putung daw nunana kio lundaw dahin laho menitam lima lang tek ha Sarawak ni aku ngio men kucing ne atang miri mina tek ka kure-kure ngavan ha haudik o kure ke halang gak jerbu bela manutik ke aku ngina hitam lim paan lava tek joh ageh tam meng seven tena hadui-hadui hawang apiah nak tek jogging ka hui nak mengkelok tek ngavan alang bawa ya basa asap dihanan dike IPU alang bawa tang dua tu hui pa Sri Aman hawi kunyinang men adi 227 ya dan laho nuna paha kucing serian pelaho bau loh kah IPU basa IPU alang teh hangaban gelo manggeri dah anak telok teh musam halama minna tua buka ki pasti jasi teh di halang sayu teh alama min telok dan laho nan mendahau kuku tam ke man kalau alang muku alang tek perah alang utek perah kronik kan ore mangtaran te nya dui ha kebun nah dui ha kebun telok jarun am sayu daw nering bi melok na tua ani na jaka telok ngelarah amin ya okey sayu suti ujung migu menitam le malang tek lang hire dua kayan lahu ngina ita maaf peji pekluan melu di hendah wang amin telok jaka ni wi na men telok lang unya dui men daw satu atang daw lima nore pad daw enam lahu te jaka ujung migu nu ne kep jo habah ka apa ji kali ah den hana kana telo mangka jaka telo melo tike jaka ti pa telo ala nun dia lah bah telo sang bungat-bungat ha mang bi atina jaka telo pekluan kali ah den hana telo lah oke ya men oh ni na pukun telo junang na ai tam pejo peji ta alam program tam hati program sura dengar ampen telo peji ta alam program sura dengar ji lagu alang kenan joli jangan ji lagu penan alang kuma Annabella men kalau alang te aran anak Annabella ka men telok sendiri ka lang aran Anna norepa Bella ka lagu Annabella ni ak tuju men kalau lembake.

0: murad pule ata kenan silo kawit ni nun na jam na ta ya silo oh silo kawit imte leba au gula hal mata kupi ne kre memerana bleh ni
1: nun dia tipong nun ale ale leba duan ka de kurim teka ni uak nah liang liang na ta imbara pa emi je cukup mi ya mi ngeran na ta kupi ne kenak de a te te ne do
0: dan nok pitok sengna jaita ne umale dui ya tak gula lebak mi liang na te ba sakre
1: tipong u na te tipong deng na te masam-masam pika ne jang ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ne sayu ke jam tudak ko ne ho biasa kan ne gak aku te meda rumah aku dalam de ati ok gak urok belada ok te banit om sayu kena di madu ji u sayu na
1: ada tipong dep loh ku hinang tudak kena
2: ji bulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek de oh silo kawit
1: nun de tipong nun de
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak ku aduh nok ni susah kena ku
1: entam kurang gula halem ket pengumuman Man akui Lorita Daluhat ka Radio Kayan.
3: Radio Kayan Miri

0: kerana ni tanpa jawab je tak dalam program tam. Ia hati program surah dengar. Dengar halang unak lo. Ia hati menmiri. Tino avin kenan nako dua rim kelita menji sto. Je laki kelunan dalih taman ni. Umun 35 duman enggak. Hukum jin 22 bulan. Dahin hukum 2000 kenan mahkamah magistrat miri doni. Tino halang... Laki ini hati ngakun salah menuh ya ankuma nakau dua rim kelita 26 bulan saya alang uharedi hati haji ngavan hadui dagang ha, alan miri bypass ha miri ini. Tokanan te kitan kelunan menuh kelunan alang hipun kedayanan te terima notifikasi te CCTV na ngejeloh telefon na. Ampayan ihak nyinang ji lake alang am na nalana tenaken kelahan kedayanan dahin na nakau norepah ala dua rim alang anak lo te alam store. Man behadu siasat polis alang anak store ni nyusi kete mubung na. Dahin andaha na kelahan tua ngawan store nan. Dahin ngawan na nike norepah ngawan kedayan ni. An pakai jamlo kelita alang tawin ta alam tusah alan alun jarun dah mano hadui-hadui nemai kelita ti pasulah marung leput baralang anani ji pasukan polis mano hadui siasat ampayan dah deng ilau laki ani haunan ji ngavan norepa ji kedai lokani halang te ha kampung Pujut Tanjung Batu ha mirih ni. Ya, pelalau antahan dahin anikek ja tulung man behadui siasat. Polis lahu nyilek dua rim mani, teha dahin an pasaya anak nakau te ngawananan. Beh menuanan ke teha pesuk lahu resit juan dua rim manan. Okey, anan hati dengar halang naiman miri. Dengar halang kedua ke man serian, tino ji lake matai dahin te telur laung laan ke mabak. Tua ok tua kah menuh tawin ta alam tusah halan alun melawin dua luri ha alan sungai Menyan ha serian lewi dalam di. Nyoh dahun Jabatan Bomban dan Penyelamat Sarawak bara tek jah tukani dalok tek terima leput bara marung tusah alan alun ani pukul 2.50 minit lewi. Dah pasukan pelalau tek palang avananan dan datang tek avananan pukul telok 5 minit lewi. Tenan dah nyenang tusah alan alun ani melawin dua luri hati luri kagoji dan luri 5 tan ji dah ente alam nak ke ya, dua luri ni te parla ong alang tabin ya dan telo alang hak behati ga oktua te ji aman dalok ke te kletip te ida luri 5 tan alang te tebalik dahin an manglan mate ban oh dah pihak kementerian ageh pelesa iha ya lah bara ji la ong mandalo alang ga anirike anna tente pala umaprah kenan ada hak aku nan bangu alang ne atang te ngabananan. Dahin dua laong laan ke te atan anatan te pala umaprah serian pakai jentera perkhidmatan perubatan kecemasan dan menyelamat hati AMRS Anum Bomba. Kurina tinan dah anggota bomba mana operasi musang laki alang keletipan ini pakai ubung dah nyelamat atang hak dang an usang ya bin keletipi daluri hatai. Dahin operasi ni ke an pelepak te pukul 4.45 minit dalam ni. Ya nan dengar halang naiman serian hati dengar tu sahalan alun alang jadi dalam ni. Dengar halang bayak loke men bau tino te jidoh kelunan Indonesia umun telok pelupitan duman an pesuk matai. Haji tilung alang ngusi ha miri. Ha miri lebih dalam ni. Yo leput bara alang naiman pusat gerakan operasi bomba Sarawak dah pasukan men balai bomba dan penyelamat Lopeng pelalau te pala BR Food Court Commercial Center men uh dalam terima leput bara tegu pukul 5.25 minit lebih dalam di dan tegu dalam atang te ngapananan dah pasukan bomba buka ketam mentilung dahin pesuk dohanan amah noh nutike dahin dah pegawai Kementerian Ageh Malaysia menglan dohanan umatai men uihaan pelesa patayna anserah men pihak polis ja mejoh hadis siasat. Okey, nyonani tanpa ji ta alam program surah dengah ta melebih ni dehin program surah dengah dengan tam kelengi te jakak lang pialaan lebih jima hak radio kayan Miri FM
1: aneh radio kayan.

0: Okey, nana je lagu alang kanan Dennis Lencau. Lagu alang kuma Uri Pudik Manitam Lemah Radio Kayan Miri FM. Okey, tini aku sang barang tak jo bahasa IPU nore pakalung IPU we kurin tam ke asap layan telikin tam ya. Alang usang tak pukun ji ngedaw ni di alang pah ji ak am sayu managih ihati ha Seri Aman 227 bahasa IPU na dahin ha Serian 214. Okey, alang apa am sayunan sangat tidak sehat kan ha ya. Dahin alang tidak sehat nore pa am sayu menage ya hati alang ujung lo serikai jatuh 73 wanan kucing jatuh 75 sibu jatuh 64 ha bintulu jatuh 54 samarahan jatuh 76 kapit jatuh 55 dahin muka jatuh 60 pitan. Okey, anan alang am sehat norepa am sayu manage ha miri limbang dahin sama laju sederhana norepakah masak kah ya ha miri tu 10 limbang 52 dahin sama laju ji ato ayai tamni nang alang atak-atak am sayu menageh ni hati Seri Aman dahin Serian mentelo alang teh ngaban alang am sayu menageh ni melo na teh amin tua mengsebente ngeluan te pelasu batung telo ha hawang tika nore pagri dah nyam telo hawang mengsebenarnya amin na tua amin ni teh ninang ajaka ngelisun nore pajaka jerbu nuni adang kahum dah nyam alang am sayu no dahin laho mina am sayu ngah ngan lah ya telok dang sedia te ilo mina kenunaran nak didah lang ngawan dah nyerut ha farmasi di ke sedia ke hui nak mengkelok lang teh ngawan lang sayu layan telikin telo ni beda nyam telok tenup ne am sayu noh jaka malam ka standby kau nak aku rentam di pam deh lah ha te nunun am sayu marung ageh telok tip lalo te umah prah mengtelok kelong-kelong na bahi ni ke kesan norepa Abin kenan jerbu jarun ini katim. Setiap mendahannya am tua mentelok sendiri pelahu mendah inan taman norepa kuku tanpa lahu pelahu tegeri dalok ha umap rah wi dalok am sayut noh angah-ngan norepa nenikan ka jarun jerbu ni. Okey, 46 minit lalu pukul telok lebih aku sendiri tam pejoh peji tak alam program tam lebih ni hati program Long Doa Ani Alam Sejarah. Ya, long dah ni dalam sejarah. Ya, hati Haji Tok kalang jadi teguh 20 pitan dan bulan saya Duman, pitan pulu. Ya, hati marung lawatan rasmi yang di Pertuan Agong Naipala, Sarawak. Okey, long nak. Dah ni 20 pitan dan bulan saya alam Duman, pitan pulu. Duli-duli yang maha mulia yang di Pertuan Agong Sultan Azlan Shah dahin Raja Permaisuri Agong Tuanku Bainun alang pelepak hadui melawat dawa dihati alam lawatan rasmi jarun dara lima daw naik Sarawak dahin te antrima te jo peng mengadat perpisahan norepa jaka dalau petat ha padang bilun antara bangsa Kuching. Teguh dawa atang ha padang bilun na antara bangsa Kuching ini tino dawa an mangai kenan yang di Pertuan Negeri Sarawak Jakanan ihati Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dahin dohna dahin Kepala Menteri Sarawak Jakanan lahu ihati Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud dahin dohna. Noh nan ke iha patenyinang persembahan kebudayaan alang an dah petula ihati hiwan-hiwan kehumnaan bangsa ampayan adalo iha terima tabik hormat diraja Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong lahum te persa kawalan kehormat alang te hangna ihati ji atuh tusu pegawai dahin anggota batalion ke Plutlo Regimen Askar Melayu Diraja. Menuanan ke iha bara sayu leka men anu dia selamat tinggal ke men dah anggota kabinet negeri ampayan iha te masuk dalam bilun eksekutif te pala Kuala Lumpur. Jarun ano na nemlawat ha Sarawak ke halaho te te nyinang norepa te pala perkampungan budaya Sarawak ha damai te pala Sibu Miri Guamulu dahin ha loji Malaysia li Kuifet Natural Gas dahin Asian Bintulu Fertilizer ha dahin Asian Bintulu Fertilizer ha Bintulu. Okey, nonana long doa ni dalam sejarah yati marung lawatan rasmi yang di Petuan Agong Nepala Sarawak. Ya nun long doa ni dalam sejarah jima. PPPG dahin radio kayaan Miri FM alangan pahmau men RTM Miri. Eh tam pejak larah tam dahin radio kayaan ngejelas segmen PDK PG dahin kelo.
1: Eh, Eswan, kita dah ki baja lo gemilang.
2: Ai belum gi. Kena oh.
1: Ai, mun bukan kita siapa yang nak kibahkan. Bendera ya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak aja lo gemilang berkibah nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibahkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul? Ha. Jom!

man kuy man limitam, khususnya man tam kayan, ja itam bagian aktif alam na kajian, khususnya mitam lang te alam pedalaman lah, ja kenulang tak belajar ni naa, dang laho dah mendali habeh lang melaka pedalaman, dang belajar tiah, awi jam kenulang tam na. Dan pa pada masa yang sama kun lang kurin dah anan ngatu kita kita lah hodeng yo na iha na guna na kita ngio konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kun na lang itan itam jam ne jam ni tam nutuk tam sang nana nutuk tam sang praktis na halem daleh tam jadi aku akeh ja di mitam dah kaya na lang na kajian aku yakin dan percaya mesti aku dap tolong bapa pernah nak kajian bi lim-lim tak lim kada hak kayan habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendak hawang jadi mengkawah marung anan yang penting kena tak nanan tenang dahin entak share bandahan dahin dah belahu mengkawah sang duan hunan kulunan yang hum bi entam barah kunun idea yang kita tak di idea nanalang mahan lelana okay jadi nunung tuah lang tak nalelana dan

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, melak telah minilah telah santai panlah pukul 4 lebih. Tino pukul 4 lebih ni nak itam pejah-peji ngelarah jaki kerang hid hon kelunan ayak lang mayak dalih tam. Ya, tini teh dah bara lang naik mandala Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak norepapi KKS. Tino ani hati marung Sarawak Kenyah Cultural Festival KSCF 2026 alang sang matoh manji atang pat de bulan pitan hati hak pusat kebudayaan Forum Miri. Bi alam ha nuti ke matoh man 30 ji de bulan saya ke ubuka na piah na nga dalo alang te juan-juan penguman asen dui no nampa produk-produk dahin hadui usu alang matoh man 30 ji de bulan saya ni ya pet gu suti dau merdeka ke dang te nyinang ke nun alang andalo juan jaka anin alaho. Okey, mentelok alang teh hamiri adang peji sukung teh alam hadui lang andalok na ni hati Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 jarun dara padau matoh manji atang pat da bulan pitan. Okey, kahum hadui lang andalok na dahin lahum ngina hitam gedang geri dah nyam telok ke teh nang pakalai teh jo main asen ka nurepa hivan-hivan asen tam nika klien asen ka dahin lahum tek dalok na petagi petading bungan lisu kendahin nundem dahin alang petading kanan nanti ke petading bungan lisu dahin petading balan nyanding ananji alang keluaran alang kajolan repa petading alang kajolan entam petula mendahanak tam jadah nyinang klien-klien asentam kelunan hudik huina bangsa tamah kayan Kenyah ni. Ya, mau sekena mana bake-bake halang tek kelengi radio kayan jaka ni hinok to pengaban kelok tek ke nginah itam lima apaan ala batong alang mage lanpa kerai ni jaka jerbu menghadau jaga penguman telok lahu nunan petek jo hadui-hadui lang antelok na manglalek nyadi bahat ke wina metelok alang o kira kenungurin tam ni lah udah kaya urip udah kaya urip ke mang tengah ya tua nyadui nyadui tang lae-lae noh batong ti bi alam hadui lang antelok nanti ngelarah pedung alam jik jam ke ngelarah jaki duk teh jam malang kedua pelahu ngelarah jaki tak alam hadui lang antelok nanti kalau lang nyadui hidalah sudau nyadui bahat-bahat ni perlu landui atak alang suku pelahu ja batung kelapaan maget paan mageh teh alam hadui lang antelok na. Ya, mentelok alang teh ujung alang alun mina menhang telok alang geri dah nak telok teh uli suti ha umaru ka mina teh balai menumaru ne uli ha miri ne ha pasan ayak ni ka ngina tang dan sayu mengtusa timah-timah teh ujung alang alun ti dahin ho ampai telok leka melakuma telok ngina telok oh pelesak lim karen elektrik telok alang teh ha amin an telok off na alang perlu an off ti nubit ke nubit pelak kati di ja ka awi kurin hak dike kere ni kurin dah hak peti ni si pita jam hak tenang ko si ya awi telok am nubit pelakanan karena nanti kan nampakan pano ya awi telok ngenap jimat norepa bil telok liva oh pakai nunun ti nubit na pelak hati man swiss nanti ya jasi telok si ha man beh bil liva tu ha bila hu man beh keselamatan tam nim katil hu. Okey, hari ini tepat pukul 4 lebih tam peja-peji ngelarah jaki kelanghi dohon kelunan ayak lang mayak dalih tam dahin menuhanan ake peja-peji kelanghi ci lagu Indonesia kalau bulan bisa ngomong mentelok lima radio kayaan Miri FM.

0: kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: kata buatlah pelabuhan di laut. Nasalah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubu dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barang. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam Kubu pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penyebatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nona nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM. Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terhina Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang Tai-Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.
2: Okey, saya kena metam le malang paan peji ngejelo. Segmen PDK tam lebih ni, mau saya kena man aspian mah yo salang tekne peji ngejelo live Facebook telah lahu. Ano le mena dalam bakai tam malang hak beh ni ba. Lebih ni pa mina ke home gulup kalau korek keluar ning loan dah dah nak telo apat gu suti ujung minggu nu ni nu nampak suti sekolah lah home aspian bara man mampawah Kalimantan bara di Jelivan sayu lebih dan sayu lebih lah home man lim bakih-bakih Radio Kayan Mira FM hinok tu apa tek kurena ya ceria petang, selamat petang, terima kasih DJ, selamat bertugas kena ya. Saya kena pelahu manika Asfian Mahyus, dah henti ni aku kena baraji event repaji program malang tek anah Miri ni, hati marung Miri International Bike Week 2026 MIBW 2026 malang anah Boulevard Shopping Mall hak ngaban melok kletak di halang umatoh mendah lamdib 20 saya atang telok pluji de bulan saya duman 2026. Okey, mentelok alang ngena pelan nyenang kahum naan muto sikan di nya tang dang te nyenang jaka ni lahu dahin lahu mina te balai lang ngena pakai basung bike week hagan di pan rek pam basung muto sikal nan di te lim kah alang anda ha juan jaka ni lahu ni si haman miri tu bi man ngawan alang ha beh pa te lim kah dah alang nah di dagang marung basung marung nunun tua marung muto sikan ni ke te anjuan ajaka ni lah ho. Okey, pepe apa ji te alam program alang te ha miri dan penganjur program ini hati kaum na'an lahu Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan alang sokong kenan tekah kalau Miri FM peji lahu dalam MBM Sarawak Tourism dahin lahu te penganjur rakyat na ni kena arana ni nasib peti dalam balat ini ya dahin lahu ke inah lem hadui lang an na jarun telok dau pat dau lan pat dau program ani anano ngina halaong dehen sayu laho. Okey, ana ni ati ji event repa ji program alang te anna ha miri. Ya ji dengah laho halang naiman bekenu tino ani marung uma pos laju bekenu an bara tutung te pukun saya 30 minit ji madi ada hendah pihak bomba ke umaram mapui tutung anan sik ha tutung aya tutung ha jenah minjam ani ya wita nyenang gaban ani dehin ha anggota bomba batunia unangaya te maram mapui tutung bi ani ke dengah halang anusang te alam pukun pitan ji madi ya bara to kan ni ya te marung uma pos laju bekenu te tutung ji ma ani de pukul panjunang nah itam pejo peji kelangi dengan lebih alangan pah mauman Radio Kayan Miri FM itam pejo kelarah tam ji lagu langkenan denan ini dahin dom Romeo pah pantelo lebih ini lagu tiah nyalam tiah liveng mentelo lim Radio Kayan Miri FM.

0: menitam penatarin. Itu telo nginah te Tuhan Yesus, Tuhan dalam murib, Tuhan dalam kelelo, nyala mitam. Ihap keha sangkup matai menitam te lo selipa, tapi ni hana lan mitam. Jadi nginang nai ha, nginah na te ha, dan pak menitam hitok ngatalau ha, audau jaka. Sita kinah telo alang habe, au jaka lebih malam nerepah nun tua telo tekap hitok ngatalau Tuhan. Sembayang te Tuhan Yesus, tapi nihaka alangalan, alang mau tenang hen, alang mau korip menetam ngio. Surat Tuhan dalam Yohanes 14 jo 6 de, anaka tapi naiha sanggup matai menetam, tapi nihang enap angalu hitam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang mau asina menetam. Tang kerai ne pelaho, jadi mentelok alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na belum na Tuhan almurip ani yang ngatalau ni hapaan lebih-lebih nak jaka tusah nuni sita kina terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alan aku malam itu 10 ji jauh 20 saya di pan nain apalah aku ikhlas lang lemah dah ini pun bahat kina di pan aku isang mauknoh lang sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alang mauknoh nanda Tuhan alang setia alang sang pelaung dahun nama kita nginah na teha dah yang ngatalau ni hapaan abin ni hasang betulah dah yang pelaung janji nama kita lang inah haleluya Tuhan Yesus berkati terlim.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji itau.
2: Radio Malaysia Kayan peji dengan kelo. Radio Malaysia Kayan peji dengan kelo.
3: Okey, kerana ini tepat pukul 4:30 lebih.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia Kayan.
1: Okey, mana ada tamu pencipta alam program dengan lebih dahin dengan lebih dengan tam kelang hite jaka lang pihal an lebih jimati hati pukun pat junang ngejelo segmen PDK peji dahin kelo dahin kerai ni aku sendiri tam pejoh peji pelalo te alam program tam ihati dengah manhawang dale nurepa dengah usun tanah.

0: maglahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena ban hadui kalau lim. Nakui punya ngerong.
2: Hello, aku Lipan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not dua telok te, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
5: Okay, malak 6 minit lah telah santai palang pukul 5 lebih. Tengok pukul 5 lebih ni nak tam peja-peji. Telok lang teha miri. Tam lang teha miri. Lang teha umaru. Dahin alang kelanghi radio kayaan ngejelah channel Astro. Dahin my TV. Tam peja-peji dahin tali dia kenyah. Teh atang pukul 6 lebih na. Bi menita malang dang kelanghi radio kayaan. Men Kuching, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman. Dahin Sematan. Anu napa halang teh kelanghi radio online. Ha RDM klik. Dahin alang peji dahin. Hik ngejala live Facebook HP Radio Kayan. Kelenghi dengan lebih alangan pahamau man amin dengah angkasa puri tek pukul 6 pukul 5 lebih ni na dan pejo tek atang pukul 6 lebih te telok ji jam telok pejilan ya. Okey, maok sayu ujung minggu saya ngelarah ujung minggu man kelok lim bake-bake nalang tek alam kelarah telok anu napa tek alam hadi suti telok kan nu napa lah man telok alang nyadui ke pleh hai sayu tek alam hadi telok apa bahat ti apa katik hadui lang antelok na do ni joh na tua aku rin hadipan na pelihai-pelihai mengkataran na na salat-salat ujung salah pihatan anu ti ya menita malang te ujung alun pelihai sayu tak alam anu klo ngin hatang lain sayu palang avana lang antelok tuju lahum piah-piah tam tubuh agih tam jaga batung hinok-hinok pitam teikep an lavate joh keselamatan tam keselamatan dah anak telok nunapa dah harin-harin telok alang antelok geri te panau ti. Ok, ampai telo pejah peji te alam dengah lebih itam kelangi ji lagu alang kenan Ezra Music lagu alang kuma livang te umaru man kelo alang livang te umaru te na uli umaru te awi telo havah sang cuti ka nurepa awi te havah telo sang te uli ha umaru jelang man umaru pe ana telo alang te hamiri ka adang te uli jaka suti adaran uni avin suti dan ni pa jima dahin ada satu te suti lo ka avin hari merdeka. Okey, men telok alang te belira ti menghado metuk belira telok te amin alang te belira kelita di te alam kelita telok nurepa te terkap te kelita telok ti ke bara kenap semangat patriotik telok awin Malaysia sang merdeka nurepa usia sang merdeka pelamai do merdeka te telok puji do bulan saya anin saya lebih sang larah mitam lim saya kenap awin upuji da hikmat man pukun telok lebih ini di ngejelas segmen PDK peji dahin kelok.

Nak selamat kata tahu tahun ni tenam tulup 20 pian to bulan ayah 2026. Ilu pekuat ngelinga dengan cinta lidio kenyami Ru FM pemongan ake Paulin Lenik. Puyan program pembaharuan Taksi Madani Nasional perlukan pasat ngan biok ka Dale Sarawak. Ini ne cagayang bagi menguat laa industri taksi ngan sukat mengembau ketai kebajikan ida ya enggin kereta ngan un kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah Kuma, puyan ini ida nading ngebadak ka Kuala Lumpur teguk telu bulan 7 ya lapa adai.

0: ngan ida pe ala kira ketai keperluan ngan keoperasi yang enggin kereta taksi ngan bina pe ida yang enggin kereta sewa ka dale Sabah ngan Sarawak. Ya ti isu ini, ya ti isu Sarawak un dalam 446 usa dreba yang enggin taksi ngan unca atau 70 usa dreba yang enggin kereta sewa yang aktif ngan lepek daftar ngan Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Dalam binapa, dale Sarawak peun reput dalam 7,324 usa ngin kereta e-hailing yang lepek daftar. Ya ti isu ini tegok tai kaca program pembaharuan Taksi Madani Nasional ka Kuching. Puyan projek petem pam penggalak sungai ka kampung Apar Singai lepek sukat petenang ketai masalah tekanan sungai yak libak ngan na sungai yak keno yak ida pejuma ka dale Apar ngan ka dale Segong. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinap Kuma, projek ini dalam nilai 3 juta ligit. Projek ini lepak lulus kenda Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching peging ngan puyan menaik taraf stesen pam penggalak ka kampung Apar Singai ngan tangki sedutan yang lepak un ka kampung Apar Kina. Kapasiti atau pengebiok tangki ina nak kini lepak kenida ngebiok cin ketai 50,000 gilin tai pala pabek cak atau ibu gilin. Cala projek inana projek petem paip sungai kak dale Jagoi yak dalam nilai aya juta ligit per kelok ida neti lepa. Ya ti isu ini kuma ida ya alak dengar kak dale bau. Dalam dengar dia capa, Datuk Henry ya pecah usa Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak kuma, kimat semangat patriotisme dalam menyambut Hari Kebangsaan ini patut un kak dalam kimat mong kelunan nak pe aktiviti kan ida pasat dalam skala ya yud. Ya badak, aktiviti ke awang amin sukatkan pasat dalau gaya awang atau pe kualiti udara bayu ini tai mela. Kak dale bau, kualiti udara atau pebayu kenai tiga olepa hujan ne dalam kudak-kudak tau ini dai. Pekuak ngan Hari Kebangsaan, Dato' Henry petangan mung kelunan kado apan menjo mapo ngan tiga perpaduan ngan kuak-kuak nyekelan Sarawak apan penjo maju ngan makmur. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Sarawak lepek pasat capuyan bengkel pengurusan risiko rasuah. Bengkel yang ada pasat dalam pengajok telu tau ina ia nading cintau telu yak lapadai ngebadak ca inisiatif dalam menguat ketai tadbir urus integriti ngan pengurusan risiko rasuah dalam penyampaian perkhidmatan jabatan. Mung ida yak tai ngebayak bengkel ina kuat ia nai cin warga kerja JIM Negeri Sarawak lepek ngan badak pasen kadok naan pengisian strategik. Inina kuat baan penyelewengan ngan salak guna kuasa ngan mengajan ida apan mengecok rasuah cin dalam kawalan dalaman. Sesi ini pe un pasat kajian kes bagi nak pemahaman yang lebih tiga ngan lebih praktikal kumamung peserta yak taina. Puyan bengkel ini na ngebadak ca komitmen yak berterusan cin jabatan ina dalam menguatlah budaya gayang yak tiga ngan budaya yak berintegriti. Kualiti gaya awang kat dale Seri Aman penjo tai liba ngan bacaan indeks pencemaran udara IPU tai pabek mengembau 2 atau polok lema pabek pukul 4 ketai silap tau nyap dai. Ngebayak ke tereput mading atau pekemas kini cin sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU ke portal Jabatan Alam Sekitar, reput ini ngebadak Sri Aman ke palak reput gaya awang ya abek tiga. Un lemah la'a ukok ya ngebadak reput bacaan IPU ya abek tiga ngan abek sehat. Inana serian ti reput ca ato ayah puluk dua, sorike ca ato 60 telu, kucing ca ato 60, sibu ca ato 50 ca ngan bintulu ca ato 36. Dalam binapa, kualiti udara ke dalai dia ca un ka palak reput sederhana ngan reput IPU dalam ang 70 ca pabek pien polok pien. Ina tuak dengar tau ini, dengar ini lepak sedia ku un Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai ka usai tali dia kenya Amiru FM, selama sembak ngan penok ku un dengar. Selamat kata tahup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Salam pamong kejaya, selamat petegok, selamat pejita. Ya ka usia tali dia kenyang ngana ke DJ Lenik. Ya pasalai ke macin tading pukun telu, pabe pukun nama kata tawap ini. Nyalamai kami biok ngelinga da tali dia kenyang kata tawap ini, ya ni jam ketelu ya. Inum dengar mung sana ke ke maikam ya, biok da metit, da tali dia kenyang, selamat petegok, selamat petekak tawai ka usia tali dia kenyang. Dato ini to 6 20 Fian atau bulan ayah 2026 ilu kejai lah. Ya ilu petegok lah. Ngan usaha yang muat, yang sehat, yang magat. Ya puji Tuhan benda ilu suka. Pemang kejai ke usaha tali dia kenyal lah kata ini. Ya ini mong dengar kem sangat nakik on jataka. Kem jalur jataka yang menawai kem atai nah. Lak tabat ya. Tai cek, tai jumpa doktor ya. Ayana paun-paun nakidi. Ya dalam bina apa kat tadi ngelan ini kat jam lemah ini. Ilu tau nam. Akik ke kursi dengar-dengar. Atau apa dengan akik ke metit belian. Kau mai lumung ke usia tali dia kenyata ini. Abi on segmen akik kursi kau mai lumung. Tapi dalam bina belian-belian. Ngenahi bahan-bahan akik kursi kau mai lumung ke usia tali dia kenyata. Kata tahap ini. Dalam bina apa kat tadi ngelan jam ini. Kau pengalai kamu suka ngelingai lu kat siaran ada pengalai. Pian puluh lemah puan 7 FM. Pian puluh ayah puan 0 FM. B. Kamu suka ngelingai lu kat live Facebook Miru FM tetali dia kenya. Cin pukun telu pabek pukun nama kata taup. Dalam bina apa kamu suka ngelingai lu kat RTM Click. Siaran Astro ayah 7 ca. Ngan bina apa kat siaran My TV. 7 kosong. Ya dan bina pasal nak kek keluk kursi kumai lumong dengar awang. Dengar awang ke dalam mirip kini kumai lumong. Ya dengar awang kek ingin tading lan ni kat jaman ading lan ini. Dengar awang kek kursi kumai lumong ngacin dalam mirip pasal biar mirip ini ading. Ya dengar awang ke pasal mirip kini kita tahap ini on bayu begilat kat ca dua ukok. Ngan taup tenak ya lo jerbu. Ya ku ini dengar awang ku mai lumong ya lo jerbu lo pe kat dale lu kat mirik kini. Ya lu tepuk tenak dengar awang kat dale marudi. Kat dale marudi kata tahap ini on bayu begilat kat ca dua ukok ngan taup tenak on hujan kat ca dua ukok. Ngan taup tenak lu puke tenak dengar awang kat dale telangusan. Ilu tenak dengar awang kat dalam telangusan. Dalam telangusan kata tahap ini on bayu begilat kat ca dua uko. Ngan na tahap tenak on hujan kat ca dua uko. Ngan ilu tenak dengar awang kat dalam belaga. Dengar awang kat dalam belaga kata tahap ini on bayu begilat kat ca dua uko. Ngan tahap tenak on hujan kat ca dua uko. Ya ini saya dengar awang akhir lepas kursi kumalumu ngacin dalam pasan mirik. Cin marudi. Telangusan ngan bina apa kak dale belaga. Ya ni dengan awang ini lepak gin kumai lumung cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya tak tahu saya nak nasi dengan awang akil lepak kursi kumai lumung. Ayan terkembi-kembi lepas ini nak akil ke metit belian penading lan. Pakai pesalau ilu kak usai tali dia kenyang.

0: Kau ni apaan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Ya nyala mai kami lo pemong kejai ka usia tali do kenyanga kini ya rabi kam onna dana on salau on bangan tu dalam kam pasat tahu kadna mini ya tau rehat tau cuti kuma anak sekolah cuti kuma on pa kuma we amai ya bercuti bena be umat anak dalam seminggu kuma ikam pegayang pada dalam cuti ini selamat pegayang tetap semangat ya be inu kuat tilu pegayang ya nah petiga pan be ben inu perlu tu cuti ke gayang kuat lo ti ya hayan na yatawai ayan yat kemat asan ni lubangan tu dalam minu iluti dalam bina pakai kelola awang ini benlu pagar menak di gaya awang jerebu abek pini kelok menakut ilu tapi ini pakai menawai ilu menawai ilu serpe apan apan lu keluar keluar kuat kuat nak isi agat lu ke ang ilu serpe ya pisau pasan nak jerebu ini ben jerebu lo on kat dalai ilu kini lo mbau pawadai lo on dekat bau-bau sap ya jerebu ini suka ti ilu ti masalah kau baan sakit batuk sakit lama asma iritasi mata atau sakit mata, gatan mata, sakit mata, ngan radang ma paru-paru ngan bina pe on jangkitan saluran pernafasan. Ini se kesan-kesan jerbu ya ilu dalo ilu sensitif ngan jerbu ini. Ngan bina pe ini ca pesanan atau pepetawai Cina Kementerian Kesehatan Malaysia ku mamung kelunan kado apa nama minimumkan atau pengiat ketai aktiviti-aktiviti ke awang amin ngena tayala jarak rawatan tecek sakit dalau ke dalau on jateka apa sehat teka sakit batuk ke on jateka tayala tecek ke klinik yang nyangka tay kemkina ya dalam bina paida menawai apa nama kelunan kado apan mungklunan kado mapakai kepak atau pekep silung dalo ilu oneti aktiviti ke awang amin ini pakai mengurang ketai ano-ano ke awang kena penjateka dalam laset lo ya ini ca pesanan ku mai lumong mung yang ngelingan do tali dokenya kembi-kembi pilu une pejuma ilu ya terlebih lah ku mai lu ke dalai Sarawak ini ya pejuma ngan masalah jerbu dalam kuda-kuda tau ini jaga agat lu jaga ketai inu puyan lu singgat-singgat tau kumai da apa kumai da penganak lu da capa ilu menawai da menasihati da apa jaga agat lu sendiri masing-masing ya nisap sungai kado-kado ya ini jerebu ini suka tilu kado-kado masalah kesehatan terlebih laku manak dumit ngan bina pekelunan latak ya lepek kemukun ya on lepek kado-kado penyakit ya sedia ada ya ini saya cedengar aku malumung kau usia tali dokenya pasan tuk penjagaan teguk tahu jerebu ini ya dalam bina pakai kelunat isi mesej saya naik kau usia tali dokenya kata tawap ini ya mesej saya naik Cina Dublin ke Baja selamat petang dan selamat bertugas di Jelenik ceria-ceria selalu baik-baik cuaca di Batu 15 Kucing Serian God bless you DJ ya tiga tawai aku maiku Dublin ke Baja dan lepek nama mesej aku maki kau usia tali dokenya dengan bina apa mesej saya naik Cina Induk Kenawit ya. Selamat petang dan selamat bertugas di Jelenik kesayangan. Wah, ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Kenawit situ. God bless you DJ. Tiga tawai Induk Kenawit kesayangan juga. Tiga tawai benepak nak mesej ku makik ka usia tali dia kenya. Ya, dan mesej saya baik lan ini nai Cina Fabian Pareno. Selamat tai lebih tau. Selamat lebih dau DJ ya bicam-bicam ngan ilu mong hip balip arab ilu pak magat mong se senganak mong ni dau isi mak pawak ni kip petenang kan dengar hip arab ilu mong on mag harap ilu mong se semagat mong ya nyala so okay on abek nyam baca dau kita tapi no ya ni ca ke klub belajar dai so nah ada narap ilu magat momong se ina baru ngam harap ilu mong magat harap ilu magat mong se senganak mong tiga tawai feben feben no ya tiga pedanggo aja nak ke pisu bawa ka usai tali dia kenya tiga tawai ko mai kemong lebak na us nak mesej ko make ya ko mai kame klub na mesej ikam lo nawang pabe pukul 6 nak kata taup ini nah ya dalam bina pas ngan ake lepas ni ke pekusil lah dengar atau pebelian-belian aku mai luka usih tali dia kenya
1: jerebu sedang melanda di miri awas orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan kurangkan aktiviti luar pakai pelitup muka jika perlu minum air secukupnya lindungi kanak-kanak dan warga emas jerebu di miri awas utamakan kesihatan lindungi diri dan keluarga pesanan umat masyarakat kami

0: Ya nyala mai kami lo pamong kejaya ke usai telidio kerja. Ya harapi kamu na lo on pamong kejaya ngaki ni ayin mata dau telidio talan ni metit tu apa abek pukul nama kata tahu. Ya dalam mina pasan nak ya kelu ala awang kelu kusi kumai lo mau ngecah hebahan pasan tu kepuyan. Puyan ya ke di kuun persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak. Ya ada ti ada ke pasat Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026. Ya ada ti cenecah apa abek patah bulan apian 2026. Ka Pusat Kebudayaan Forum Jalan Kerbau Mirik. Ya ini na ca dengar atau pe akik lo menginemong nai namong among ikam ya anak-anak kenya ya amai we kenya ya nai nanat isi nenua puyan ni ada pasal tegok ini nak benar kado isi perisian atau pe program-program kebudayaan ya atak tiga terlebih lah aku mailu anak-anak muda ini ya klo isen inu anun inu main asen lu inu ya atak asen ilu on na inu ya perlu lu isen apan lu abek telingo apan lu abek telingo banyak tahu ku un peredaran zaman dan masa ini. Ya dalam bina pakai klo ngam cina cat babek pepat capat babek patu bulan. Tading lana capul bulan pian inana on perarakan parakaian tradisional ngana una sukan rakyat ngana tau pina on showcase kebudayaan tarian dan muzik tradisional ini teguk ca atau bulan teguk dua atau bulan on dapur warisan ngan demonstrasi masakan warisan. Ya ini pecah tiga aku malu anak-anak muda ya abe isen un paling milu abe isen mecak tungubi abe isen inu tengu jauh tungubi ini perlu lah anak-anak muda perlu berkalai inu asan ilu ya ngan kat tau ya kedua ini apa on kelas pengenalan alat-alat muzik kok baana sape ngan latung lutang ngan on menyumpit ngan bina apa on menyulam manek. Ke alam dua atau bulan ina on showcase kebudayaan nyanyian lagu rakyat atau apa belian-belian asen belian-belian puun ya ina ke tahu 2 September ke 3 September ini tahu ke 3 hari ketiga acara on bengkel pembuatan topi ngan on nanti ngelebu ngena tahap telu tebulan ini on per on concert cultural evolution ini ca kumai kemong ya ini ca concert pertama bangsa Kenyah jadi nai namong nar isek puyan ada ti tegok concert ini kado persembahan cin you know cin anak dumit ya pertengahan dengan ya mukun jadi jangan lepaskan peluang tenan isik puyan ya ida na ti tegok ina ngan tau ke 4 bulan on tading bamina on senam robik ngan on pertandingan tarik tali ini pertandingan tarik tali ini sebenarnya highlight ini mung kelunan kado kalau tenar isik puyan tarik tali kan ya ke ina neca ya petangan dulu ben dulu kok kuat menjoy bang kok kuat wah ban dulu muat lah ban ini tengah pertandingan tarik tali ini sebenarnya tilu excited tilu bangan banget isi dulu pertandingan tarik tali jadi ini kok ini kata kepat ngena tahu pina on penangguhan rasmi SKCF ngan dalam bina apa on pertandingan bungan lisu ngan pertandingan balan nyanding nena ketai kelimbun dulu dikit leto de manai laki kenyah dini edate bertanding ini lah gelaran bungan lisu leto gap ngan balan nyanding nemadai demanai magat ya ini saya akik you know mengini kemung nai namung nain telingo ayan tetapa ngan puyan ida keti dalam 2 tahun lah ida nading nini jadi cata bulan mabek tepat bulan taina na taina nyukung puyan kenya ilu dalo abe ilu ya lah kalau abe to ini midan pula ya ini saya kek kese dengar aku mai lumung kau usai tali dia kenya harap ilu mung on alak kidi ngan na tiga ngan na semangat ngan abe akik pesemangat kalau teka event persatuan kenya ini nak petegok lu kina mung sangat nakik kalau tani kalau tani lu cerpek hai tu ya hai kau benini dahulu ya ni saya dengar atau pehebahan kumai lumung pasal na Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

dalam Uman Pulau Pian Pian Pulau, duli-duli yang maha mulia yang dipertuan Agong Sultan Azlan Shah ngan Raja Permaisuri Agong Tuanku Bainun pelepek ca lawatan rasmi dalam pengajuk lematau ka Dale Sarawak nganti ca istiadat perpisahan ka Padang Bilun lapangan terbang antara bangsa Kuching. Kenai sabek baginda ka Padang Bilun ina, ida akan nyambut kuun yang dipertua negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus Muhammad Nur ngan Yak Leto ngan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngan Yak Leto. Olepa ina, baginda tenat persembahan kebudayaan Cin kadok-kadok naan suku kaum ngan lepa ina tai ala tabik hormat di Raja. Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agong pepenjote memeriksa kawalan kehormatan ia dalam pengadok Cin Ca atau tujuh usah pegawai ngan anggota batalion ke Pulau Telu Regimen Askar Melayu di Raja. Baginda pe olepaina na isiu ngebayak kuma anggota Kabinet Negeri Okenaya Lekak Teulek pakai bilun eksekutif tai ka Kuala Lumpur. Pengajuk lawatan ina, baginda peuntai masat ka perkampungan budaya Sarawak ka Damai ngan binapa ya untai ka Sibu, Miri, Gua Mulu ngan tai ka Loji Malaysian Liquidified Natural Gas and Asian Bintulu Fertilizer ka Bintulu.

Yang kini 46 minit lepas cin pukul lemah kata tahu kurang cin puluh lemah minit lalu ke ma, kejayi ke usia talidu kenyah kena lu petar cin usia talidu kenyah kata tahu ini. Dalam bina pakai kelola awang ini keluk usia cah dengar pasan tu ke penusa atau pecah kes ya, cah usah anak laki lepak teduun upa olepa ya dipercayai kena dikelar atau apa kena nebek kat batuk ya kuun amai tu ambeknya ya tu ambek lakinya kak ca uma kak rantau panjang jaya kak sibu nyap dai anak lakinya dalam umun lama uman lepekan ngesah taduun o lepa ya la rawatan kak unit kecemasan kak umak sakit sibu kuak bandau ICU cin kepala polis daerah sibu ACP abang Zainal Aibidin abang Ahmad Kuma ca usah laki tempatan dalam umun 40 pian uman lepek siap nyakep tau ya kuak ngena tau penusa ina persak saringan sungai sengit lepakkan dati ke palak laki ina ngan inda lepak napak nakap atau lepak cek ujian persak sungai sengit ina positif dadah ya suspek ina lepakkan inda nakap ngan reman pabik 4 bulan minggu bayak ini untuk dati siasatan lanjut. Kes ini dati disiasat ngebayak ketai Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ngan ini dapat menawai kluman-kluman kado ya unna sebarang maklumat atau spekulasi apa ni dah abek ti sebarang doi siu lah ya ngan abek sah apa ni dah nak asat kuma pihak polis pakai dati siasatan secara menyeluruh. Ya ini saya cadangah pasan tu ke penusa patai pasan tu ke pembunuhan nak jadi ke dale sibu tading bam ini adai. Ya tu ketawa saya nak ya lo pemong kejai ke usia tali dia kenya ya dalam bina pakai klo metuk lah nak isi mesej ya naik ke usia Mirri FM tali dia kenya Facebook lo kata tahap ini. Ini mesej saya naik cina Michael Balan. Selamat ini selamat tetap DJ 3 tawai dicem dawa 3 tawai ku Michael Balan ban lepek na message ku make ka use tali dio kenya.

Kelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Ya, sana ke yang nak kini 52 minit lah pacin pukul lemah kata tahu pada kurang dari 7 minit lah ilu ke pasalau ke usia taligio kenyah untuk tahun 6 ini. Dalam awang ini ke kalau na ambil 3 tawai na ambil kemat bio ko mai kami lepak penyokong akik ka usia tali dia kenya cina pukul telu pabe pukul nama ketai tau ya ko mai kami ngelinga akik ka siaran radio pengalai ko mai kami ngelinga akik ka RTM klik ko mai kami ngelinga akik ka siaran ma TV bina pe ka Astro ya kami ngelinga akik ka live Facebook bina pe kami ngelinga akik ke live TikTok adai ya. Ake okay, kalau lawang ni nak tiga tahu aku mai kemu ngebani kempaget nyukung ake. Bina apa nyukung ilu munga kat tali dia kenya singgat-singgat tau. Ini ca biar tabe tahu itu kak mik bila nak ikam apa gak nyukung ilu benda ini ca tanda sukungan lepok kenya bila apa lepok dia ca ya pagat ngelingai ilu kak usia tali dia kenya. Dalam ini ake okay, kalau nak tengok tiga tahu aku mai kemu nak mesej makai kak usia tali dia kenya ya aku mai kemu nak mesej makai cin William Laing, Yong Bira, Clement Cheng, Audrey Tening, lalu Apoy, Esther Michael, Nyurang Tingai, Lia Bala, Dublin K. Baja, Induk Kenawit, Fabian Pareno, dengan bina pecin Michael Balance. Saya kumai kami nak like meses, ya nak love kumakek tiga tawa, Tuhan berkat ilumong ya. Dalam awang ini, akik kelok nak, dari siu, apa ini nak dah ilu, pemong kejahi ke usia tali dia kenya, ya, ngakak di jalan nekto ini, tiga tawa kumai kemong, sengan nak sadin sekenu, we amai, uko, ya lepek kejahi ngakak tau ini. Ya, kuat pengalai, kembi-kembi peluun, ya. Kami pilih on dalam ini pegayang lu ya dalam ilu pejuma ngantau gaya awang ya abek tiga ya kurang sehat ini ya menahui lu apa lu jaga agat lu jaga penguman lu jaga nisap sungai kadok-kadok ya yang kurang-kurang nisap sungai dalam on awang tena exercise kalau on bian tena ngala usah lu ya apa lu sugat apa lu usah lu abek tei abek tei lorok tu ya usah lu pekala otak lu petai pekala ngan bina apa jaga kimat lu jaga udip ka angilu serpe harap ilu mong ona agat ya tiga ngan apa koto manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Petegok lu lah kat tau dia ca ngan awang dia ca petegok lu kelembam makik lu kaya pasal lu tau kelembam tau minggu ya bina apa kat ku frekuensi ngan luyak ya kuat ngan kak pukul 6 ini na ilu ke ngelinga cina YFM Imban Kuching ya dalam bina apa kalpa kenalu mempetat cina usia tali dia kenya kata tahu ini ya kek klo pasal ilu ngan belian ya bayak lan ya belian ya cina Edward Seling ya belian aku uneng ke bawa kimat pakai lu ngebawa kimat lu dalam ilu pasat tau lu singgat tau ya belian ini pakai lu apa lu uneng bawa lah dalam ilu payak pasat puyan ilu yakinan nasa nakek tegok lah tau kelembam kak jam ya kuat kak frekuensi ya kuat ya nanyukong ilu kak usia tali dia kenya ya ilu ke petegok lah kak tau kelembam tau minggu. Ya, dalam bina pesan akik tiga tawai, yakinan ading akik di jelenik ya peteguk lah tau kelembam tiga tawai. Dan nama akik ilu petat ke usai tali dia kenyak ini dengan belian ya Cina Edward Seling ngebawa kimat. Bye-bye sana akik peteguk lah tau kelembam.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai. Jago peransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku Iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisik begak kalah nyebut cakup timbun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kitai, bisik begak peluang dikenak kitai. Bisik kendak kitai bedak peluangnya. Patutkah kitai ngasuh penanggulnya ninggang hidup kitai sampai kitai ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kitai, bisi pintu bukai, titu buka, telengok.

0: lengkok kami pekarati lama, titih kejala itu baru, anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita, leban yenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan lam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai penghidup, kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bodunya tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok me utai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya mega, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul

Lagu kedebaik Marilyn Billy, lagu kedua bernama Bakar Tunggu Angus, kena ngepun ke sada lemai kita. Terima kasih ngagai Arbi tau ke Rajes Buki yang udah bulai dengan kita bakalan bakalan 3 jam tu tadi kelebih lagi ba segmen rentak ngali hari. Datai ba segmen sada lemai kita bergulai dengan aku Min Meliza Rayon. Hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, bakal selama megak peninga dan adai penanggu lagi kita dekat ninga ke Hello Y Kapit. Ya, mega aku dekat natai ke pesan berat ke bisik diterima kami by email tak ke dianjung bala peninga kita yang nak WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi endur kami natai ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching. Jadi ngalih ngagai jam ke 3 kita ba segmen sada lemai kita bisik temuai ke malam tu ba program 6 Biak Amin. Ya, siapa nak temuai tak hari sekolah ni ya, temuai ke bisik datai dengan ke konti YFM bakal ke malam tu. Ngarap ke kita terus bergulai sejalai dengan kami nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Lebih lagi about live program 6 Biak Amin. Jadi aku terus menang kita dulu ngau lagu-lagu kudah ditusun dipilih menang kita lebih lagi muak ke lemai hari. Nyerumba hari kesilau bakatu ne ha taja udah lemai tang sebun asap kita seluruhan bisi ba luar dia le ba luar dia ne lebih lagi jam ke dia tu hari ke diperhati hari ke dipeda aku nyau ke selampur negeri Kuching tu hari diperhati ne balat amat sebun asap jam ke dia tu. Harap ke kita berkena ke sengkabung hidung gau mulut meh kena nyeliah kia kebenaran nyeliah kia tau ke kena kita itu tadi nyaga dirimpu hari kita tersinta ke sebun asam. Lagu ke dipilih kena merindang kita besar dalam mike sekali itu lagu ke dibai Veronica Natasha Simpak Enak Bertampung.

0: Sada lemah. YFM.
1: Ya, peningan mayu, meri selamat kali hari, selamat bertemu baru, begulai ngawaku hari kapit ke sekali itu. Jadi ke sekali itu peningan, kalai aku muka bisa temui ke dekat begulai ngawak kita, namanya berkenang ke Siti Topik Kedai Baik Sidaya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Kita yang lalu ke penatai Encik Greg Dagger anak Edwin, hanya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Bersama ngalah hari tuan.
2: Selamat ngalah hari ni je.
1: Okey, awak kena masau awak kita ke sekali itu tuan. Kita terus beranau ke topik ke dekat baik tuan. Yang nak berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Betul ni tuan?
2: Ya, betul tu.
1: Okey. Ke terubah tu tuan, tanya aku ngamik ke tuan nerang ngagai peringat mayu nama tujuh perintah berjalan ke gaji minimum menua kita di Malaysia tu tuan.
2: Okey, menua kita di Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum tauka dikumbai PGM ianya kena 1 hari bulan 1 tahun 2013 wa. 7 PGM to ianya keterubah ya. Awak ke manto ngelempuang ke bala pekerja melanja ruang bilik sida. Kedua, ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja hari menua bukai.
1: Ya ya ne. Awak nama tu kebelah sedap berjalan ke tu. Jadi tu mengatakan awak ke nuan nerang ulih nuan nerang ke nama utai ke dikumai gaji minimum tu lah.
2: Okey DJ. Reti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 ianya dikumai kita batang gaji. Retinya batang gaji tu nak nyengkawam elawan insentif tau ke nama-nama bayar bukai dibayar pengaji ngagai pekerja.
1: Okey. Nama kini perintah gaji minimum di benda diterit ke atau ke diperjalai ke di atok ni tuan?
2: Jadi perintah gaji minimum di benda diterit ke atau ke diperjalai di atok ianya dikumbai kita perintah gaji minimum 2024. Ti udah diperjalai ke atau ke diterit ke sepenuh. Ya kena 1 hari bulan 8 tahun 2024.
1: Ya, ya. Jadi ya tu kat nama gak ni tuan, berapa penyampau gaji minimum ya kredit di tetap ke baru perintah gaji minimum 2024 tu tuan.
2: Okey, baru perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya ndak tau kurang hari 1700 sebulan tau kan ti ya gaji hari RM65.38 sehari.
1: Oh ya, 1700 ni tuan. Okey, nama kini ni empat perkara tu bab penghidup bersari-sari ngagai bala orang kerja tu tuan.
2: Bab penemu aku DJ bisa tiga ubah baru ke pemadu meri empat ngagai bala pengerja pengawak baluadin ianya jam kerja dikurang ke hari 48 jam ngagai 45 jam seminggu ngaunya dia meri awak ngagai sida ngetu belelek serta bisa awak begulai ngau diri sebilia ya. Pemisi beranek pun ditambah kage hari 60 hari ngagai 98 hari. Kelai tu uliah meri empas ngagai balai indai ke beranek nyak belelek dulu hari kengerja pengawak. Pemisi paterniti 7 hari bergaji bisa mengga diberi ngagai sida ke laki pengudah bini beranek. Atur tu ngambil kemerik awak ngagai sidak ngurus terutama tu bini sidak tip baru beranak.
1: Ya, mana mayu pemanah pas ya ni tuan. Tu mega nanya tuan tuan. Nama kini perkara ti dekat digagak upis kita entiknya mak bisi nerima komplain tau ke sedana hari bala pekerja kalai sidak pengaji tu entiknya mak sidak yang nak nitika tu tau ke pindaan ke udah digagak hari upis kita sebelah tu tuan.
2: Jadi pegawai atau ke pemasai hari upis kami dekat datai mansiak perkara tu lalu enti nyemak ditemu dan itiah katur ke udah tetap ke dia majikan atau ke pengaji atau dikena compound atau ke didawa serta dekat diambil tindakan undang-undang.
1: Ya, aw, nyak ya. Utai ke mereka patut diperhati. Bisa lagi kini yang pesan tuan tuan yang kanya dekat ingat ke ngaji pekerja atau ke orang ke ngaji. Mereka uang perintah gaji minimum 2024 sebenarnya tu ngelakak kerana tu ke sekali itu.
2: Okay, jago lalau aku ngaji bala ya ke bala pengerja pengawak bak keluarga. Jadi nanti kita merasai kebisi dibayar kurang upahnya tau datai ngagai upis tau ke talipawan ngagai kami ianya 084 796 430. Siti dage kita mega tau email ngagai upis kami ianya jtkbkapit@mohsa.gov.my. Kita tau natai ke sebenar kita dialah anda ngirau laban maklumat kita sige di pelalai ke kami sige narai madah yang kita tau ngaga komplain atau ngaga aduan semua. Okey, nyajak ada aku.
1: Okey, terima kasih Tuan Greg ke udah bulan kita bekau ngau perintah gaji minimum 2024. Nya yang peningan mayu haran nau tak ke topik ke baik kita ke sekali tau. Terima kasih. Pulai baru angga DJ ke gawa di YFM di Kuching.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan nganjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, bertemu baru kita ya ba segmen Sada Lemai lebih hagi Indora Kung Natai ke pesan berat ke BCD terima kami ba YFM jadi tu pesan ke BCD terima kami ianya pesan ngeta sulit datai Ari Preda anak majeng kalai madah ke pengawak ngeta sulit niang indaya ianya Miri anak lugum Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai jadi pengawak ngeta sulit tu peningah deka di Adu ke Maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 pengawak mai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung lemai hari 6 5 bulan 9 2026 jadi pesan tu nesau kaban belayan di sungai Musah ketibas kaum belayan banangatakan ngau lutakan ketibas kaum belayan banangan tawai ketibas pia mega kaum belayan banangan padi kawan belayan ba kebiau ulu kebiau ngau kebiau ilik jalai takan ketibas suang kawan belayan ba rumah po anak agroma di nang lajan ngau kawan belayan di ulu lajan suang serta kawan belayan di Seriaman ngau kawan belayan kebukai kenalah di selintiang nama ditu kita ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Cecilia Bunsu nang kebiau jalai takan ketibas suang laban deka ngintu pengawak ngetas sulit niang Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai tu ianya pagi hari 6 5 bulan 9 2026 mulai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang niang Miri anak lugum maya lemai hari 6 nya megak. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetas sulit niang Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai ianya maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 ketas sulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung muak ke lemai 5 hari bulan 9 nya jadi kita ke ngelala niang Miri anak lugum tau ke iba atau ke bini niang majeng anak dingai tu kita tahu datai ngau pengawak ngetas sulit ya tu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketibas suang nya tadi pesan ke terubah hanya ditu pesan kedua ianya pesan pemati datai Arisenia anak itum tahu ke tau ke Mikul, tak ke inai Ana, tak ke inai Entuni, ari rumah Matthew Maja, rantau Panjai, Bataigan Sibu, madah ke pemidang laki ya, ianya Luna anak Kenawang, tau kapai Entuni, tau kapai Ana, kuda nadai malam 28 bulan 8, 2026 ianya ke mari jadi dekat di Anjung atau dekat di kubur ke pagi 31 bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam layan ke diau ba rantau Panjai ianya rumah Matthew rumah Surya rumah Jidi rumah Deni rumah Pringki rumah Ancum rumah Nius rumah Pita rumah Bina ngau kampung baru piamaga kabam layan ba batu borak penasu awup tutus sebedia ilas rasau pasai siung tengah siung ijo siung ulu ngau ilik nanga tebalung uyak terumah lesia nanga alat, terumah rantai eskuau, kabam layan di dangih, di kuak belengian bayan tasik mukah, rumah ungai jalai dijih, api mega kabam layan di Bintulu, long ajoi lapok, rumah Kristina ulu sungai Salim, jula kenawit serian, julau kenawit serian kucing serta kabam layan kenalah disebut dito. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi, ianya pesan rabat kalai madah ke Luna anak kenawang. Luna anak kenawang tau kapai entuni tau kapai ana udah nadai kemari ianya 28/8/2026. Jadi dia dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi kita ke ngelala tau ngesah penusah rabat tu. Jadi bawa pesan tu minta kita nada dipadah ke dinindur nyenggai tu neh. Jadi penerang kesilia kita tahu betelipun ngagai nomor Susan anak Luna ba nomor ya 012-292-6203 atau ke Julia anak Luna 016-861-4741 atau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke Luna anak kenawang atau kapai entuni udah nadai kemari lalu dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi penerang kesila lagi tau keberita keterang lagi kelebih lagi berkawa ngau penusah rabat tu tau bertanya ngagai Susan anak Luna buat nomor ya 012-292-6203 tau ke Julia anak Luna 016-861-4741 tau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Ya tadi titik-titik nombor telefon ke uliah didaya kita nanti dekat nemu ngau silik lagi perkawang dengan penusah rabat ke udah disebut akunya tadi. Jadi lagi nampung pesan berat ketiga. Jadi tu pesan kediterima kami hari Charles anak Asar kalai madah ke ngiga bala menyadi apai tau ke petungaya ke diau ba lemana engkelili. Jadi kita tau bertelipun ngagai nombor Charles 013-661-5487. Jadi badi tu madah ke Asar tau ke tembaga anak ambo Asar tau kapai Charles udah nadai ke lama diau di Sabah. Jadi dipadah ke Dituk Mega nama ini Charles ianya jutih. Jadi orang ke digiga bala menyadi apai tau ke petunggal ke diau di lemana angkelili. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik agi tau ke ngelala orang tu kita tau bertelipun ngagai nombor Charles ya ke nganjung pesan tu ba nombor ya 013-661-5487. Jadi orang ke merik pesan ianya Charles anak asal kalai ba Dituk ya madah ke Asal tau ke tembaga anak ambo, asal tau kapai Charles sudah nadai ke lama diau di Sabah. Jadi orang ke digiga enyak bala menyadi apai tau ke petunggal ke diau di lemana angkelili. Jadi kita tau ngiga nombor Charles atau ngiga Charles tu ba nombor teleponnya 013-661-5487. Jadi dah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

0: Bayari ke Balat Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, sama-sama kita nyaga pengerai laban sebun di menua kita berdapur kasagi laban kita boleh ngasai ni. Pelabak aku kita pun boleh ngasai nanti kita pansut keluar tu nanti di Kuching kaku tu ni benuang balat amat sebun asap jam ke dia tu boleh diasai boleh disium bau ya. Okey, nama ni peningah tajak bakal kami ke dalam konti tak pun boleh ngasai bau asapnya udah ke lalu balat oleh ngasuh seput-seput nih. Laban ti kita pansut na lama pun kita nya udah senat seput laban udah ke lalu balat enti di peda aku jam ke adiato nih. Jadi aku agi nampuang sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan keterima kami Ari Susila Bunga Anak Guntur kala yang ngari ke sidak ya sebil ya nesau semua kaban belayan ke ngelala apa ya atau ke apa ya ianya Edmund Guntur Anak Runtur dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya Maya 31 bulan 8 tu ilak di Bala Jawah atau ke Semak dipinta datai lemai atau ke malam 30 hari bulannya. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu terima kami Ari Susila Punga Anak Guntur kalai ya nesau semua kabang belayan ke ngelala niang apa ya ianya niang Edmund Guntur Anak Runtur kita dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tak tahu laban deka angin tu setahun niang apa ya ianya Maya 31 bulan 8 2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh kita dipinta datai tumu Maya 30 hari bulannya. Jadi yang tadi pesan ke BC diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi maca sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi itu pesan ngetah sulit lalu nyuak ke Tabalu. Keterima kami Ari Umban Anak Tawau tau ke Inai Bui. Kalau yang madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke Tabalu niang laki ya. Inya Pita Anak Ikuh tau kapai Bui. Ianya ngetas ulit lalu nyuak ke Tabalu. Ianya 30/8/2026 hari Minggu pukul 9 malam. Barumah nyerapung nangga kalai ulu mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Selangau, di Jiah Selangau, Jampi Semadik di Sebakuang di Jiah, Batang Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Setapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuah, Sungai Mas Bintulu, Rumah Jun Brian, Anthony Sebiliak, Dalat, Anak Bau, Sebiliak di Miri, Inga, Anak Mempati, Sebiliak di Miri, Ilam, Anak Masing, Sebiliak di Limbang, Bala di Budu Serato, Tupang, Anak Kiai, Sebiliak di Bintangur. Jadi, berita kesila lagi, kita tahu bertelepon, bertanya ngagai Umban, Anak Tawau, hanya bini, bernumur 019 469-4299 tau ke Albert Anak Pita 011-989-7933. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit alu nyuak ke Tabalu yang pita anak ikuah tau ke apai bue ianya 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9 malam barumahnya rapung nang kalai ulu mukah Selangau kita kenglala yang dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit alumuai ke tebalu tu. Jadi berita keterang lagi tau bertanya ngagai umban anak tawau ianya bini yang bak numur ya 019-469-4299 tau ke Albert anak Pita 0111-989-7933. Ya tadi pesan ngetas ulir alu nyuak ke Antubalu. Jadi tu agi pesan ke bisik diterima kami ianya pesan pemati datai Aribika anak Arit kalai madah ke laki ya Samad anak Sujang udah nadai kemari 28/8/2026. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai kamblayan ke diau barumah Ili Kampung Sabu Tebaruang 3 barumah Tabut 2 barumah Memaloi Batu 8 Kejemut Tembung Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Maja Pematuh Temuduk 2 barumah Beletik Kedang Nangesan Langkang Ulu Ngau Langkang Ilik Kemelayan Ditawai Sungai Semilang Eskraulu Rirang Ibu Empat Bak Selepung Tebalau Layar Betung Kemelayan Luban Ulu Rumah Kujat Ijuk Batang Aik Kau semua kemelayan kenulih disebut di tu. Jadi madah ke Samad Anak Sujang dekat di Sengai malam 29/8/2026 minyak malam tu hari 6 berumah Yempu minyak nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad Anak Sujang dekat di Anjung 30/8/2026 minyak hari Minggu pukul 9.30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penderang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor ya 013-3344882. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Samad anak Sujang keudah nadai ke Marik 28/8/2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayuh malam tu 29/8 ianya malam hari 6 berumah Yempu nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad anak Sujang dekat di Anjung tau ke dekat di Tumbak ke 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9.30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penderang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernombor handphonenya 013-3344882. Pelabak aku terang nombor telefonnya disebut serta ditanduk aku. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kau boleh ditampung aku bak awak sada lemai ke sekali tu peninga. Jadi pesan ke sitik tu ianya pesan rabat megak. Jadi pesan tu datai Ari Agnes Brodai tau ke Inai Atik madah ke pemidang Binji anak Melina ke udah nadai 28/8 ianya kemari hari 5 jadi dekat di Sengai Bebala Mayuh baru meliap anak Ngindang meribuang padih betung maya hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 ngagai pendam 4 meribuang padih. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabang belayan di Sungai Engkabang Lawing Jelau Atas Bulu Hantu nang buai Bakas Sibuti 4 berumah Buai Melanjan Pematuh Enteban Ulu Remabuang Keruh Batu Lintang Layar Lubau Ngau Lubau Baru Nange Jelau Anggiak Be Serian Ulu Dabuak Geraji Atas Pedanum Gensurai Matup Pasar Atas Stambak Ilik Ngau Stambak Ulu Terumah Nange Bran Bengang Sediak Roban, pian megak dituju ke ngai kaban belayan kenala hadirin tai dito kita ke ngelala Binji anak Melina dipinta datai ngau ngesah penusah Rabat tu tau ke pengawak Rabat tu. Yang diberita keterang ngagi bekawa ngau penusah Rabat tu kita tau bertanya bertelipun ngagai nomor 013-776-9410 tau ke 013-770-4659. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati tau ke pemidang Binji anak Melina kudah nadai kemari ianya hari 5 28 bulan 8 lalu dekat disenggai bebala mayuh berumah liap anak ngindang meribuang padih betuang ianya maya hari Minggu tu 30 bulan 8 2026. Jadi Binji anak Melina dekat dikubur ke pagi hari 1 31 bulan 8 2026 ngagai pendam pendampat meribuang padia. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelipun bertanya ngagai nombor 013-776-9410 tahu ke 013-770-4659.
2: Culiak tau kena miak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

2026 pukul 8 pagi ba kubur Sampun Iban. Jadi penerang kesil lagi kita tahu bertelepon ngagai Ucuk ya. Ianya Alisa ba nomor 0194693259 tau ke nomor iduat anak Libi tu bak nomor ya 0113 1869 755. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Libi anak apian kau dah nadai ke mari 28/8/2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu sehari itu 29 bulan 8 kebenaran eh 2026 berumah Yempu. Ianya Libi anak apian berumah sidak Yempu. Jadi niang dekat dikubur ke 30/8/2026 ianya pergila pukul 8 pagi bak pendam Sampun Iban. Jadi perkara ke sila agi berkawang penusah Rabatu kita tak bertelepon ngagai Ucuk ya. Ianya Alisa 0194693259 tau ke bak nomor iduat anak Libi nombor ya 0113 1869 755. Ya tadi kengkak pesan ke uliah di tampung aku ba sada lemai. Jadi agi nampung pesan berat ke bukai ke empai di baca. Jadi tu pesan pemati datai Ari Winchester anak Kijun tau ke Anan tau ke Apai Abil. Kalai madah ke Apai ya, Kijun anak Muli tau ke Apai Jo kudah nadai Ari Lima tu tadi 28/8. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayu Hari 5 Megak 28/8/2026 lalu dekat di Anjung 30/8/2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kediau di Engkalat Ilik Penasuk Rantau Panjai Awup Pasir Mas Bidut Sentosa Salim Sebedia Tutus Bawang Asan Tutus Sibu Awup Sibu Julau Komlayan di Julau Pakan Bururu Pakan Nanga Kuta Pakan Nanga Nyalak Pakan Bukit Tinggi Pakan Mandiang Pakan Kelutun Entabai Komlayan di Awas Kerian Kelutun Pemegak Komlayan di Nanga Senuang Kapit serta Bala Komlayan di Batarajang Kapit Ngawia Kenglala Kijun Anak Muli atau ke Apai Jo. Jadi ia dekat di Sengai Baengkalat Rumah Adin Anak Jawa Bilik No. 47 ianya Bilik Kijun Anak Muli. Jadi ia penerang kesilap lagi kita tak bertanya ngagai anak ya ianya Winchester Kijun ya bak nomor ya 0165252822 tau ke Desmond Kijun nomor ya tau ke apa nantai tu nomor ya 0194441729 tau ke Jupiter Kijon ianya Jo 0198218394 tau ke Inai Itun ianya N Kijon 0198795340. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Kijun Anak Muli Tekapai Jo kau dah nadai kemarik lalu dekat di Sengai Baengkalat ianya Rumah Adin Anak Jawa Ba Bilik No. 47 Bilik Kijun Anak Muli. Jadi ia dekat di Anjung pagi hari Minggu 30/8/2026. Jadi berita ke terang lagi kita tahu terus bertanya bertelepon ngagai Winchester Kijun ianya Anan Tekapai Abil tu ba nomor ya 0165252822 tau ke Desmond takapai nantai 0194441729. Nya tadi pesan ke bisik di pratikaku nyadi peningal kita entik nganjung pesan tentu ke pesan ke dianjung kita nya tadi berurun pia mega padah ke mayani ranya nadai mayani ya di Sengai mayani dianjung serta di Sengai badini serta dianjung ngagai pendam ni serta rintai ke bala kaban belayan tang anang mega ke lalu panjai ne pandak
terak serta terang pia megak nyamai di baca kami. Nanti mana lagi serta kengau nombor telefon kuliah tak kenyamai orang ngiga kita. Nenya pesan ke bisik di terima kami kelebih lagi sadar lemai tu aku lagi merinang kita dulu peninga lagu kedibai urai dilah tanah.

lagu Kadi by May Franklin, Kunci Hati. Ya, sekali lagi bersama Lemai, kembali kita ke Lemai tu keseluruhan segulai sejalai dengan kami. Jadi pukul 8 malam tu lagi Aunty Min bisi temuai segulai dengan Aunty Min buat program Nembia Min. Ya, malam tu lagi buat program Nembia Min, kita dekat segulai dengan Nembia Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Lagi sidak dekat Datai bisi 5 ikut sidak dekat Mantai ke Penglandi sidak ya ungkup ke minggu tu buat program Nembia Min. Selalu kita ini dengan bala Nembi Amir tu berlagu, bercerita tentang ungkup ke minggu tu lain mimit ni nama nak penglandik ke bisi dekat di bantai ke Nembi Amir kita hari SK Nanga Julau, SK Nanga Jambu Julau. Okay, sebenarnya mendiang ke berita lemai ke ditabu tarus hari YFM Iban di Kuching harap ke kita nyaga pengerai ni peninga laban gaya hari hampir mega sebun kita jam ke dia tu atau kasap dan ya cukup balat tunggak ke menua kita ya di Kuching jam ke dia tu nanti boleh anang kelalu lama pansut keluar tau ke bebaik korang tuai hampir mega bala nembiak miak. Okay, kita berperinang sadar lemai kita sebenarnya mendiang ke berita lagu kedibai Gilbert Gawang ngau Jessica Timah Malu Malu Tekuyong.

Samlamai peningap gelai ngaku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 6/29/2026. Ketua Batu Batang Berita. Kerjasama antara Perintah Besar Ngau Sarawak udah boleh mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulung. 1,000 tabak tinyang kaum di Sarawak Ngau Sabah udah dipilih ando berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nembiak miat berumur 5 tahun berbadi nyawa di gelar ayaknya di Sibu. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Pemanah kaul antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak udah ngujung ke isu nguliah ke penyangkai kapal Bintulu uliah diputar ke pegulai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke prosesnya berguna ke tempoh 3 tahun sebedau jalai dikena mutar ke penangguannya uliah dipersetuju ke kedua-dua perintah. Ia madah ke 3 batang perkara tiudah dipersetujukannya yang kaum pengawak tinggambik semua orang ke gawak ngau upis penyangkai kapal Bintulu, pengawak mulai ke sekedar aset ngau pengawak berbayar ti bisik kaul ngau aset. Ia madah ke pengawak timutar ke penangguh tu ngayan ke isu ti kompleks uliah diputar ke ngenak pengeransiang pemerhati ngau semangat Malaysia. Perintah Sarawak megak dekat nentu ke penyangkai kapal Bintulu majak dikeman sangka nyentuk ke dikelala bak peringkat dunia. Ia maksud ke Jakutu di Bintulu demalam udah ia ke nguluk pengawak endur upis penyangkai kapal Bintulu berserara ari Perintah Besai. 1,000 itik tabak tinyang kaum di Sabah ngau Sarawak udah dipilih andu berjalai ke projek jalinan digital negara atau ke jendela renggat kedua dalam tahun tu. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching amadah ke projeknya dekat nyawup ngada ke arus internet ti entap agi di Selampur, Malaysia. Ia madah ke semua projek dalam jendela renggat keduanya nyerangkum 2,700 itik tabak lalu 1,000 itik tabak dipilih dipejalai ke dalam renggat keterubah tahun tu. Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC megak udah ngeluar ke tender dikena berjalai ke projek bak tabaknya. Jendela tu ianya inisiatif perintah tidak dipejalai ke MCMC dikena nambah ke infrastruktur digital ngau arus internet di Selampur, Malaysia. Pengelikun ngau pemanah kaul antara Malaysia ngau Indonesia patut meruan ditanka kena nyaga penegap ngau pemansang genturong menua adab kita. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian mega minta mensia mayuah semampai ngetan ke pengelikun ti diuliah ke dengah sempekat pemain Malaysia-Indonesia 1966 ti udah genap 60 tahun. Sempekatnya udah nembuk ke jeman konfrontasi serta ngepun ke ti lambar baru dalam kawal antara Malaysia ngau Indonesia ti ditanggam berpelasar ke pemanah kawal ngau kerjasama. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakutuk di Kuching demalam berserimbai ngau ulang tahun ke-60 sempekat pemain Malaysia-Indonesia 1966. Teks Jakutuk ya dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Ia madah ke kawal antara Sarawak ngau Indonesia megak udah majak tegap ke tegak ti sama berkunci ke antara menua sejarah, budaya, pengawak dagang ngau kawa antara rakyat. Kira 10 juta ringgit udah diagih ke kena mulai ke pemanah serta melakin baru jalai dirusak ketegabah bak sekedar endur di Miri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke agih belanja khasnya diberi kena ngadu ke jalai bak Desa Senadin Permai Jaya ngau Tudan. Duit 5.78 juta ringgit udah diagih kena ngadu ke tujuh jalai besai bak Desa Senadin, 3.07 juta ringgit kena ngadu ke 8 jalai di Permai Jaya lalu 1.15 juta ringgit agih diagih kena ngadu ke 5 jalai di Tudan. Ia madah ke proses tender disadang dekat dipejalai ke dalam minggu keterubah atau minggu kedua dalam bulan 9 lalu pengawak melakin jalai disadang dekat belabuh dipejalai ke dalam bulan 10 tu elak.
Berbangunnya Jalai Ilmu Bak Desa Senadian Megak sama dekat diadu ke dengan projek tip bungkus 1.481 juta ringgit yang kaum pengawak ngadu ke jalainya setengah meter lebih tinggi dikena ngurang ke risiko penusabah ke suah nyadi. Datuk Seri Lim maksud ke Jakut tu leboya kenemuai ngabas projeknya di Miri. Kita datuk menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Pesta Aid Sibu Jaya meruanya di Pelasar ti berguna benar dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai ngau program Ungkup Bala Nembiak serta pengawak lumba ngau main di menua tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madakan lumba ngau main serta pengawak pengelantang hati ba'ai oleh nyaup ngerapit ke kawal antara mensia mayuh kelimpah hari ti nariat bala temuai datai. Program dagang temuai komuniti tindak ngetu diatur megak oleh merik pangkak ti manah ngagai penatai pemisi orang bak kandang menuanya. Datuk Seri Abdul Karim maksud ke Jakut tu lebuh ia ke berjadi Pesta Aid Sibu Jaya 2026 bak palan lumba ngomain komuniti Azman Hashim di Sibu Jaya. Programnya nerima sambut ke cukup manah serta nerima penatai lebih dari 10,000 ikut mensia. Kenawit patut diperundiang dipasuk ke dalam inisiatif Desa Lestari kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir ngau cara ti berurun serta meruan. Menteri Penyeraku Bansa Dato' Aaron Ago Dagang mada ke kenawit ngembuan mayo potensi ti nyengkaum produk komuniti Asia Utai Tanam, barang kraf, budaya, pemakai asal ngau ekonomi orang rumah panjai. Tu sebengkah hari dua itik peminta ke bisik dibaik ngagai upis Menteri Pemansang Tumpuk Pediau ngak wilayah kelimpah hari peminta tingasua nombor kepalan komuniti Tumpuk Pediau PKD di Kenawit. Datuk Aaron tik lalunya di kaban parlimen sitak Kenawit madah ke PKD oleh yang digagaknya di palan pematih, palan pemansang orang dagang, palan aktiviti nombiak, palan ngelati ke orang induk ngak palan dua negap ke ekonomi orang mayuah. Ya maksud ke Jakut tu berpengawak nasihat tanah buat projek Jalai Menalun Sungai Poi Kenawit Fasa 3 di Menalun Ilik Sungai Poi di Kenawit. Siku nembiak lelaki ke baru berumur 5 tahun berbadi dipelabak ke dikelar ayak yang ngena utai tajam bak rekuang bak sebuah rumah di rantau panjang Jaya Sibu kemari. Nembiaknya ditetap ke lesi lebuah ti diperubat ke bak unit penusah ngenyit Spital Sibu. Penerang Ari Kepala Polis Pilihan Menua Sibu SCP Abang Zaina Abidin Abang Ahmad madah ke berduduk Ari Kestu dia sikut lelaki rakyat menua tu empu ke umur 49 tahun udah ditan ke Sarinya Megak. Sekedak barang kes sama sudah dirampas benda penusahnya kenyadi lalu persai kemik megak ngayan ke suspek tu positif dadah. Suspek megak ditan ke nyentuk keempat hari bulan 9 tu ilak ngambil ke dipansiak ngau silik agi. Kes tu dipansiak ngenak seksyen 302 penal kod. Mensia mayo megak sudah dilalau ngau Jakut tidak ngasuh sida ngerembai ke berita keselebubu ngapak serta meri awak ndo polis mansiak kesnya. Dua kandang menua di Sarawak ngerekod ketikas pengamah angin tau ke IPU ti balat endak manah ke pengerai urung pukul 3 ngalih hari tadi. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak portal upis rampak menua Suriaman ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 228 diditangkan keserian ke ngerekod IPU 223. Berbangunnya Serikai ngerekod ke IPU 194, Semarahan 182, Kuching 179, Mokah 170 lalu Sibu ngerekod ke 166. Bintulu ngau Kapit sama ngerekod ke IPU 156 lalu sama laju ngerekod ke 129. Tim catur para Sarawak dekat nguluk program pematih intensif endong latih ke strategi nguliah ke Mido Emas buat pengrami para Sukma Selangor 2026. Sapi jurulatih
Muhammad Zulfakar Abu Bakar madah ke program pematih penglamak sebulan ungkup 12 ekoatlet bahotel Penview-nya dekat ngemeran ke strategi, tempoh serta pengeruang mental ngau fizikal. Atau kebaru megak sama bisik ditumbuh ke ungkup bala jurulatih dikena mantuk sidaknya bersemak ya kelebih agi ungkup bala atlet ti endak medak. Tim sidak tu dekat berpekit bak kategori B1, B2, B3 ngau kategori fizikal ungkup acara standard ngau rapid. Program pematihannya diharap ke uliah nulung bala atlet tu berpekit ngau ati sabar serta uliah mantai ke penau sidak ke bendar bak pekitnya ilak. Ini kena ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama antara Perintah Besar ngau Sarawak udah uliah mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tinyeng kaum di Sarawak ngau Sabah udah dipilih nur berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nambiak Mit berumur 5 tahun berbadi nyawa dikelar ayak ya di Sibu. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6, jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aljauya Wan Abdul Rahman, hari bila berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Akar khas Sarawak, Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Okey, lagu Kedibai Syasha Julia dengan Jeffrey Teguh ngetan ke semaya. Mai jam kita 51 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, maka aku dah dipadah kaku dulu lagi hari tu tadi peningan kita dekat bergulai ngau temuai nembiak kita hari SK Nanga Jambu Julau. Ya, sidak sudah tamat ke konti lagi kita ya dekat live bar Facebook YFM Iban. Pukul 8 malam tu lagi bergulai ngau nembiak hari SK Nanga Jambu Julau. Kita terus berperinang ke sekali itu ngau lagu ku dah dipilih aku basada lemai kita lagu ke Dubai Anderson ngalai menawa lapar.

Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembiak miat kita ke ha, malam tu. Ah, ha, jadi ha, bakal selama magak ne. Buat program nembiak miat live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisi temuai ke di kangau ngagai konti YFM nya ari sekolah jauh sidak tu ne. Hanya ari SK nanga jambu di Julau. Ah, ha, jauh penatai sidak nembiak miat tu ne. Sida udah booking kak datang dengan kai program nembiak miat gulai dengan timian pihak megak gulai dengan bala peninga kita bak luar pihak megak bala nembiak miat kita bak luar jam ke dia tu timian ngarap ke bala nembiak miat kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga nembiak miat kita nyaga pengerai nyaga pengelikun nanti uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak miat ke bisik di kangau ke Aunty Min pemegak bisik datai ke konti mua sidak ya apa cute mana. Sidak itu hari SK nanga jambu Julau bisik lima ikut sidak ya. Mesti lima ikut ne. 1 2

0: 3, 4, 5. Nyak mua sedak ya, eh? Kita boleh medak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu neh. Kita berkelala ngau sedak 5 ya neh. Okey, kita berkelala ngau siko ari kiba antimen tu. Kita kat nemu siapa nama ya neh. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai antimen.
0: Selamat lemai nyak munyi nyawa ya neh. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nang Adan. Aku nambiak pemberian nama hari SK Nang Jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak Ngadan hari SK Nang Jambu. Apa pemberian nama ne? Okay, nama kesal kang? Sate. Anak kesal, rilek aja kita ini. Okay, saya ke Brandau ngomong kini baru mah. Saya ke Brandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal, anak takut ah. Nyak tadi Madalina Mala. Nanti mian ngau ke Madalina oleh. Okay, nanti nak mang aja main nyamai nah. Okay, jadi bertengah-tengah tu Yamin aja oleh pedak kita peningah ngena kamera kaminya Yamin aja induk tane. Nama ya Cindy Chong
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti min nak nyebut apa nama orang eh. Okay, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Oh.
0: Iban Cina ne.
2: Oh.
0: Tang nemu ja ko Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK Nanga Jambu gan na. Primary berapa?
2: 6.
0: Primary 6. Sama agak primary 6. Ko mai anti min primary 2, primary 3 tadi. Okey, nya tadi kiot mat gamai, manis-manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah anti min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Dorianane anak awang. Aku nembek tau primary 6.
0: Primary 6 gan ne. Dorianane anak awang. Sama megak neh ari julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi neh ngena ngepan urang ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urang ulu?
3: Ini ke urang ulu.
0: Ini urang ulu. Ini ngada kinai atau kapai? Spek inai, spek mami.
3: Spek inai.
0: Oh, spek inai. Okey, ke ba belakangnya dulu, belakangnya. Pedak kita meet aja ai belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peningan kita yang medak ne. Suak ngoyanya mang. Mikrofonnya suak ngoyan ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita nya ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devran Paul Kliang anak Sami. Aku pemerintah 5 datang dari SK Nengah Jambu.
0: Bujangnya tadi amat ganti mien tu tadi ngomongnya mang Devran Paul Kliang. Ini salah-salah sebut nak minta ampun eh. Devran Paul Kliang anak Sami. Okey jang pemerintah 5 tadi ne. Nyak muai ne mien aja ya. Bukan nama anti mien kaya ba tisinya tadi. Laban dua kita itu mien atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak mien. Ya pemberi 5 nyak pun kumai anti mien tadi pemberi 2 atau ketiga ne. Cuma-cuma yang sedak ya kedatai bakal ke alamai tu. Okey, duduk dulu jang nah. Okey, muak ke kanan anti mien tu bisa lagi sikoda. Siapa nama Nuan Bujang?
5: Nama aku Gilvin Ngabong anak gaung. Aku pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Gilvin Ngabong anak gaung. Asa kekalak nama gaung, nama gaung tu neh. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awnya anak penyanyi kita neh. Gilvin Ngabong anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabong anak gaung tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
5: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi ne. Bab program yang nembiak mid ari SK Nanga Jambu julau. Jadi nanti kita meda bala peninga ba live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak? Bidayuh ne. Ianya Cindy, antim yang ngangau ke Cindy. Bisa mega ngena ngepan kita iban berbaju buruang. Ianya Devonport Keliang. Nang mana nama pun cukup mana ne Keliang. Antim yang ngangau ke Keliang uliah ne. Ngambil tampak lagi tampak Rita jelai nama ne. Okey, bakal ke malam tu mega sidak ya bisa dekat mantai ke Penglandia sidak ya begulai ngau kita bawa program nembiak mit bakal di pedak kita ba atas meja uliah di pedak kita ba live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Mariak bebaik ke leka Mariak bisi mega ke pedak anti mien dia tadi bebaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Mariak menyak ku kita ne jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making ngau Doria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka Mariak tau ke maniak ko jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betul suak ke leka Mariak serayanya mega antimian dekat nanya sida ya dekat beranda ngau sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu ukai orang bukan ne bukan orang bukan ke kira ne ya kak belagu tu ngi sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak miat ngau lagu ke dekat dibaik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devran po Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya ngajat ya ya dekat ngajat lagi ne okey kita ya beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratus sebedau sidak ya mantai ke Penglandia okey tau emupuk ngaga leka mari kita mang nah tak mumpuk ni bisinya tadi ngaga ok mang Madeline Madeline eh mang Madeline nuan ngaga leka Mariak tu siapa ngajar nun Madelina mang Madelina siapa ngajar nun nang
1: ngajar aku bersekolah cikgu Jessica
0: ne mm-hmm. Ok berumah deh bisik mak kini ngajar bak menyadik kini
1: aku selalu medok sida indai begagok ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medok sida ai begagak aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medok ne ya bisi ngemai tali tansi nya nak. Ngena tali tansi ya ngaga gelang nah. Ngaga gelang jari. Selalu enti nak ngaga tumang. Kejual tau ke kena derempu gini?
1: Bisik kejual, bisik kekena.
0: Oh, bisik kejual, bisik kekena ne. Jadi maya ni nuan bisa hari betusuk ke leka Mariak tu.
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Oh, maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Tak bantai ke bantai ngagai tanya kita ni. Wala kebisi medak bak live Facebook kita ni. Nyak tadi Madelina ya landia ngaga gelang kita boleh medak live bak Facebook YFM Iban ni. Nanti baka anti min tu. Nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti min ni. Kita medak umur baru aja pemerintah tang ya udah nemu aman betusuk ke leka Mariak tau ke ngaga gelang. Kelimpah di gelang nama gi oleh gagak non mang.
1: Mariak
0: uliah gane. Mariak ke kena non pu tau ke jual kini.
1: Kena
0: drempo. Tentu sari tu kira kenusuk gelang ne. Au tau tusuk dia mang ne. Okey kita yang nanya Cindy, hello kumang cumi ya. Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung nanti mian lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama nanti mian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung nanti mian ne. Bisik bonus nanti mian pakai kemalam tu ne. Okay, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan demang?
2: Gitu.
0: Bisik ga ne. Ule bantai ke? Ule bantai? Boleh bantai ke? Kita anti min ke medak ni? bantai ne. Nanti min kat meda. Mayu ke benar ya kitchen kau dah digagak yang lama tu ne. Digagak Cindy. Siko nebiak kita bebansa Iban penakan ne, penakan Cina ne. Ari Julau. Nua nang asal ari Julau. Julau nan mang. Nang asal Julau. Julau bad ini? Bad ini?
6: Bukit Serai.
0: Bukit Serai. Aw, Bukit Seri dia ne, Julau ne. Okay. Jadi Madalina tadi berjulau badi ni?
7: Bukit Serai.
0: Sama agak ne, sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Kan anti mian antu nemu ne, anti mian nemu ya lah, anti mian orang Julau. Okay, kayaknya ia mantai ke kitchen. Break ngagai anti min dulu, anti min kak medak dulu site. Dulu anti min medak ni ngambil kita sama medak penglandia nembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landiak berjako, kai semina landiak bercerita. Kita megak oleh medak penglandia sidak itu ngagak kerban ke dikenak kita ngantak, kena kita ngias sendiri ke kita ini. Pedak kita YFM tu. Kitchen YFM pedak kita live. Mana haman apa tu anti mian jangan pu tu ngai anti mian mari malam YFM ne. Okey, mesti megak gelang, gelang kari gaga Madalina tu ne. Tu ngai anti mian mato pedak kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna bura, siti gelang ya bisik mansa-mansau, bisik semai gigantung bediaknya. Mana haman nah neng ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mo sekali ya ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk lah kemari ana ma nyipak lah kemari aja ketemu dan orang sida ya umur tu udah nemu tau ke bisi pengelandia ngagak tau ke nusuk lah kemari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengkah kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tu kira aku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama agi utai ke digagak tau ke pengelandia ke bisi dibantai ke siku agi nembi amiat ke bisi datai nyak Doria. Nama teka gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah kenyah.
8: Kelabit.
0: Kelabit. Kelabit hari hari ni.
8: Bario.
0: Bario. Oh, kelabit bario. Mak orang kelabit. Abak Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landia ngagak buah kabo.
8: Nusuk ketua aja.
0: Nusuk-nusuk lekam mari agak ne. Jadi buah kabo nya siapa-siapa selalu ngagak eh?
8: Ini kau.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
8: Nadai.
0: Nadai belajar, tangkap belajar agak ne. Tangkap belajar ne. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninga kita yang orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak min jak. Lagi benung min tu lagi benung bermain benung manca anti nitiah ke peda kita. Nah, anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu betusuk aku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke leka maria. Kita meda, nanti umur maya tu sida udah dipatih, ukai semina nemu ba lebih lagi ba utai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai, utai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega ba pengawa penglandia jari. Ianya betusuak ke leka maria begagak ke gelang, begagak ke mari ngau pengias utai ke bukai mane. Okey, hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria kemalam tu buat program nembiak miat kita. Jadi anti min lagi nanya sida tiga ya dulu sebenarnya kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ninga ya belagu lagi ne ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngagak leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang Nampak lagi pengawak di kerindu nombor rumah. Rindu berapi kini tau ke rindu gereja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini bisa rindu ngaruh pengawak beranyam nyam tikai bisa bisik gane bisik ge mendak orang agak te beranyam ne beka main asal kebukai deh main asal kebukai abaka orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisik rindu main bekenya ngau begagai-begagai kenya bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik gane yeah. Malu-malu eh kebenar ya mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara atau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya mesidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka maria tu ne. Okey, nyak sida tiga ya tadi kita le meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup stidi bala SK ari SK Jambu Julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala ne biak kita ke mayari, ne biak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita segi nampak balar bak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ia boleh bersemekiah dengan nembiak menua luar ni nemu sida ia tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil ulehnya di pemesai uleh megai dunia kemayari neh. Okey, nya sida tiga ya kita lek aku dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak lekemari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh. Okey, bujang keliang kita uleh berdiri timin rindu menda berdiri laban yang minat semak gek ketengah ketengah gek jang nang awak sikit bakar bujang keliang kita nanti min kat nanya nuan semak gek pegai mikrofon nang awak nyo bakar diri menyadik sedak ya nah. Ok jang Maya lepa nama pengawak ke rinduk di gagak nuan Maya nuan abah rumah nanti bakar cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik. Nak, nak ke?
7: Nak.
0: Nama-nama pengawak rindu ke kat nuan baru rumah ni? Nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Berapa ikut nuan diri menyadik?
7: Dua.
0: Dua ikut. Nak anak ke berapa?
7: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya. Berapa umur?
7: Nak ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya. Kena umur dua hari ingat?
7: Nak
0: kau gitu nak ingat. Oh, nak ingat. Nuan SK Jambu, dia berbudiang ke? Bisa budiang kita?
7: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
7: Aku meri... Empat.
0: Meri empat dah dia berbudiang. Dia tu pemeri lima tak enak?
7: Oh.
0: Oh, baru dua tahun meh. Oh. Mm-mm. Nyamai ya saya dia berbudiang?
7: Nyamai.
0: Nyamai. Laban bisa... Cigo, bisik bala pengajar, mayu bala bakih ne. Siapa-siapa bakih ke salo mak Betawi yang nan?
7: Yo.
0: Yo. Ah, oh, Gilbert nak, Gilbert nama. Ah, oh, ya salo Betawi. Salo belagu, mesti dua ada. Siko ngajar, siko belagu.
7: Sama-sama belagu.
0: Sama-sama belagu. Oh, tu anti minum tu mesti tu landi belagu nak. Nah, dengar kita peningat. Anti landi bercakap, tentu landi belagu. Anti-anti bersekolah, salo ngari ke sekolah kini seduai.
7: Kalau.
0: Oh, ngari ke sekolah. Selalu boleh nombor berapa deh?
7: Nada boleh.
0: Yang main ke udah, nada boleh. Tang puas hati ke nak?
7: Puas.
0: Puas? Puas hati ne? Ah, lapan sigi adat ne, nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne, menang tak kalah. Tang hati kita puas nak? Mhm. Ya, SK nanga jambu tu sigi mayuh nebiak dia berbudiang ne?
7: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia berbudiang kebenai. Laban nanti min nemu. Bukan nama. Laban nanti kita dia berbudiang, kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nak.
7: Oh.
0: Mm-hmm. Nanti mayuh lemai-lemainya. Pukul berapa kita makai deh?
7: Pukul 6
0: kita makai. Bisa belajar malam?
7: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
7: Pukul 7.
0: Pukul 7. Okey, nah jadi malam tu kak ngajat ne.
7: Oh.
0: Leban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat au duduk dulu ne. Rindu antemin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia bah asrama?
5: Oh, dia asrama.
0: Oh, dia bah asrama kan ne. Nak dia bah rumah.
5: No.
0: Anang asal bah julau dia ne? Rumah ni?
5: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magiama kita tuan tepi ya. Oh, kati berumah panjai de Berimai?
5: Oh, Berimai.
0: Berimai magang.
5: Oh.
0: Oh, kira ke nak jauh me kira ke sebala magiama tu ne.
5: Oh.
0: Dia ba asrama atau ke dia ba budiang tu hari umur berapa jang?
5: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia ba budiang?
5: Oh.
0: Kumahan timian hari rumah mata de ne. Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
5: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
5: Oh. Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km menyak ne. Ko aku menyak ko antimian ne. Okey, nuan tadi pemeri 5 ne.
5: Oh.
0: Kati pemeri 6 lah. Agi ka dia babudiang enggak?
5: Agik dia babudiang
0: ne. Ah, mana ne. Laban dia babudiang tu kira kemati drempu ngambil kita nemu ngatur drempu nap ya. Okey, mai lepa nama pengawak ke dikerindu ke nuan dah.
5: Belagu.
0: Oh.
5: Dan
0: nyak aja.
5: Oh.
0: Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu elak. Bisa hati. Jadi DJ deh, Kak. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita, anak Gilbert Gawang ne. Okey, malu-malu tu kuyong bunyi ke lagu apa yang pun ah. Okey, bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyadik?
5: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
5: Anak biak.
0: Ketuainya induk?
5: Laki
0: megak ne. Okey, jadi nanti dah besar lah. Nama julu ati kini?
5: Nanti officer.
0: Oh, official nama. Jadi official. Awalnya nyak tu julu ati ne. Kak jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambia menyak ne. Mana. Nyak me. Laban nyak hari pengerinduknya kebenaran ne. Okey, jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngelagu lagu kudah dipilih antimian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ne. Sida akan ngaso Gwen belagu dulu udah nyak baru kita ninga Gilben. Gilben belagu udah nyak merindang kita ngau lagu Sino. Jadi dia tu kita ninga Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta ni bi hari SK Nanga Jambu Julau kedibai lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita yang hari sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti dipadah ke tadi sekolah tu munyi ke dipadah ke nembia tadi dari rumah panjai sida antai jalan kaki amat 2 jam ne. Gipen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakian kira ke ukai jalai ta nanti empai di pelakian tu nemu kita ya nang ya ukai jalai ta agi jalai bebatu ne. Jadi tang sida ya tu ransian nurun bersekolah nya me ke buah sida ya dia babudiang. Jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nembia miat cukup mana kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi ngidup belajar cara ngidup ke diri tang Siti utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci amat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti ke cukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekening ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersumbiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar itu dipelajar kita nanti kita dia ba budiang anyak meh utai ke cukup ngerindu kati nanti kita dia ba budiang. Okey kita yang nama masa jam jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu Sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah
0: betul nama ne Gilvan okey ya dekat mic lagu Sino nanti min nebah dulu ne okey
2: dia nuan
0: okay ya ambil ke ready kak belagu datuk

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Given. Given belagu lagu ke dibaik ya lagu Sino. Eh ya lagu apa ya empu ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisik penglandia tu kira ke disebut kita bisik potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa teh nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu diang siang ke lagi penglandi itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ka mai sitik lagu kini lah ne. Uliah najang.
1: Uliah
0: aja. Uliah aja kene. Kita ke seminar Given aja nemu belagu tang siko agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mian dekat nanya Given dulu ke malam tu ne. Okey Given, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigi bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan kudah diau bak budiang tu tadi kati gaya garik tu tadi siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Aku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumuh pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumuh pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati abah kasut sekolah tadi berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Udahnya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisa spare kasut bukai?
1: Bisa.
0: Bisa gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja, meh. Angkanya atur ke nang patut dititih kaku tu tadi. Hari reti tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tau nak meh ne. Ne siti lagi anti minto kak nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
1: Keliang
0: ah keliang nang berimai ngon wan ne kira kita nang begulai rimit banyak ne
1: begulai rimit
0: rimit datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching pedak antimin ne nakak ke Sarito kini kita udah berjalai
1: tadi agai kampung budaya
0: tadi ne
1: agai museum.
0: Kini lagi? Duitin duanya. Kau udah ada lawak kita, ne?
1: Buat YFM satu.
0: Oh, lu terus lagi YFM. Bisik kak lagi YFM baru kini pergi lah lusak. Nanti dah berlagu Badito, Sarito. Ni nemu lah, kangau kantimin berlagu baru uliah?
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi Given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kamera nanggau keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ni. Amaya bahas sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerinduk nuan? Sukan.
2: Bola tampa.
0: Main bola tampa ne? Confident boleh main bola tampa. Oh, amat salut mak nanti main mendak dan ne. Semak lagi jang. Semak lagi berjaku ne. Okey. Kelimpah hari bola tampa. Nama lagi? Main ke di kerinduk nuan bak sekolah. Membuah
2: Membo na?
3: Mimit.
2: Oh, nantu rino membo. Badminton deh. Nak ga?
3: Nyo. Jarang laban main bola tanpa belama.
2: Oh, jarang laban main bola tanpa belama ne. Jadi nanti baka tok kebukai ge tanya anti min tu nya nya ba pengawa sukannya tadi baka nuan ke dia ba budiang. Kala nya baik kini lelengau ka pulai? Lelengau ketega nama lelengau ka pulai ke rumah atau ke lelengau nak ka makai te pandua apa yang winai kini?
3: Ke pulai.
2: Oh, laban ka dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita ana masau jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Ya ka ngajat. Tang sebedau ngajatnya, anti min ka merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan nyak lagi yang nyedia ke diri, ya ka ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu, aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedi by Aryan, aku dekat New Lod sama begak bakal ni biar SK nangga jambu dekat New Lod tang malam tu nak tinggal jang keliang kita dekat ngajat kita iban eh kita udah nyedia kia ya pun dah sedia dekat ngajat udah sedia nuan eh okey berdiri diajak eh.

Okey, nyak tadi ajat Ari ya bujang keliang kita ya ba program enam biak mit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam biak kenemu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan tim yang itu. Ani bung nak bangku je. Ni bung nak bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita. Bertunggak kita di tok ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu rino umat antimin medak siko pandai ngajat pandai mega nusuk lekamaria ne anti kita medak betusuk ke lekamaria ngagak gelang ngagak kitchen udahnya pandai belagu pandai ngajat dini kita kak ngiga agi ne ha penglandi ke bakato aba nebiak kita kemayari dia to bisik kebenar yang timin percaya mayuh nebiak kita ba luar dia landia bayaknya penglandi jari kini belagu kini tau ke ba pengok-pengok ke bukai kemayari dia to tau bantai ke ne hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai ngagai program nebiak mit gulai ngau antimin jadi malam tu nya panjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi di sempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisi datai bulai ngau antimien ba program nembia miet sidak ya agi nganti ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miet tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya akan ingat ya belagu uliah kini ne ngemi peningat kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimien sudah berdiri tu tahu kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu ta antimien kat ngemai bala peningat kita medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama koros saja pun nyadi me paman antimien dah berdiri tu nyelai lagi nah laban kita kan medak seduai atau belagu lagu nama ka baik seduai sebut aja lagu nama ka baik seduai lagu nama? Koros saja. Madah Bahela. Uliah? Uliah kah? Lagu Iban? Lagu nama kah baik Nuan? No, mai lagu Madah Bahela. Alvin mai lagu Siti. Koros saja. Uliah? Kena nutup ya. Uliah? Uliah. Bujang Keliang mai lagu nama? Madah Bahela. Confident? Uliah. Mimit aja out. Mimit aja. Okey. Kesuah ke mimit aja out. Okey. Dah sedia? Dah sintas put. Okay. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita dengar 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang kelian kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang kelian kita kat dengar Alvin berlagu. Mimit megak. Kesuah kan eh? Lagu nama jang. Lagu nama? Koras ne. Marang lagu ja. Lagu gibak gawang tau me. Lagu nama?
1: Lagu Gerimis Mengguna Uji.
0: Okey, dah? Sedia? Okey, semak kaget dengan mic. Okey, bimbit je korang. 1, 2, 3. Boom!

0: Senang benar kau ucapkan.
1: Okeynya jauh tempiak ke jari. Ya, nanti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar ngau semua meh bala PIBG dari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak miet gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kan akak dulu kita gulai buat program nembiak miet bertemu baru kita buat minggu ke bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak miet dari SK Nanga Jambu Julau. Ngonya, bye-bye. Bye.

0: kekurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Anda maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di

0: Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke pantai timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kepakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Faroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus Undang-Undang Warisan Penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolon kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lok menanam.
7: Oku nya abidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
0: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
10: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
11: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
12: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
13: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
14: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, kami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
11: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
12: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama, perak ke berta semesainya.
15: Merdeka,
3: merdeka, merdeka.
13: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
14: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
11: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
12: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
13: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
14: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
11: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
12: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
13: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
14: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
11: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
12: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
13: Pelasar merdeka,
12: pak menua,
13: penanda bangsa, merdeka,
12: merdeka,
3: merdeka.
12: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Ya, lagu Kedibai Alim Pira Bujang Sigat, lagu dikenal kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu, malam hari 6 29 2008 2026. Terima kasih ngagai Aunty Min ngamaga nembiak ya ke bisi Dibai ya ke konti bakal ke malam tu peningal bak program nembiak mit lalu nangkan ke tu peningal kita bergulai ngaku aku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekadar berita buat jam keterubah tu lalu buat jam kedua lagi peninggal pukul 10 malam dia nu kami nabur ke berita malam hari konti YFM Iban di Kuching lalu nangkan kenya pukul 10.30 dia kita ada kemendeng ke tanduk program carta siapa juara buat tusun tik ke 33 tau ke buat minggu tik ke 33 bergulai ngau Monica Midi ya yang tadi tusun program kita ungkup ya ke malam tu ba awak pemerintah malam nyentuk ke 12.30 malam tu lagi peningai ya jadi mari selamat malam sekali lagi ngagai semua bela peningai ya kagi mengkang segulai secara ngau kami ba YFM kita di Bandaraya Kuching boleh mending ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya ngalap ke berita kita manah magang malam tu peningai tajak pen kaya hari kita di luar din agi balat bersebun ngarap ke semua kita sama bela nyaga pengerai diri empu ok jadi ngenang pasal bersebun tu peningai dan lepas tu lagi dia aku dekat berkongsi ngau kita berita berkawan ngau sebun ke bisi nyadi di menua kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ke Dibai Florence Law tu peningai ya. Lagu ke diberi nama Bingking YFM Segulai Sejalai.

0: Apo kasih aman. Lapa do mengenai tuai. Ngai pada badal batu.
1: Nyami, nada ini mau ngetua Sabtu. Kan sebut pentusa. Asal 2-3 hari hari nada hujan, lalu betunu ke utai mesida. Nada ini rapu ngerai orang bukai. Ngerundi untung diri aja. Cipedak ba spital ngau klinik. Berijir raja apa indai ke nganjong anak sidak berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngau rampah menua bab 84 undang-undang Sarawak. Sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal bumi putra ngau nadai pemenal ari upis ti berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu nanti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum nak ngelui RM500,000 tau ke jail nak ngelui 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawak kita begulai.
3: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

tadi lagu ke Dibai Erilang Nuan Ngencuri Ati. Ujung ke jam kita dia tu 41 minit udah lepas pukul 9 malam. Mari semua malam sekali lagi ngagai semua peningau YFM. Ya kagi segulai sejelengau kami ke malam tu ya. Terima kasih lama milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Okey. Jadi ngenang pasal sebun tu peningau dua kena menua di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di Balat nak manah ke pengerai urung ia pukul 3 ngali hari tadi ya. Jadi belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS ba pota upis rampak menua dia Seriaman ngerikut ke IPU ke pemadu Balat ianya 228 ditangkan ke Serian ke ngerikut IPU 223 ya. Jadi berbak nganyak mengkak peningal Serikai ngerikut ke IPU 194 dia Semarahan 182 Kuching 179 Mukah 170 lalu Sibung rekod ke 166 ya. Jadi Bintulu Ngau Kapit sama rekod ke IPU 156 lalu sama laju rekod ke 129 ya. Jadi ngarap ke semua kita sama belanja ke pengerai diri pun tidak ada kebuah kita dekat minah keluar rumah peninggal kita mana lagi dia baru rumah aja nyaga pengerai dari rimpun nanti kita pansut keluar rumah kena meseng kabung hidung ngau mega nyawa. Okey, sama-sama meh kita nyaga pengerai di rempu. Okey, ngau gaya ke gaya rik beketuk peninga tai ke beketuk ngai ke nangguh pengerai kita ngai ke utai ke nak disadang kita tau nyadi tau kenuntung kita semua sama-sama meh kita itu tadi sama bela nyaga pengerai ngau mega penglikun di rempu ngau diri sebilih nanti ada kebuah dia di rumah aja maya kemisi tu. Okey, kita terus berperindang sebelum kita berdiam ke berita pukul 10 malam tu lagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tu lagu ke Dibai Fazira Doom Serarai Api Pemencik merenang kita semua berawak pemerindang malam.

Radio ni, ba berita malam hari 6/29/2008/2026. Sebun asap ti datai hari mayuh penunga ngujung ke angin ba sekedak kena menua di Malaysia, majak kamah. Dalam penerang ia saritu tadi, sapit Direktur General bagi perkara pemansang ba upis rampak menua, Azuri Azizah madah ke 1,738 kanando ti angat bisik ditemu di Kalimantan. Lalu 6 agenya ditemu di Malaysia Tumpu, ianya sitik di Sabah, ngelima di Sarawak. Kar sebun asap ti dikeluar ke Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari ngayan ke tebak agi kanando di selatan ASEAN tu agi kemarau terjapan ari bak sekenando di semenanjung Malaysia ngau di utara Borneo bisi hujan. Ia madah ke sebun asap ti jalan nyentuk ke tebal maga bisi ditemu bisi nginsu ke utara lalu tamak ke utara menua Sarawak. Siti Tabak di Sepawah udah dituku ke dekando ngagak palan enu munuh ngamela manuk penakan. Tabak tu ditetap ke nak jauh hari padang bilun pandak tau ke stopot berbuling. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke palannya cukup berguna dikena nyukung industri nupi manuk penakan kelimpah hari tinumbuh ke rentayan pengeluar Asia ti berurun agi. Ia madah ke 7 palan tu ilak, ukai semina dikena nambah ke Asia aja. Tang belak nyerangkum peringkat pengudah pengawak bertupik, ngambil ke Asianya uliah dibelah serta dijual ngau manah agi. Langgu penemu tu, nang Asia ari pengawak libat urus, bergulai ngau 26 iku orang ke nupi manuk penakan di Bukit Saban, ke diatur kena 6,008 tu tadi. Bantuk ti berungkus semak RM100,000 kenyerangkum perengkau injin ngau input pengawak bertanam bisi diberi ngagai raban orang bertanam di Limbang. Bantuknya diserah ke Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail bak program outreach raban orang bertanam di Limbang. Berjakut bak pengerami itu, ia madah ke sektor bertanam patut ngerembai nitiah ke pemansang teknologi. Pengawak bertanam ke mayar itu nyau anda agi nyadi pengawak tradisional tang udah mansang nyadi bidang pengawak ti berplasau ke teknologi ngau innovation. Sektornya maga sama bisik nyedia ke peluang ando mensi mayuah nguji berjalai ke pengawak dagang. Berebak ngau nya bantuk kebulih RM1.085 juta. Bisi udah diberi ngagai 194 ikut pengeluar utai tanam di Limbang dalam sepemanjai timpuh langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-12 dinyerangkum 46 projek bertanam. Kelimpah harinya nyentuh ke bulan 7 tu kemari, 39 ikut orang kengereja pengawak bertanam bisi nerima bantuk kebulih RM391,000. Bantuk tu diberi ngena agih belanja ti dikemenda ke hari baru langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-13. Bangunan upis pos Malaysia di Bekenu Miri direport ke Angus pagi tadi kalai api ngangus ke kira 70% hari bangunannya. Report hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusahnya urung pukul 8.44 pagi sebelum raban orang hari upis bomba batu niah di Anjung. Api muju dipadam ke urung pukul 9.58 pagi. Penusah Angus tu nada direput naban ke nyawa orang lalu kebuah penusahnya ketau nyadi serta pengerugi agi benung di pansir. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawa antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
6: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: pukul 1 ngale hari.
1: Bertemu begulai baru kita buat program Carta Siapa Juara. Begulai dengan aku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Siapa Juara dengan Mega ACSJ. Lalu Sarito, tak berasa kita sudah datai buat tusun 33 tahun 2026 program Carta Siapa Juara. Jadi ya tentu ya, bah program Carta Siapa Juara tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito. Tang aku megak mic ke kita berita ke pemadu baru berkawal dengan City Program pindang di anti-anti peminat industri muzik kita Iban. Ianya anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9 Renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya waktu mai kita ninga ke penduduk 10 itu lagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu yang kemarin ba tusun ke 32. Kita ninga ke recap Carta Siapa Juara tusun ke 32 tahun 2026.
0: Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: Recap seminggu yang kemari. Carta sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap carta sampai juara tu suntik ke 32 minggu yang kemari lalu ke sekali.

mulai hari lalu tanduk program Uliah Didinga kat kita pukul 10.30 malam nintiang hari 6. Jadi kita terus sangka penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

strata sampai juara. Jadi keminggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penurut ketujuh minggu yang kemarin. Setelah lagu kini by Raban Launas Empire. Lekang ngertian lagu digagak ketua Raban Launas Empire tempu ianya Leslie Launas Empire atau ke Leslie LE. Dia lagu tu diberi nama penyayang tua. Lagu ke diberi nama penyayang tua tu lagu Air Raban Launas Empire. Terus tinggal ke lagu nurut tiga 10 penyayang tua Launas Empire. Sebab kita ingat ke ni bagi lagu nangkan ketul lagi Pak Penuduk 39 10

0: Close to me too. Dengan mana-mana carta siapa juara. Boleh dengan inting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai maga seminak ngiri semangat patriotik.

Inyak main lagu ba nuduk tika 9 ke baru didengar kita isti lagu ke di baik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah, ajak pan penduduk yang tak berubah agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin, penduduk tika 9.

producer lagu akan ngempuh siti company ianya Oliver Christie. Jadinya meh orang ke agak lekang ngutuan lagu Lumur Sembilan tu tadi kedibai Marsha Evans. Jadi lagu tu kebenarnya nak berubah menyekerah aku tadi, nak berubah agak tetap bab nuduk tika 9 ke minggu

kat kelagu ti di asai ke kita nang tau niki ngetikas ketinggi lebih lagi niki panggau SSJ. Anda ingat banyak cara ke dikenak kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Sapa Juara kita megak nang di perangsang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak penghujung program inti hari 5 kita tahu berangkang undi. Laban undi arus telefon ke pemadu besai area semua markah undi ianya 60%, lalu 30% diambil dari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Kita megak bisik cara ngambil undi tau ke markah hari lagu ke di pedak benung viral jam kedai tau ke lagu ke di pedak mayuh peminat mayuh dipinta bak radio stesen radio YFM Iban jadinya meri markah 10%. Anang tiga itik cara ngambil undi tadi sigi bisik apangka ya kelebih lagi bak markah siku-siku penanyi tau ke siti-siti lagu. Jadinya tiga cara tau dikenak kita ngangkat ke lagu terlebih lagi lagu kenang di asal ke kita patut miki anggau SSJT ke sepuluh nangkan ketuk ilak. Okay, kelimpah hari kita kengundi mayu mega info bukai kedikunsi kaku buat program Carta Sapa Juara kita ke sekali tu ngonyak nama sajam kita terus berarti ke lagu buat penduduk tika 8 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk tika 8 ke sekali tu lagu tu di baik siku penanyi ke bernama Ferdeline Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko. Tion lagu digaga Tony Engkabi. Lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lumur 9 tadi endak beginsiat agi ngenan ke penduduk Lumur 8. Lalu lagu tu 3 minggu udah bak Carta Sapa Juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak En Siban. Lagu bak penduduk 38 terus kita ninga ke lagu tu sebedau kita ninga ke lagu penduduk 37 nangkan ketuk lagi. 8.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulang ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu tutung malannya.
1: Bah, yo, amat tergenung. Aram, lupa tu ah.
2: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor eh.
0: Ingat you.

apno dari ketujuh, apno dua tiga tujuh. Lagu ke udah kalah jadi juara sepengelamak dua minggu sepedau tau. Lagu tau di baik Nick Raffinsi. Tau di kumbang kita penyanyi baru dalam industri music kita iban. Lekan ngotin lagu tu digagak. Bisa fire. Siko penengkebang ngau siko penengkebang lagu ngomega penengkebang leka lagu ke udah di temu mayuah dalam industri music kita iban. Udah ia akan menang trofi leka lagu ke pemadu mana tahun yang kemarin ngau lagu jeritan. Jadi bisa fire ke sekali itu ngagak ke lagu diberi nama pengerinduk endak datai baadan jadi asuh yang baik Nick Raffinsi. Jadi lagu untuk tajak pun udah kalah jadi juara sepenglamat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga hari penduduk 35 negara penduduk 37 ke sekali itu tang tuk main lagu ke pemadu lama dalam carta Ming

Megah. Tujuh lah. Banyak lah ya. Tak masa jam kita terus ngagih lagu ke bab penduduk tiga enam ke sekali tu. Laban udah tu lagi aku dekat mak kita mayu berita kelebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu penduduk tiga enam. Lagu bab penduduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik siku penanyi ke bernama tahu disebut penanyi baru gitu aw laban sebelum tu bedau kala tahu kena kala ninga ya mansut ke lagu jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Still lagu ke dibai Penny McLean lagu tu leka ya digagak Daniel Undi Tion ya digagak Cheryl Kayam jadi lagu tu endak berubah endak begisit hari penuduk tik ke enam minggu yang kemarin. Hari penduduk tiga enam minggu yang kemarin. Lalu lagu tu udah enam minggu dalam carta siapa juara. Baru penduduk tiga enam minggu pen ke enam. Nanti kita ningau lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin. Ianya Heli Badu Kiruah. Lalu bedau di lingga kita ya. Ini nak penduduk lagu tu. Nanti nomor enam penduduk Heli. Retinya Heli bak lima penduduk kepemadu atas. Jadi terus hingga ke lagu penduduk tiga enam. Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita hingga ke lagu penduduk tiga lima nangkan ketu lagi. 6

0: siapa juara? Nintin hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketahunya di bak sumarang maya. Kes mina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka oleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, uduk berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita
4: ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM.
3: Segulai sejalan
0: 5.

tumitih ke lagu tu. Nyanak si lagu Kedigagak Lucy M. Lagu tu lekang kau tu yang lagu Digagak Lucy M disada ke Haley. Lagu ke diberi nama Baduk Kiruah. Tajapan lagu tu baru dicalon ke Minggu Nyin kemari. Tajapan baru dicalon ke Minggu Nyin kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu udah terus manggai ke diri bak penuh dua tiga lima minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau megak hari peminta bala peminat abak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampor menua kita di Sarawak. Dito ngau megak sekedar hari bala kita

Dia lumur 5. Lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin. Tete lagu tau di kumbai kita mayuh di kerinduk ke orang mega di ketika madah ne tau ngasuh orang tu tadi nanti dipasang lagu tu. Lalu sida

undi kalimpahari, undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 itik menuduk lagu, tinggal 4 itik lagi. Lumur 4, lumur 3, lumur 2, ngau lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu ni bagi lagu bab penuduk tik ke 4. Tentu ya aku dulu mai kita berita berkawal ngau SC.

SSJT ke 9. Laban Mayu Malaka di sini nanya ke Maya SSJT ke 9 dekat diatur. Tentu ya Mayu Malaka kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipadah ke kami diatur di Sepauh Betuang. Lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu bisi bawa megak di Betuang. Jadi madah ke berita pemadu manah gembala kita ACSJT ke 9 Renggat final.

Datai pukul 5 lemai, anak datai pukul 6 lemai. Lepas 5 lemainya, orang udah dekat berengkah menggawa red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya, ditukar atau dipindahkan ngagai agi betul, tang semina ukai di sebuah betul. Jadi ya, program terdekat diatur ba Dewan Datuk Amar Stephen Kalong ni kan betul di pasar betul. Hanya Siti Ari Palan luar ngatur SSJ tu berengkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu out. Jadi ya, laban bisi penanggul ba Dewan atau kepalan ke dekat di Nur ngatur SSJ tu di sebawah betul laban lagi pada tembok renovation tau ke pengawak nangkir pengawak ngatur bak dalam dewan yang alai palannya beda ulih dikena lalu ari randau kulai ngau penaung utama SSJ inya Datuk Amar Douglas Sugamas ari program tu dibaik ngagai pasar betul inya palan sebelah tu bak dewan Datuk Amar Stephen kalau ningkan di betul ya lah kita ke kalak ngagai dewan tu sebedau tu nemu dini dor dewan tu kita kekalak medak sebedau tu SSJ 1 ngagai SSJ kelima tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua betung dia tu lebih lagi menua betung ukai semina boleh kita boleh dia ubah hotel tang megak Mayu Homestay di pasar betung ngau di menua ndak jauh dari betung ke boleh luar kita dia untuknya makan hotel bak pasar betung yang tadi udah penuh hau laban kini tiak ke info hotel kesuah luar kami diau yang tadi nang udah penuh ramai hotel bukai kebisi di pasar betung lalu untuknya makan hotel di pasar betung kebukainya mega udah nadai gi tau udah penuh kita tau mega homestay bak pasar betung bak sebelah rumah panjang yang mega tau ngaji.

ada cara ngangkat ke ekonomi bala kita di betul ngam kat di Sepawah. Tajapan program SSJ ke sekali tu enda diatur di Sepawah di betul tang enda salah semangangkat ke kawasan tau kepalan penaung utama SSJ ke 9. Okeynya berita baru-baru bekaul ngau kemayang ngau dini.

Titik mega berita ke pemadu baru berkawan gau ACSJ ke 9 Renggat Final. Kita terus dengan lagu penurut tika 4 ke sekali tu. Jadi lagu penurut tika 4 ke sekali tu, penanyi tu si Kuari finalist ACSJ tika 9. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara. Sekali tu mega ya gi bisiknya buang lagu, lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya, laban udah kalah 2 kali tau kedua minggu jadi juara. Tang ke minggu tau lagu tu bab nuduk tiket 4. Enyak meh dunia lang.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita dah vote ke bedau lagu bak carta Sapa Juara.
3: Kita bedau,
2: vote dia tu bak Facebook carta Sapa Juara.
3: YFM.

ya lagu bab 233 terpejuah lagu ke dia bayi esnanala lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu siko penanyi kenang landiak neng kebang lagu jadi lagu esnanala tu agi bertan 233 sama ngau 22 yang minggu yang kemarin baru sebulan sudah berlengok kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nya penduduk tiga-tiga terpejuah esnanala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemayang band ngomong gadaya nasini sekali gadaya nasini agi bab penduduk tiga-dua tau kuulih ngerampas penduduk kelemayang band ke minggu tu tau ke kelemayang band agi berdau kamerik penduduk juara yang ngagai daya nasini. Lagi kita ningakan leban aku dikamai ke Siti Gibrita ke pemadu baru berkawal dengan SSJ. Jadi ya bekal dengan SSJ tadi aku dah madah palan enggau hari bulan dor ngatur anugerah carta sepejuara SSJ 39 dengan final tang sekali itu aku dekat mic kita berita bekal dengan kategori baru kenang di anti-anti nama kategori barunya nama utai ke dekat ditambah bak kategori jadi kebenar ya sekali itu hari komen tahun yang kemarin enggau tahun-tahun sebelah untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita bagi peminat industri muzik kita Iban Siti kategori baru dekat di pasuk ke bak ACJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu ACJ pemadu terbilang tau ke lagu ACJ popular di dalam cakup Melayu jadi ya lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu tau ke ACJ tu nang Siti lagu nur kita ngega juara bak paket lagu ukai paket ya paket lagu paket lagu ukai paket lagu jadinya duit bida paket lagu ngau paket lagu jadi paket lagu paket kita nyabung lagu ba panggau atas panggau inya SSJ baka kita meda paket lagu AGL atang paket lagu tu inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tik belagu yang tadi aku semina orang sadanya waya ngau cara ya belagu atas atas panggau nyajak kedikira ya nak ngira lagu jadi ya ba SSJ tu ianya lagu ajak kedikira lagu dikiranya ngujur

mereka atau jak pelagunya mana semua tang ti vokal dia nak mana yang megak nak udah diberi juara jadinya disik bida ya tadi au nyak lah ya dikena kami mai kita nemu dia ukai semua lagu tadi kerindu kurang ukai semua lagu tadi melodi atau ketion yang mana ngembuan tusun lagu kemana jadinya bida ya nyala ya menyuah bala kita seberau tu oh patut penanyi tu lagu yang mana lagu yang mana berdaun temu reti tusun lagu tau kecara nusun lagu tadi ngau melodi tiun lagunya mana atau harinya mecara kami mida ke juara lagu kerekamai pulai juara trofi-trofi

pan lagu temayo di kerindok kurang lagu to dini dini yang lagu orang manjuang rindok ke lagu to tang tusun lagu to bedau temu mana hagi aris kedak ari lagu bukai kedipeket kabak SCJ jadinya bida ya.

ke pemadu popular au kayaknya berkawal ngau kategori baru ba Cata SAJ atau kanugerah Cata siapa juara. Kita terus dengan lagu bab nurut 3, 2, 1. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut 3, 2 atau ke 1. Kita terus mendengar ke lagu tu, lagu 3, 2. Ngambil kita nemu tentunya mak ke lagu ke didinga kita tu lagi lagu ke lumur 2 tentu ya lagu ke bedau didinga nyak meh ke jadi juara Cata siapa juara tu ketika 33. Terus kita dengar ke lagu bab nurut 3, 2 ke sekali tu. 2.

na si ni isi atiko siko ay finalist SCSJ 39. Jadi leka lagu isi atiko tu digaga Paulus Morris Dion Paulus Morris begulai Gautin Aladdin. Lagu tu ni kek sigi na tangga arif nuduk tiga dua minggu jin kemari 7 minggu dalam carta baru seminggu. Jadi juara meri pengagak ati ngagai Dayana Shini ngau lagu isi atiku yang megak meri pengagak ati ngagai peningkebang lagu tu Paulus Morris Gaudin Aladdin. Okey jadi ya lagu lumur dua keudah diingat kita tadi megak Ari Raban Kelemayang Band kedi beri nama Nuan Berulah siti lagu ke tau dikumbai kita jam kereta mayu megak peminat ya. Lekan ngotian lagu tu ianya Dixon Boss. Dixon Boss. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh dua minggu yang kemarin nomor satu 11 minggu dalam carta lalu udah kalah jadi juara sepenglama 3 minggu. Akhirnya tadi 10 hati penuh dua dah ditemu kita merik pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu kita nadai pemenang bak undi carta sepa juara minggu tu saja pihak kita agi bisi peluang nanti minggu kita agi bisi peluang bak penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tik di sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.

0: orang dagang bangsa kita Iban yangnya Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya. Lalu okay, bala kita ia ke dekat ngundi mega bang ujo program lebih lagi dekat lagu kita Nikik, lagu kita Uleh Mujur Juara. Tentu ya kita bisik muka arus telefon datang lagi tang sebenarnya, sebenarnya tentu ya kita bisik lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nada penuduk entik nyemak ke nada lagu dipansut dari carta dulu. Nyalai kita minga ke lagu dipansut dari carta. Lagu ke pansut dari carta ke sekali itu ianya tentu ya lagu ya ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau tua Nurun 3 gigi nak tangga minggu tu 10 minggu dalam carta. Semina udah bergulai ngau kitai sepengelama 10 minggu aja. Lalu leka ngotion lagu tu digagak Lawness Empire. Leka ngotion lagu tu digagak Leslie Lawness Empire. Merik selamat jalai ngagai lagu penyayau tua Ari Raban Lawness Empire. Nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke dipasuk ke dalam carta. Setiap lagu baru ke dekat tahu berengkah diundi kita nangkan ketuk lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Ianya lagu kebaru dipasuk ke dalam carta Sitik Lagu Baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Genevi Lenyak. Leka ngautian lagu tu digagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan Genevi Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Genevi Lenyak. Aku mai ke kita sekali lagi mai ke kita berhati ke penduduk 10 ti lagu. Lumur 1 isi atiku Daya Nasi ni. Lumur 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lumur 3 Terpejuah Isna Nala. Lumur 4 Penawar Pengubat Arti Doni Lang. Lumur 5 Badukiro Heli. Lumur 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nombor 7 Pengerinduk Nak Datang Baadan Nick Rafinsi. Nombor 8 Tebaan Siban Ferdinand Leo. Nombor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kena baik Masha Evanis. Jadi ya, lagu ke baru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita Abak Tusun ke 33 Enya lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Genevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
0: Kuching
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejarah
2: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ko papsan nga guest mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita minat kami Wifan segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Paya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindah kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

0: ko upsan nga guest mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh kaya mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak jaban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Lata lapai ti mentas, kenyaga, kengemata kami mensa, terima kasih kare kuda. Oka bagitu kami dikerian kenono kami taja. Engkau bisa penusah kena disadang kami, kami tetap ngaku nuan Tuhan, Raja, ngau juru selamat kami. Lalu terpinta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat kebaca Injil. Kita mengikutnya Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27. Yesus berjaku pasal pemerintsa ngau pematia. Perengkah harinya Yesus selalu berlabuh madah ngagai sedap murid dia. Ya, nak tahu nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri diperintsa ke bala tuai bangsa, bala tuai imam, ke bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat ke hidup baru hari mati, ba'ari ketiga. Pita lalu maya ketisi, lalu berlabuh ngeraraya. Ku pita, Allah Ta'ala nak nyagi, utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi batnuan. Tan Yesus nguyang lo berjakuk ngagi pita. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalan aku. Laban nuan berunding ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lo madah ngagi sedap murid dia. Nanti orang dekat nitiah ke aku, awak ke badu agak berundiang ke diri empu, ngesan regangnya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke nya. Laban nama penguntung orang, nanti ia bempu semua dunia, tak ngelenyau ke nyawa diri. Tu kena mautai tak patut diberi orang, kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngobala melekat ia dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genamai korang nitiah kutai, tudah dikerja sidak siku-siku. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Sama pagi bala menyadi, jadi pagi tu kita ninga Matthew bagi 16 ayat 21 ngajar. Tu kengingat kita Yesus, mesti tu kena tahu tak. Merinsa mati tangudanya angkat hidup baru. Nya utai ke nak disetuju ke Peter. Nya maya madah. Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu

kuh sitan. Nuan mempang jalai ko laban nuan, berundiang ke utai mensia ukai, utai Allah Ta'ala. Tang, kita namu mega penguji itu tadi nyadi dalam pejalai pengarap ke tempu. Tang, kita ingat, Jesus mega madah. Nanti orang dekat nitih kaku, awak kia ke satu, badu agi berundiang ke diri empu. Kedua, ngesan regang ya. Jadi kita itu meda regang boleh jadi pemerintah atau ke penaluk kita, lu penyerah kita, lebuh kita kenemu kita itu murid Tuhan Yesus. Sudahnya kita nitih ke nama reti itu. Nitih kia ianya kita berjalai dalam pejalai Yesus ianya penaluk ngau penyerah. Nyamaya madah tadi laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tanggal nyau ke nyawa diri. Jadi pagi itu bila menjadi dalam jaya Kristus sama macam kita berundian Yesus sudah madah ke kita. Nanti kita dekat nitih kaku kuya badu agi berundian ke diri empu. Ngesan regang lalu nitih kaku. Jadi kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonwan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus, ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami, ti berdosa dia tu, ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kelah Ta'ala ti mudah berkuasa berkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah saya. Bukit ke dulu mimit saya dudi gaga. Tau kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

0: Gerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuh ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi maka aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia maka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah, ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dokumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Maya hari ke bala angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
7: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.

Okey, selamat pagi. 30/8/2026 bergelang aku dan Stephen bahas segmen pengarah pagi. Kita ke pagi tu. Pagi hari Minggu tu. Pagi kita ke balat bersebun. Laban sebunnya tadi. Laban sebun asap meh. Laban dari penusia hangus ke bisanya di bar menua. Kaban kita bahas pianian. Okey, jadi bahas hari ke sebun tu. Nada jaku tangkat bukai. Kita nemu. Aku penemu. Anang pansut hari rumah. Nanti kita nya tadi bisi pansut hari rumah. Dah lah nak beli meh sengkabung hidung. Tau kekena meh sengkabung hidung. Gak muang. Face mask megapan patut keman. Ini face mask N95. Bakal kita ke subah-subah meh ya. Bakal kena terlebak ke kita ni. Okey. Daniel Stephen bukan lagu kita. Jentuk dengan pukul 9 pagi. Kalau bak pagi ke terubah, jam ke terubah tu. Merindah kita dengan lagu-lagu rohani. Bersama dengan cerita hari Minggu kita nurun ngagai gereja. Okey, lagu sekali itu Brother Edwin, Jesus Juruselamat.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarita hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Okey, lagi menerima kita YFM gal lagu-lagu rohani berseriman gal Sorry Minggu berseriman gal kita akan turun ke gereja Benung Begari Mayatu atau kau dah ba dalam kereta kita ke dekat Kenata Kapsan Berat. Kenata Kapsan Berat kita dia tu berangkat pukul 7 pagi tu lagi dekat macam Kapsan Berat kita. Nanti kita berdua nemu kita boleh Kenata Kapsan Berat kita ba email ngam begawa WhatsApp YFM Iban. Okey, email kami yfmiban@gmail.com. So utama ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, ingat nombornya 013-862-8422. Okey, itu berkongsi ke penerang berkawal dengan tikas pengamah angin di Sarawak itu balat serta balat tinggal lembak tu bisa gaduh-gaduh tentang tu ada gaduh bahas Sarawak tu kuning oren mirah mah artian tidak tiba mirahnya tikas ke pemadu nak mana. Okey, di Kuching 275 nak mana ke amat nak mana ke pengerai. Semarahan 288 sama mega batikas oren amat amat nak mana ke pengerai. Ya, ke pemadu balat Serian 350 amat amat amat nak mana ke pengerai. Hazardous ditulis dia. Oren tu very unhealthy. Udahnya tadi Sri Aman 215 tikas oren. Kebukai kuning magang nak mana ke pengerai. Bakal di Sibu 186, Serikai 195, Mukah 169. Dengan lama tu Kapit gadung lama dan Kapit ngerikut 159. Tikas nak mana ke pengerai. Bintulu 175. Udahnya Limbang Megapan ngerikut nak mana ke pengerai. Miri 153 serta mega Limbang mana ke pengerai ke mana ya 84 Limbang Miri ngau ILP Miri itu ke mana ke pengerai tadi. Okey, Miri 153, ILP Miri 135, Semelaju 168, nak mana ke pengerai. Semua nak mana ke pengerai. Di tunggak ke selatan Sarawak ia ke pemadu balat amat. Ianya tikas oren, ngau tikas mirah. Nak amat amat nak mana ke pengerai, ngau amat amat amat nak mana ke pengerai. Beli face mask ya kengkeman, kita ke natau nak pansut face mask N95 atau ke N95. Ngelamat tu pan kita kalah kenanya atau giga bak farmasi atau ke kedai buka ya ke bisi berjual. Okey, lagu-lagu rohani merindang kita semua bak pagi hari minggu tu. Deli Amira, hatiku amat gagah.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi nanti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 75.
1: Sama Bayan ya kenalah di hari saya itu klub bagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah hari tu rumah Mak Anak Lisa. Jadi pesan tu madah ke menjadi ya Abah Anak Lisa. Abah Anak Lisa tau ke Indah Linggi udah nadai ba Hospital Sibu kena 29 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di rumah Jarau, rumah Dian, Nangadab, Kenawin, kawan belayan ba rumah Pius, rumah Merinding, rumah Umin, di Dengah Wuah, Ulu Wuah, kawan belayan di Rantau Bar, rumah Helen, Stras, Julau, ngau semua kawan belayan di Sungai Awap Sibu, ngau kawan belayan di Kenawin, Miri Bintulu Sibu Kucing, ngau semua kawan belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi niang Abah Anak Lisa dekat di Senggai ba rumah Mak Anak Lisa rantau di Lang Kenawin, lalu dekat dikubur kena 31 hari bulan 8 2026. Maya nyenggai nada dipadah ke Dito dan yang tu aku melabak ke dekat di Senggai malam tu. Lalu isi berita pesan madah ke Abah Anak Lisa. Abah Anak Lisa tau ke di Kangau Megak Indah Linggi udah nadai kena 29 hari bulan 8. Ni yang dekat di Senggai ba rumah Panjai Mak Anak Lisa rantau di Lang Kenawit lalu di Anjung kena 31 hari bulan 8. Nadai dipada kemayan yang gaik dan niang tu di Anjung pergilah artinya niang tu dekat di Senggai Sarito. Biar moga pesan nangkan kenya pesan pemati moga. Jadi pesan pemati ke sekali itu pesan Ari Agnes Berdai tau ke Indai Atik. Jadi pesan madah ke Binji Anak Melina. Binji Anak Melina udah nadai kena hari 5/28/2026. Lalu niang dekat di Senggai Barumah Liap Anak Ngindang Meribung Padiah Betung kena 30/8. Lalu niang dekat di Kubur kena 31/8. Yang niang pergilah ba Pendampat Meribung Padiah. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke lebih lagi kawan belayan ke Sepemaka Rabat, bekal kawan belayan di Sungai Kabang, Lawing, Jelau Atas, Buluh Hantu, Nangga Buai, bekas Sebuti, Buai Melanjan, Pematuh, Enteban Ulu, Remabung, Kerun, Batu Lintang, ngau semua kawan belayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili lagi. Telepon ngagai 013-776-9410 atau ke 013-770-4659. Okay, nandu isi berita pesan madah ke Binji Anak Melina. Binji Anak Melina udah nadai kena 28/8/2026 lalu dekat di Senggai kena 30/8 baru mah liap Anak Ngindang Meribung Padiah Betung ni yang dekat di Anjung pergilah 31/8/2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bawa FM ke sekali itu pesan getas ulit. Jadi pesan ke sekali itu Ari Jackson tau ke Kisir Anak Lipa. Jadi pesan madah ke getas ulit ni yang Lipa Anak Jaga serta

sedarat di Mawel dan Kelili. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan di Sedarat, Jelukong, Stoga, Empelam, Kampung Melayu di Kelili, Geligau Ulu Ngau Ili, Buak, Merbung, Karak, Pentia Sekerang, semua sebeliau Kabang Belayan di Kelampu, Sepalau Ngau Kabang Belayan Kebukai di Naleh di Rintai Kedito. Jadi penerang ke Silia kita oleh telefon ngagai Edmund Lipa 016-859-6030. Tau ke Jackson, tau ke Kisian Lipa 011-7578-528. Okey, ini pesan ngetas ulit ke Bisidi ke Natai ke ngagai YFM. Jadi ke sekali itu pesan pemati hari kelima anak jantam. Jadi pesan madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu tau ke apai umeng. Udah nadai kena 28 bulan 8 2026, yang hari 5. Lalu niang tu dekat di Senggai ba rumah jantam tau ke nyandang nangga kedup wak pakan kena 31 bulan 8 2026. Lalu niang dekat dikubur hari 2/1/2009. Lalu pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan di Tabang Ujan Ibus. Bala sidak ulat sebilik. Kabang Belayan di Ulu Senulau. Rumah James Nanga Senulau. Rumah Jampi Megak Ba Nanga Senulau. Rumah Nyawan Sungai Rusak. Sidak liai sebilik. Idal sebilik. Amin sebilik. Di Kalak Krian Nesratuk. Kabang Belayan di Sungai Ruan, Sungai Rusak ngau Kabang Belayan Kebukai di Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia oleh telefon ngagai Lister atau ke Bibin ianya anak ni yang tumpu 010-805-55691. Dan isi berita jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu tau ke apai umang. Udah nadai kena 28 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 31 hari bulan 8 2026. Ba rumah jantan tau ke nyandang nangga kedup wak pakan. Ni yang dekat di Anjung kena 1 hari bulan 9 2026. Okey, udah terlegi dekat macam pesan ke Bukai. Terus kena tanya ke pesan kita by email yfmiba@gmail.com dan ke WhatsApp 013-862-8422. Richard Lee, aku di tempayak.

0: culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum pansik dak ngelak perais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Okey, lagi kena tahu ke pesan berat ke sekali itu hari seliung anak limbai atau ke pajasmen. Jadi pesan madah ke anak ayah ni yang Samuel, anak seliung atau ke apa yang merisau dan ada kena hari 5-28 hari bulan 8-2026. Jadi ni yang dekat di Senggai baru menteri anak nyelang batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 di Sibu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke Berimbai. Kelebihan kabar belayan di rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Ngau semua kabar belayan ke ngelala niang. Kelebihan cikgu Jarau sebilik di Kapit. Ex-Tuan Berawah di Penasuk Sibu. Bala menjadi di Sungai Pak Kenawit, Sungai Nyilih sebilik. Puan Nyilih sebilik di Tinjau Bram. Isah sebilik di Durian, Inai Matian di Sungai Bawan Kenawin, Kabam Belayan di Awap Sibu, Engkalat Sibu, Tuan Rumah Lawrence, Anak Radin di Nanggabun, Ngau semua Kabam Belayan, Bakat Tuan Rumah Durias, Ngau ex pengelu Richard Ampi di Lubuk Pelai Sibu. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai kena 30 hari bulan 8 2026, lalu dekat di Anjung kena hari 1 31 hari bulan 8 2026. Lalu isi berita, jadi pesan tu madah ke semua yang anak seliung, atau ke apa yang merisau dan adai kena 5-28 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 30 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai baru menteri anak nyelang batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 Sibu. Lalu dekat Dianjung kena 31 hari bulan 8 2026, ianya kena hari 1. Okey, ni pesan pemati, pesan ke pesan ke sekali itu tu bisi pesan hari email pengayal legasi itu tentang pesan ya dia sama dibaca. Lepas bisi highlight corak celum ngarau kia oleh Nganjung baru pesan by emailnya hari pengayal legasinya tadi. Please dibaca ni buah di highlight warna ni buah di highlight pesannya tadi. Oh. Okey, lalu pesan ke situ itu untuk pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit hari umban anak tawau tau ke indai boy. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyuan terbalu yang pita anak ikut tau ke apai boy kena 30 hari bulan 8 2026. Ianya hari Minggu berangkat pukul 9 malam terlegi baru meh nyerapung nangga kalai ulu muka Selangau. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Dijiah, kabar belayan di Selangau, batam muka ulu muka tamian stapen skuau Sungai Kuak, kabar belayan berumah Lampuh Sungai Mas Bintulu, kabar belayan di Miri Limbang Bintangur Seratu ngau kabar belayan Kebukai. Jadi kita ke dekanmu, terang ke sili atau telefon ngagai umban anak tawau 019-469-94299. Okey, pesan ke sekali itu untuk pesan pemati, hari Acik anak upiak. Jadi pesan madah ke Alexander anak Acik, atau ke Atun. Udah nadai kena 29 hari bulan 8 2026. Lalu dia dekat di Senggai baru meh Jawa Sungai Lalang Debak kena hari 1 31 hari bulan 8. Lalu dekat di Kubu hari 2 1 hari bulan 9 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan kelebih lagi Sekayu Batang Rimas, Batang Paku, Batang Anyun, Lubau Baru, Lubau Lama, Pelawak, Meribung, Nangga Ajau, Jaluh, Pemancar Norman Ngumbang, angau semua kabar belayan kebagi ya kenglala ni untuk bas pita betul. Lalu ni yang tu tadi ti kita dekat nemu berkawan dengan pemati ni yang tu tak ke pengawal yang gaya kita boleh telefon ngagai jelma 012-8589-8700. Nano isi berita pesan madah ke Alexander Anak Acik. Alexander Anak Acik atau ke Atun. Udah nadai kena 29 bulan 8. Lalu nian dekat di Sengai Bermen Jawa, Surit Lalang, Debak. Kena hari 1-31 bulan 8. Lalu dikubur ke hari 2-1 hari bulan 9-2026. Okey, ni pesan pemati. Datuk lagi, TBC pesan kebukai dekat Kenatai ke pesan kebukai. Kebisi di Kenatai ke bawah FM.

It's Francis Bula ke Tegal Rindu. Okey, pesan ke sekeliter hari senia anak itu atau ke Mekul. Jadi pesan tu ada ke laki ya, Luna anak Kendawang, Luna anak Kendawang atau ke apa Anthony, apa Anthony. Udah ada kena 28/8 lalu dekat dikubur kena 31/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina. Ngau kaum Melayan di Kampung Baru, semua kaum Melayan di Batu Borak, Penasu, Awup, Tutus, Bedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung. Ngau kaum Melayan di Nalah dirintai ke Dito. Jadi nado baru pesan tu, pesan madah ke Luna anak Kendawang, Luna anak Kendawang udah nadai kena 28/8 lalu dekat di Anjung kena 31/8 nadai di padah kemayan jenggai, nadai madah megak dini don jenggai atang berpanggai berpesan tu aku melabak ke niang tu dekat di Senggai malam tu ba rumah Matthew Maja rantau Panjai Batang Igan Sibu. Nada megap ninggal ke nombor telefon tidak ke nemu penerang ke Silia Dito. Okey, ini pesan ba email. Lalu pesan ke buka itu, pesan dari umban anak Tawau atau ke Indai Boy. Ya, dah dibaca pesan Siti itu tadi, dah dibaca ba WhatsApp tadi. Jadi ke sekali itu pesan dari Roslin Dindu anak Acun, tak ke Latai anak Acun, tak ke Megak Dikanggau Indai Film. Pesan temegapan ya dah dibaca tadi, ya dah dikenatai ke ba awak ke sekali tadi, tak ke Siti tadi. Okey, jadi mungkin ke pesan sini kena tanya ke bawah FM. Sebenarnya ke berita Anthony Usan merina kita ke pagi tu.

Pagi dia tu kami nak bor ke berita hari YFM. Serba tu batang berita. Lebih 700, lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur, ngurang ke Ampuh Bah di Bintulu. Event majak dikarau ke industri, tikas boleh kerja graduate edtech merekod prestasi ke cukup mana. Gaya riti hangat serta kemarau, Sarawak Energy merik jamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Lalu tu isi berita. Langgur ngurang ke Ampuh Bah Renggan 1 ngau 2 di Bintulu dikarap oleh mutar ke Penanggul Ampuh Bah ke ditapik peranak menuanya. Sapir Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke semua perujiannya berungkus 276.4 juta ringgit. Projek Renggan ke 1 berungkus 26.4 juta ringgit. Udah tembuk pada tahun 2019. Berenggan kedua, dua hari lima komponen projek sudah tembuk di perjalai ianya bak Taman Jason ngau balai polis trafik. Lalu tiga lagi komponen di mungkul ka kandang SJKC Seaview Jam Park ngau Taman Desa Damai. Projeknya disadar diserah ngagai kontraktor bulan 10 tu. Semua ungkus ungkup renggat kedua boleh 250 juta ringgit. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakutuk Bas Bengkah Penerang di Facebook. Bapak pengerami bukai Dato' Amar Dato' Sim, kemegang Menteri Pengerai Mansia Mayuh, pengawal berumah ngau perintah lokal, ngan siap bala pemesai ngau orang gawa bak Majlis Pembandaran Padawan, MPP, bersedia napi pemar dudi hari ila. MPP patut lebak ke diri ngau pemansang teknologi moden serta Mansia Mayuh di seruran berubah. Ia dekat ke tiap inisiatif di diperjalai oleh mengangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakutu bak pengerami makan lemai ulang tahun ke-70 MPP di Kuching. MPP ditumbuh bulan 1957 lalu mainnya dikelala ngau Majlis Pelilih Menua Pesisir Kuching. Sebenarnya dikelala ngau nama Majlis Pembandaran Padawan. Dalam bulan 8, 1996, MPP megai kandang dua tipsai 984 km persegi. Peranak ngelingi melikin balai ringin, dia tu bisa jalai ke manah agi, pengudah projek ngangkat ke pemanah jalai melikin, udah temu bat tahun siti yang kemari. Kaban Konser Negeri Adun Balai Ringin, Dato' Snowden Lawan, manah ke projeknya merik penguntung agai peranak bersembilan buah genterong pendiau. Pemindah sidak ninting hari ngau pengawak bertanam bertupi dia tu, muntang agi. Dato' Snowden madah ke projeknya berguna ke ungkus 7 juta ringgit. 5 juta ringgit diberi dengan agensi penyelaras pemansang kereta Kuching GKCDA. Lalu 2 juta lagi dikemenar ke hari sistem penerang rekod jalan Malaysia, MARIS. Ia madah ke munyinya ngagih pengairan berita bas bengkai pengerami ke diatur bak kampung Danau Kerangas, Balai Ringin. Tikas oleh gawak graduate EdTech Opis Tenaga Kerja JTM majak ngerikut ke prestasi ke cukup mana kalau 95.5% graduate ya udah mujur boleh kerja. Sepit Menteri Pengerja Pengawak Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke jalai pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET majak boleh pengarap ari industri. Kelimpah Ritikas boleh gawak ke tinggi 97.2% pengaji megak terpantup arti ngau graduate EdTech JTM. Yang mana ke munyinya maya convocation JTM EdTech ke-29 wilayah Borneo Sarawak di Miri. 719 ikut graduate dirami maya convocationnya. EdTech JTM bisa 33 kampus di Malaysia. Ngau lebih sejuta ikut nembiak dilatih kenyau hari tahun 2010.
Kita ada tu benar mending ke berita RY FM. Sarawak Energi Berhad ACB merejamin kuasa karan meruan bisi serta cukup keguna mensia mayu dan Japan menuatu ngasai ke hari tiangat serta kemarau panjai. Tok Asia disokong langgur pengawal serta atur operasi kompaninya lebuh ngatur loji air besar. ACB madah ke kanan dua nakong air di kurang hujan ngujung ke penyampau air tamak ngagi loji air hidrobakun murum ngau batang air megaknya kurang. Dan pihak sistem kuasa karan Sarawak di mayuh macam serta bergempung ngujung ke SEB boleh ngatur pengawal nyendia ke kuasa karan. Nitiah ke peminta ngau guna kena nentu ke kuasa karan nak terjanggal. Yang ada ke kuasa hidroelektrik sudah mantuk kira 65% kuasa karan ngagai sistem grid nyendia ke terma 34% serta 1% hari hasil bukai. Sektor bertanam bertupi patut diubah nyadi dagang tiulih dipejalai ke lalu kain nyadi pengawak dikena ngidup ke diri. Kaban Konsen Negeri Adun Kelili, Dr. Jonika Rayung Ipa, mada ke cara tu ngujung ke peranak menua ngena tanah ngau hasil kendang udah bisik. Nyadi ke pengawak bertanam bertupi nyadi dagang, dekat mantuk nyungkat penatai pemisik komuniti. Kelebih lagi di menua pesisir, ditebal lagi sidaknya orang bumai. Ramai orang bertanam bertupi megah di perancang angkat ke penemu ngau pengelandia sidak dalam bidangnya. Ngena teknologi ngau cara bertanam bertupi moden oleh mantu orang bumai nambah ke produktiviti. Lalu ngau nyak ngasih ke produk bertanam bertupi TBC rega tambah serta makin di besai agi. Yang maksud ke Jakut Toba pengerami nutup program AgriCorp di Selindung Ulu Engklili. Perbangunnya nanas bangsa baru Sarawak Gold atau KSG1 antara ke narik hati bak pavilion nanas maya pameran bertanam bertupi horticulture ngau agrodagang temuai Malaysia Maha 2026 ke diatur nyentuh 6 hari bulan 9 tu bataman expo bertanam bertupi Malaysia Serdang. Kepala Direktur Opis Industri Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Mat Saleh madah ke 7 tan nanas SG1 debaik khas dari Sarawak ngagai maha ke sekali itu. Yang madah ke bangsa SG1 tidak ditanam di Miri jadi produk nanas premium tinggembuan rega tinggi bak makin. Pemanis ia standing ngau nanas bangsa MD2 ke limpah hari ngembuan timpuh mansau di panda kira 9 bulan. Nanas bangsa tu mengau dah mujud di ekspor ngagai Singapura lalu oleh rembus ngagai market China ngau New Zealand. Kerempuan pengguna Sarawak dekat ke perintah matau aktiviti temuai hari menua China di menua tu. Presiden gerempungnya, Winston Ong, madah ketuk dikenak nyeliah ke rakyat hari menua luar salah guna visa temuai. Kena berjalan ke pengawal dagang gau nadai pemenar serta gawak nak beradan. Winston maksud ke perkara tu hari penerang media. Tuk berindik hari sebana pasal sindiket di merasa rumah pantis gau mozek kosong, gau nak berbayar. Sindiketnya udah nipu pengguna, nyentuh rata tengkira rusak dan ada atur undang-undang diulih dipejalai ke ngagai sidak. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak udah ngeluar ke 24 notis ketegang langgar undang-undang pengerja pengawal hari op servis tidi pejalai ke hari 4 tu tadi. Opisnya Basiti Penerang madah ke 28 kertas pansiak megak dibuka. Operasinya dipejalai ke ngagai bala pengaji dalam sektor servis ngelingi bandaraya Kuching. Tu dikena nentu ke pengaji, nitih ke atur ordinan buruh cara ngau undang-undang buruh bukai ke berkawal.
Operasi itu numpung agak 4 batang perkara yang nak ngambil gawak rakyat menua luar di nak diau di menua tu. Ngau nak delisian, ngelanggar atau lisian serta nak mujur bayar gaji overtime. Sidak mega numpung agai pengaji ti nak mujur bayar gaji ungkup sidak kegawak mayar off day. Ngau permisi besai. Nitia ke penyampau ti udah ditetapkan. Kadang ujung ke berita tempatan berita baru. Lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur ngurang ke Ampuk Bah Bintulu. Tibet majak dikarab ke industri, tikas boleh kerja graduate attack rekod prestasi ke cukup mana. Gaya hari tiangat serta kemarau, Sarawak Energy merik jamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Tunakan kami nabur ke berita Ariwa FM, berita di Dusun Roisita Ampung, lalu di Salin Alinda Swil, hari bila berita RTM Kuching.

Paya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.